0: untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2.
1: Tawa. Tawa

Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan Azidah.

0: 8.27 minit pagi waktu ini.
1: Selalu feedback lah ya.
0: Ya, betul.
1: Itulah dua lagu daripada Elang.
0: Ya, betul. Dua buah lagunya, Sepi Sekuntum Mawar Merah dan juga Permata Pemotong Permata.
1: Apa ini potong begini? Hari ini potong sayur saya, Bang. Hari ini masak apa? Sayur apa?
0: Mungkin sayur bayam kah, sayur bening kah? Oh,
2: dan
0: sedap.
2: Sangat,
0: sesimpel itu kan kadang-kadang dia
1: menyelerakan.
0: Betul. Yang penting kita menikmati makanan kita.
1: Itu cakap bila
0: mahal ke murah ke makanan tu, yang penting kita menikmati.
1: Jadi ada pernah bagi tahu kan
0: apa?
1: Macam mana cara kita untuk kita menikmati makanan hidangan. Jadi dia cakap inilah banyak alasan lah begini dengan cara-cara ini. Sebenarnya enggak. Cara untuk menikmati suatu hidangan itu ialah makan waktu lapar.
0: Betul. Iyalah.
1: Kau akan nikmati dia.
0: Kalau betul-betul lapar tu kan, memang makanan tu satu tak membazir,
1: konfirm
0: habis dan menghargai itu makanan. Kan?
1: Jadi itulah dia cakap dengan betul lah juga kan? Sebab kita ni kadang-kadang kalau sudah makan kadang-kadang memanggil lagi kawan-kawan apa semuanya.
0: Betul.
1: Aku sudah makan tadi sini apa semua. Jadi penghargaan tu tak ada, menghargai tu tak ada.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau mau guru bagi tahu lah, kalau mau menghargai, berarti kalau kau mau menikmati makanan tu, makan masa lapar. Nah,

0: Mendoakan anak buah saya Murni binti Ismail yang kini berada di Hospital Tawar, semoga ada keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, cepat sembuh dan panjang umur. Amin.
1: Semoga dipermudahkan.
0: Semoga dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baiklah ya.
1: Sebab segalanya itu yang terbaik di sisi Tuhan.
0: Betul.
1: Kan?
0: Jamal, aku pergi melaut saudara kita di Palestin.
1: Kalau dia beri peluang
0: dia,
1: ya.
0: Dia beri peluang, dia bilang dia ingin melaut pergi melaut
1: Palestin.
0: Betul.
1: Baru dia bagi assalamualaikum.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum dululah.
0: Iya.
1: Masuk rumah dulu, masuk rumah ni kan tengok-tengok. Terus
0: hai, sudah masuk baru assalamualaikum. Si Jamal
1: lah. Baru tu dia hakinya tu lah.
0: Semoga sihat selalu, murah rezeki yang mesti ceria hari ni bersama dengan DJ Lok kita. Terima kasih Jamal. Begitu ya.
1: Ya ma.
0: Okey, ada lagi kawan kita respon, nanti kita bacakan.
1: Nanti ya.
0: 8.30 kita nantikan untuk di hari sudah sini.
1: Lagi berpeluang aku mau jadi superman.
0: Ini siapa lagi ni? Begitu. Salam perkenalan lah dulu.
1: Yalah, salam perkenalan.
0: Kawan kita.
1: Ekon pun bisnis. Yang menantikan 8.30 akan bersama-sama rakan-rakan di Sabah FM, Sandakan dan juga Keningau FM untuk di hari sana sini situ sini.
2: Dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam

0: Kita bersama terus dengan kawan-kawan kita, Edwin, di stesen daerah kita. Sapa dulu kawan kita di Tawau, Ahi.
1: Ahi. Apa khabar? Apa khabar II? Saya panggil II. Edwin dan juga Eko.
2: Lama tidak bersua
1: kan. Itulah akhirnya dapat juga dijodohkan kita di ruang udara atau FM sama FM yang sudah di sana sini.
2: Mendengar suara Ahi.
0: Okay, sebentar lagi kita bersama dengan Ahi kembali. Kita sapa dengan kawan kita di Keningau, Atika.
2: Hai Atika.
3: Hai Atika. Selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi. Ada. Okay, kita bersama dengan Didi di Sandakan pula. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, kuasa dua, Atika, Abang Long kawasan akhir. Saya bang, lama lagi nak dengar suara ni kan.
1: Buat julung-julung kalinya macam ikan julung-julung di laut.
0: Okey lah.
4: Julung kan pari ni.
0: Kan. Pilih saja mana-mana ikan. Okeylah, hari ini sebab jarang kita bersama dengan Ahi, jadi kita bagi dia duluan, Nan.
1: Terima kasih kawan-kawan Sabah di Sabah FM, Sandakan dan juga Keningau FM. Nah, satu catatan yang saya boleh kongsikan dari Tawa FM ini berkaitan tentang satu seminar yang akan diadakan hari ini, yang telah pun sebenarnya telah bermula pukul 8 pagi tadi, iaitu seminar Zakat Perniagaan tahun 2026 dengan berbagai pengisian, antaranya itu pengenalan konsep zakat, harta dan kaedah taksiran. Ada juga slot-slot tertentu ke mana wang zakat anda mengalir, antara perkara yang akan disampaikan juga beberapa forum dengan tajuk Subur Harta Berkat Niaga. Hari ini diadakan 8 pagi dan dijangkakan selesai pada 1 petang nanti di Grand Ballroom tingkat 6 Borneo Royal Hotel Tawau, yang dianjurkan oleh bahagian Zakat dan juga Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Jadi itu satu catatan yang saya boleh kongsikan dari Tawau FM untuk mengetahui apa yang berlaku di Sandakan FM bersama dengan Didi Hensham di sana. Silakan.
4: Oh, semangat. Baik, terima kasih Mahi dari Tawa FM, sesi pilihan anda dari Sandakan FM pagi ini 15 Oktober 2026. Tiada catatan khusus kita bawakan. Nah, bagaimanapun kita nak wawarkan untuk segmen dialog di 4 petang ini, yang mana kita akan bawakan topik pengambilan pelajar di kata 1 bagi sesi 2027 SM Agama Nuruddin Sandakan bersama dengan tetamu iaitu Ustaz Haji Muhammad Sufan Bahrain, ahli lembaga pengelola SM Agama Nuruddin Sandakan, dan juga Ustaz Muhammad Zulkifli bin Muhammad, Pengetua SM Agama Nuruddin Sandakan. 4 petang, boleh terus dengar menerusi frekuensi 90.1 dan juga penstrima langsung di RTM Klik. Terus bersama dengan Atika pula di Keningau FM, hebat syoknya. Silakan Atika.
3: Baik, terima kasih Didi dari Sandakan FM bersamamu. Dari Keningau FM juga hari ini tiada catatan khusus. Bagaimanapun saya ingin juga kongsikan berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah, memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi buat anda pendengar Keningau FM yang ingin tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kawasan.

0: Kaunter Derma Darah Pusat Transfusi Darah RS2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan penyampai kita Double E di Sabah FM.
1: Bye. Ya, terima kasih Atika.
2: Okay. Okay, kita mau berkongsi Sabah FM, kita ada satu juga untuk perkongsian hari ini. Ini berkenaan dengan temu bual di ruangan Bah Ngam lah itu. Hashtag kita cerita kita kongsi 2.30 minit petang ini bersama dengan Yang Berhormat Datuk Jamawi Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah. Sudah pastinya akan berkongsi berkenaan dengan sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah HPPNS 2026.
1: Ya, anda dapat saksikan juga secara langsung menerusi Facebook rasmi Sabah FM juga boleh didengari menerusi RTM Klik selain daripada frekuensi.
2: Betul.
1: Jadi okay. Terima kasih.
2: Terima kasih kita. Sahabat kita di Atawau, yeah. Abang Ahir.
3: Saya pun mendengar-dengar Atika kan. Saya tengok siapa yang mengejar Atika sebenarnya nih. Terlalu pantas sekali. Tapi cergas, bagus. Saya suka yang cergas.
2: Tenaga-tenaga apa tuh, Gen Z, Gen Z gitu.
3: Yes, ya. Gen Z, Gen Z begitu. Zizi betul lah.
1: Okay. Atawau, Ahi, Sandakan, Didi dan juga Keningau. Terima kasih. Atika, selamat bertugas semua.
3: Baik. Terima kasih semua penyemangat. Terima kasih.

0: Lagu bersama dengan Iqmal Nor dan juga Najla Zulaika.
1: Habibti. Siapa tahu maknanya Habibti. Kalau saya Qibti, saya tahu Qibti.
0: Qibti
1: itu satu suku.
0: Satu suku.
1: Satu suku, satu bangsa. Qibti. Bukan dia yang nombor tu satu suku.
0: Bukan. Tapi Habibti itu kekasih.
1: Kalau Habib itu kekasih.
0: Habibti.
1: Jangan lupa pukul 9 nanti kita
0: 9.30 kita ada temubual yang kita bawakan.
1: Sempena apa itu ya?
0: Ini bersempena dengan Belanjawan 2027 berkaitan dengan pandangan dan juga harapan yang kita akan tanyakan kepada tetamu kita, pegawai pertanian daerah Tawau Jabatan Pertanian Sabah, iaitu Tuan Haji Abdul Samad Injau. 9.30 pagi nanti.
1: Okay, kawan-kawan boleh respon-respon lagi.
0: Ya, terima kasih kawan-kawan. Ada lagi tu kita punya
1: Anis Kuna, terima kasih ya. Thank you lagunya.
0: Sama-sama. Lagi siapa lagi kita ada tarik tu? Sudah terbaca kan?
1: Sudah tarik tu. Jadi itu yang paling wajar Superman.
0: Itulah. Kalau aku berpeluang aku menjadi Superman ya.
1: Boleh.
0: Daripada kawan kita siapa ni? Salam perkenalan lah daripada... Ya. Siapa dari namanya? Tadi. MJ.
1: MJ saja ya?
0: Okey. Di Facebook ada kawan kita yang respon.
1: Belum lagi. Tapi di ada satu apa ni di film di bukan film TV. Di Korea.
0: Di Korea.
1: Dia ada satu satu
0: slot ada lah kawan kita di Facebook, nanti kita baca.
1: Yang hero tu.
0: Di mana?
1: Superhero tu untuk yang ibu bapa yang jaga anak-anak dia. Dia suruh istrinya pergi hiling-hiling. Ada tu.
0: Yang anu apa ni?
1: My hero, apa dipanggil?
0: My father, my Superman ke begitulah.
1: Ada pun Superman tu.
0: Betul.
1: Itu bagus tu.
0: Itu pun best tu cerita.
1: Kan macam mana diorang kan?
0: Ya. Macam mana diorang menjaga anak-anak diorang yang lelakinya kan?
1: Gitu.
0: Comel betul.
1: Sangat lah ya.
0: Sampai budak tu kan sekarang besar sudah.
1: Yang kembar tu.
0: Kembar.
1: Ada yang kembar
0: ada yang apa yang orang putih tu lagi.
1: Yang orang putih tu jangan apa ya.
0: Ada. Ya. Tapi lurus betul cakap Melayu lah pula. Lurus cakap Korea dia. Sebab dia punya bapa orang putih, mak dia orang Korea.
1: Ada kawan saya tu, dia punya mamak juga putih, bapaknya putih.
0: Jadi?
1: Tapi dia orang Bugis. Jadi salahnya di mana?
0: Tidak ada salahnya.
1: Tidak ada salahnya. Bukan juga salah dia dilahirkan.
0: Tidak juga begitu. Salah.
1: Ya kan? Jadi begitulah ya. Habis kalau kita mencerita pasal hitam putihnya lah.
0: Iyalah.
1: Kan? Betul. Hai, apa khabar Nora Syikin?
0: Nora Syikin, Assalamualaikum DJ Budha. Salam rentak pagi. Salam kami semua. Kalau saya berpeluang dapat jumpa DJ Radio. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana banyak memberikan hiburan. Berita-berita yang penting dalam dan luar negeri. Terima kasih Nora Syikin.
1: Terima kasih kembali. Juga Indah Nak Morning, James Pangeran.
0: Terima kasih. Kak Sani bagi love, Jul Fekar bagi jempol. Terima kasih kawan-kawan.
1: Ada lagu baru bang.
0: Ada lagu baru dia.
1: Nah, yang bang komposer.
0: Oh ya betul.
1: Itulah dia. Itu antara kawan-kawan kita di Facebook.
0: Ya.
1: Kalau aku berpeluang, aku akan
0: sambung. Kamu berpeluang mau pergi mungkin bercuti jauh-jauh lagi.
1: Kalau aku berpeluang, ada satu doa dia bilangnya tu. Ya Allah tolonglah uji aku dengan harta 7 juta. Aku mau tengok imanku sampai mana. Wah. Buat calculation kau dengan Tuhan ya.
0: Kan? Dia minta sampai begitu doanya.
1: Ujilah aku ya Allah dengan 7 juta ringgit dia cakapnya. Aku mau tengok sejauh mana keimananku.
0: Mampukah aku? Kan?
1: Mampukah aku mengharunginya?
0: Mengharunginya.
1: Ataupun dia akan
0: membayar
1: 7 juta yang ada yang kuberikan kepadaku. Ujilah aku ya Allah dia bilang.
0: 7 juta rupiah. Sekalian betul-betul tapi kan? Dibagi 7 juta rupiah. Manalah tahu kan.
1: Jadi kadang-kadang begitulah ujian-ujian kita ni kan.
0: Ya.
1: Jadi itu kadang-kadang ujian-ujian itu menjadi satu platform untuk peluang.
0: Yes, lagipun setiap ujian tu dia datang dengan berbagai cara, berbagai arah
1: dia yang ada asbabnya.
0: Berbeza asbabnya betul.
1: Kan?
0: Akan ada pelangi selepas ujian.
1: Gitu. Dia sudah mantul dah tu. kan. Komentari
0: 8.45 kita nantikan untuk ingin tahu untuk hari ini. Jadi kamu respon dialek pun boleh. Dialek kita apa tadi tu?
1: Adalah kita di mana ada kemahuan di situ ada jalan.
0: Kemahuan di situ ada
1: jalan. Ada jalan yang berlubang. Jangan tambah yang berlubang ya.
0: Janganlah bakal kamu tambah-tambah. Itu je.
1: Kamu nikmati saja tu.
0: Ya.
1: Jalan di atas bulan walaupun.
0: Okey, nanti hantarkan kamu punya dialek pagi.
1: Hai Aiman.
0: Ada Aiman teman dia. Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Kalau saya berpeluang, saya akan menjadi seorang menteri pendidikan. Wow. Dan saya akan kurangkan kes buli di sekolah. Bagus juga tu. Saya akan kuat kuasakan siapa langgar peraturan sekolah, saya akan rotan pelajar Fajar. Ha, cadangan sejaklah.
1: Terima kasih. Dulu-dulu kita kan itu yang membuatkan mendidik kita apa semuanya kan. Sebab betul. Cikgu-cikgu kita merotang kita.
0: Hmm.
1: Kan?
0: Betul. Sekarang ni kes buli makin sangat meningkat.
1: Dia bukan satu
0: akhir.
1: Dia kan? Satu tahap sudah end.
0: Hmm.
1: Bila buli ni dia satu tahap sudah sebagai satu kriminal kan.
0: Ay,
1: jadi juvenile.
0: Betul. Yeah. Bayangkan budak baru tingkatan satu dah membuli.
1: Kan.
0: Lepas tu yang
1: baru
0: membuli
1: ni kecil.
0: Betul.
1: Bunuh
0: kan. Ay. Sampai mengakibatkan kecederaan. Lepas tu end up budak tu dah hilang nyawa sudah.
1: Yes.
0: Nyawa pun tergadai. Dalam membuli satu lawan 10.
1: Kan. Itu bukan buli namanya, itu penakut.
0: Betul kan. Hmm. Jadi kalau boleh memang kita harapkan kes buli ni makin menurun lah.
1: Dia sebenarnya tu
0: terutamanya di Tawau ni pun meningkat sudah. Aduh.
1: Kamu bahaya. Orang Tawau baik-baik semuanya ya. Tolong jaga nama ibu bapa.
0: Ya, betul.
1: Kamu suruh
0: jangan
1: pergi sekolah.
0: Salahkan sekolah satu.
1: Kamu pergi sekolah itu, tu pergi belajar.
0: Betul.
1: Tapi kami
0: itu
1: pergi belajar bang.
0: Itu sendiri juga tu tahu.
1: Oh, kau pun bila kita cakap kamu pergi belajar, kamu pun jawab, kami pergi belajar. Kamu belajar apa sana? Hmm. Belajar macam mana membuli. Belajar taekwondo.
0: Kan, kalau begitu masuk untuk kelas pertahankan diri bagus.
1: Masuk kan.
0: Tapi jangan
1: tujuannya apa? Untuk tujuan-tujuan begitulah tunjuk
0: bagus.
1: Kuat apa
0: tunjuk
1: semuanya
0: kuat,
1: kan.
0: Betul, tunjuk hebat.
1: Tunjuk hebat
0: bilang.
1: Apa semuanya. Pakainya ilmu-ilmu begitu tu kan kamu pakailah untuk apa ni menjaga kesejahteraan.
0: Betul, menjaga
1: kan,
0: keselamatan.
1: Keselamatan cikgumu kan. Kalau cikgumu tu sudah 4 kali putus cinta apa semuanya kan. Jadi mana tahulah kan kamu boleh backup dia apa semuanya. Jadi kan. Pengantar surat zaman-zaman dulu.
0: Betul.
1: Pengantar surat apa semuanya.
0: Saya suka jadi, tu bawa buku pergi bila guru.
1: Ya. Yeah.
0: Tolong cikgu angkat buku supaya boleh jalan-jalan lagi.
1: Gitu.
0: Rupanya
1: ada udara sebalik batu.
0: Taklah lucu kalau ingat balik.
1: Cuma
0: supaya boleh sapa kawan sebelah banyak hai dulu.
1: Hai.
0: Baru limpas
1: masa
0: baru
1: masuk. Masa tu dia bilang kan, wih. Kan orang pun tengok-tengok kita kan.
0: Kan. Yang mau ditengok-tengok tu.
1: Gitu. Gitu sebenarnya kan. Pandai sebenarnya ya. Ada udang sebalik batu.
0: Itulah begitu.
1: Kehidupan-kehidupan kan. Cuma lah bawa keharmonian dalam keluarga, dalam sekolah.
0: Lagipun satu, belajar tu biar kita enjoy. Dia kena begitu kan.
1: Yes.
0: Dia belajar, dia jangan terlampau stres. Dia kena enjoy.
1: Ya, cikgu
0: nikmati
1: pun,
0: zaman sekolah.
1: Cikgu pun dia kena cari kreativiti lah.
0: Yeah.
1: Macam mana supaya budak-budak boleh enjoy apa semua kan. Anggap dia orang tu, satu memang murid. Tapi lebih menganggap mereka tu sebagai kawan. Yang boleh dibawa berbincang, bercerita kan.
0: Betul. Kalau begitu, otomatik akan rasa lebih dekat. Dan murid-murid akan selesa. Dan contohlah, murid tu mungkin ada masalah. Yeah. Boleh dia meluah dan cikgu dia kasih tahu kan.
1: Bayangkan, sepanjang dia umur. Berapa tingkatan 5 contoh kan. Itulah first time mungkin dia akan bercerita suatu masalahnya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ini pernah berlaku dengan saya. Masa tu saya buat adalah kelas komputer dulu kan. Jadi itu dia punya 20 tahun punya cerita. Baru dia cerita.
0: Aduh.
1: Dengan saya. Tengok dia ada benda yang
0: maksudnya,
1: ada dia bagi kepercayaan untuk kita kan. Untuk dia percaya
0: kan.
1: Jadi create itu apa yang dipanggil itu kepercayaan tu bah.
0: Iya betul.
1: Kan? Jadi bila begitu nanti muda-muda apa semuanya akan datang dengan kita apa semuanya.
0: Yeah.
1: Itu pasal dulu tu ada
0: barulah belajar pun dalam keadaan yang harmoni.
1: Iya, itu pasal ada macam film-film Korea ni ada bila buat pengajaran-pengajaran yang kelas-kelas belakang-belakang dengan macam mana cikgu tu settle. The good teacher apa bukan the good teacher.
0: Yeah, banyak yang
1: yang Onizuka tu.
0: Betul-betul
1: kan? Tengok macam mana dia gunakan
0: yang drama, yang film. Terutama drama lah yang berkaitan dengan macam contohlah budak-budak nakal di sekolah
1: yang
0: ni
1: macam
0: kan?
1: Mana diorang settle
0: cara
1: kan?
0: Diorang handle cara macam diorang selesaikan. Betul.
1: Macam ada satu pelakon yang pelakon kungfu dulu ni. Dia mengajar sekolah, dia berkesentra. Macam mana dia settle budak-budak kurang ajar situ kan. Tidak berdisiplin, akhirnya menjadi seorang yang lebih baik. Macam baru-baru ini pun saya nonton ada satu film yang dilakukan oleh Rosham Noor sendiri untuk mengangkat martabat guru. Dia nak mau pergi di bandar.
0: Okay.
1: Sanggup dia nak mau sign di situ untuk dia pergi pedalaman. Masa
0: betul.
1: Dia pergi pedalaman tu apa
0: ajar
1: semuanya?
0: Ajar murid-murid di pedalaman.
1: Pedalaman apa semuanya dia ni melawan. Tapi dia melawan-melawan itu dipindahkan oleh gurunya. Pihak guru besar pindah pergi pedalaman. Jadi dia mengajar situ budak-budak kelas belakang. Tanya begini pun tak tahu. Simple. Apa simple tu cikgu? Simple pun tak tahu perkataan tu. Bayangkan.
0: Oh pun tak tahu ya.
1: Kan akhirnya bila dia ikut apa semuanya gitulah. Salah satunya pelakunya tu anak Amy itu sendirilah. Nurul Nabilah.
0: Nabilah Huda.
1: Itu jadi anak kepada Rosham Noor yang menjadi dia mau jadi.
0: Baguslah ceritanya.
1: Ya sangat. Saya pun menitiskan air mata pada masa tu.
0: Wow. kepedasan. Sampai begitu sekali ya. Ya saya rupanya pedas, makan lada. Makan pedas.
1: Ya, menonton saya. Jadi ada kekeliruan situ berlaku. Air mata tersebabkan oleh apa?
0: Faham.
1: Jadi nampak sangatlah ya. Jadi kepada guru-guru terima kasihlah kerana mendidik kami.
0: Ya.
1: Yang menjadi seorang DJ.
0: Betul. Wow.
1: Ya.
0: Betul. Ya. Baik. Kita dengarkan dulu Ingin Tahu untuk hari ini.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Pemberian nama vitamin, terutamanya perbezaan antara yang dilabel dengan huruf iaitu A, C, E dan lain-lain, serta yang mempunyai nombor seperti B1, B6, B12 dan yang lain, berpunca daripada konteks sejarah penemuan dan pemahaman seterusnya tentang struktur dan fungsi kimianya. Pada mulanya, vitamin dinamakan mengikut abjad setelah diterokai dan dikaji. Vitamin A adalah yang pertama dikenal pasti, diikuti oleh vitamin B, C dan yang lain-lain. Walau bagaimanapun, apabila penyelidikan berkembang, ia menjadi jelas bahawa vitamin tertentu seperti vitamin B bukanlah entiti tunggal tetapi sebaliknya sekumpulan sebatian yang berkaitan dengan sifat yang serupa. Untuk membezakan sebatian berkaitan ini dalam kompleks B, mereka diberikan nombor seperti B1, B2 dan B6. Keputusan untuk menggunakan huruf untuk beberapa vitamin dan nombor untuk yang lain tidak dilakukan secara sembarangan. Ia lebih kepada mencerminkan pemahaman yang berkembang tentang kimia vitamin dan keperluan untuk tata nama yang jelas dan konsisten. Penggunaan huruf untuk vitamin A, C dan E antara lain menandakan bahawa vitamin ini berbeza secara kimia dan tidak tergolong dalam kumpulan sebatian yang lebih besar yang berkaitan. Sebaliknya, vitamin B berkongsi persamaan struktur dan sering berfungsi sebagai koenzim yang membantu enzim dalam memangkinkan pelbagai tindak balas biokimia. Penamaan berangka dalam kompleks B menyediakan cara yang sistematik untuk membezakan sebatian individu ini yang penting untuk kesihatan manusia. Oleh itu, penamaan untuk vitamin mencerminkan perkembangan sejarah pengetahuan saintifik dan keperluan untuk sistem klasifikasi yang jelas dan bermaklumat. Penggunaan huruf dan nombor berfungsi sebagai ringkasan menyampaikan maklumat penting tentang sifat kimia dan hubungan antara nutrien penting ini.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi ingin tahu.

0: 9.21 minit pagi, kita bawakan menerusi rentak pagi di jam yang keempat.
1: Itulah dia. Jadi selagi kita mau war-warkan bahawa cuba tengok kamu punya appointment.
0: Betul.
1: Ambil ubat ke
0: atau hari ni kan ada appointment untuk apa, ada
1: perlu dihadiri lah.
0: Mana lah.
1: Ya, untuk kamu apa ni, fulfill.
0: Betul.
1: Jadi kan? Semoga selamat dan dipermudahkan.
0: Betul. 9.30 juga kita nantikan untuk
1: ada temu bual bersama
0: temu
1: dengan
0: eksklusif.
1: Ya, penolong pengarah pertanian Tawau.
0: Ya.
1: Juga bercerita tentang bajet lah ya.
0: Bajet 2027. Harapan dan juga pandangan lah. Okey. Dan juga masa yang kita bacakan ini respon daripada rakan-rakan kita.
1: Ya, daripada Akmal Man sendiri.
0: Ada daripada
1: Akmal.
0: Siapa ni? Akmal Man. Assalamualaikum DJ berdua. Hai. Selalu DJ dalam menjalankan tugas.
1: Terima kasih.
0: Kalau saya berpeluang, saya akan ke Tawau untuk berkenalan dan bertemu dengan DJ Kepala
1: FM. Jemput.
0: Secara nyata, Akmal belum pernah kah? Mungkin belum pernah datang sini kan?
1: Tawau kan?
0: Melawat
1: dia dah tu kan?
0: DJ. Okey. Melawat saudara-saudara seiman di Palestin juga. Selama menjalankan tugas DJ berdua. I love Toy FM. Toy FM terbaik. Terima kasih.
1: Terima kasih. Didi Temako, apa khabar? Katanya situ Habib Titu kekasihku.
0: Oh ya.
1: Kalau tidak salah. Kalau salah perbetulkanlah. Sama lah, kami pun tak tahu. Jadi tak ada yang boleh diperbetulkan. Respon kalau aku berpeluang lah, aku mau menjejakkan kaki ke Tanah Suci Makkah.
0: Okay.
1: Sama ada sebagai jemaah haji ataupun yang umrah. Mana-mana pun tidak ada. Yang poinnya sekarang ini ke sana.
0: Dapat ke sana. Semoga peluang ini dipermudahkan lah untuk kita. Ada keinginan. Amin.
1: Yang penting kasih kuasa semangatmu apa semuanya. Kan? Jadi kadang-kadang jalannya tu kita tak tahu. Kadang-kadang orang belanja.
0: Betul. Kan? Mana tahu kan ada rezeki.
1: Kadang-kadang aku nak cukup lah. Susah lah aku pergi sana. Tiba-tiba rupanya. Kau mau pergi ke umrah. Kan?
0: Wow.
1: Sebab aku ni sudah diuji dengan Allah dengan 7 juta. Diuji keimanan aku sekarang.
0: 7 juta tadi kan?
1: Jadi kau rupanya yang berduain dengan DJ yang sama Aki itu cerita tu. Ya aku lihat tu. Jadi aku sekarang ni diuji dengan 7 juta. Kau mau pergi umrah?
0: Jadi marilah kita pergi sama-sama.
1: Marilah. Jadi mana tahu rezeki kan?
0: Tak tahu.
1: Itulah kan.
0: Kalau saya pula ini daripada
1: Ahmad.
0: Okey.
1: Nanti Ahmad apa?
0: Ahmad ke? Ahmad, betul. Kalau saya berpeluang akan jadi bos. Mau rasa juga jadi bos besar. Macam mana lah tu ya. Apapun itu siap buat DJ lagu Bugis. Assalamualaikum. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Mau jadi bos bukan susah pun. Jual lah apa-apa berniagaan. Pergi dan berniaga apa semuanya. Jadilah bos.
0: Betul.
1: Kalau
0: Mami Jun, Assalamualaikum DJ.
1: Hai.
0: Dan seorang lagi ada DJ Ahi. Ya, betul. Kalau pagi ni saja berpeluang, saya akan jadi tukang masak andalan.
1: Berpelukan pada dia.
0: Betul.
1: Berpelukan, berpeluang. Berbeja. Itu berbeja semua. Jadi tukang masak andalan ya. Ini banyak nontonan ni.
0: Sebab suka masak bilangnya.
1: Drama Korea. Kan AI.
0: Suka yang masak-masak.
1: Ya.
0: Mami Jun minat masak-masak memang.
1: Betul.
0: Makanan yang sedap-sedap. Okey, DJ berdua, DJ dan Ayi, selamat berkonti. Layan Toy FM. Terima kasih.
1: Dia bilang yang kan kadang-kadang orang masak. Masak apalah, berobok apa semua kan.
0: Ya.
1: Baru tu kongsi ramai-ramai situ orang.
0: Betul.
1: Itulah kan.
0: Fadli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Best pula lagu Sambal Lado tu lah.
1: Itulah menyambut kan.
0: Iya.
1: Kalau Kak Aminah ni biasa lah kan, kita dengarkan dia punya respon.
0: Kak Aminah Badrun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Aminah.
1: Hai.
2: Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Bolongan. Dialek Tidungnya Demanai sino ke guang, degino sino dalan.
1: Dalan.
2: Dialek Bolongan. Demanan kemauan, dinon nanteng jalan. Buat DJ berdua, terima kasih. Semoga segala urusan DJ berdua dan keluarga
1: dipermudahkan Allah.
2: Dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
2: Terima kasih suang-suang.
1: Terima kasih suang-suang.
2: Baik-baik kakodangan.
1: Arigato gozaimasu.
0: Terima kasih.
1: Barusan sunyi kan, Nen?
0: Kan. Itulah.
1: Mencari-cari aku tuh. Apa suara dia baca nanti ini? Bukan lagi di mana ada jalan sen, di mana budak-budak mengaji sudah tu.
0: Ni kali senyap je lah.
1: Senyap kan.
0: Mungkin sudah mengaji awal lagi kan.
1: Kali kan.
0: Cepat kau
1: main bilangnya ni.
0: Bos kita ni kali awal nanti
1: kamu,
0: dengar lagi suara kita bilang dia orang.
1: Nanti dia cakap lagi tu bilang betapa-tapuk lah sini, betapa-tapuk di situ. Kan.
0: Terima kasih Kak Aminah. Ya,
1: tengok di Facebook kalau ada lagi kan.
0: Boleh juga respon di Facebook Tawa Fans Season pilihan anda.
1: Betulah, kan?
0: Kita punya untuk tajuk pagi ini. Hantarkan dialek pun masih boleh lagi. 9.30 sekejap saja lagi kita bersama untuk temu bual
1: ya,
0: di Tawa FM
1: bersama-sama dengan yes, tetamu yang nanti kita akan hubungi.
0: Betul.
1: Ya, di sana nanti. Habis apa yang tidak lagi?
0: Oh, tidak, sudah ada pada kawan-kawan kita. Masih ada masalah kalau orang mau respon sampai jam 10 pagi ni.
1: Boleh lagi ya.
0: Yes. Okey.
1: Ini Cik Din kita dengarkan.
0: Oh, Cik Din, kita dengarkan dulu dialek paginya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya. Cik Din mau berdialek dalam suku kaum
1: Tidung.
3: Demanai Sino ke Guang, Sino ke Dalan,
1: Sino ke Dalan.
3: Terima kasih DJ Aki dan DJ M.
1: Terima kasih
3: Cik Din. Urusan DJ Aki dan DJ M.
1: Terima kasih
3: dengan
0: suang-suang.
1: Apa?
0: Terima kasih.
1: Suang-suang
0: batu.
1: Suang-suang. Suwa-suwe, good morning. Suwa-suwe. Cik Nini, apa khabar Cik Nini?
0: Cik Nini, Assalamualaikum.
1: Oh, Cik Nini, Cik Nini.
0: Kalau saya diberi peluang pun jadi seorang yang dikenali, disegani, dihormati. Wah, bila batu.
1: Ya, wah.
0: Okey, batu.
1: Bagus, wah. Dia sendiri jawab sendiri kan. Apa kemauannya, apa semuanya. Memang betul lah. Ya.
0: Okey lah tu.
1: Menjadi orang yang penting dalam satu institusi pun penting.
0: Betul-betul.
1: Bagus juga kan. Tak salah tanpa dikenali sangat.
0: Yes.
1: Kan? Nanti banyak lagi fitnah. Kan? Cuma orang ni bukannya semuanya senang dengan kita.
0: Betul. Kan?
1: Itulah.
0: Okey, kita nantikan untuk seketika nanti ada temu bual lagu dulu bersama dengan Wani Khairi, Cak Cak Cekuk.
1: Yo, tak pagi.

0: 9.31 minit pagi waktu ini. Dan
1: seperti diwar-warkan di awal tadi, kita akan bersama dengan satu temubual bersama dengan di ujung talian sekarang ini Tuan Haji Abdul Samad Injau, penolong pengarah pertanian Tawa. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa kabar, sehat hari ini Tuan?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Baru-baru ni kita pun ada apa ni mendengarkan satu pembentangan belanjawan 2027 pasca belanjawan 2027 dan berdasarkan satu pengumuman yang telah diberikan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sendiri yang kita boleh tanya tentang kaitan tentang petani, pekebun kecil, peladang dan pegawai pertanian di daerah tahun ini. Nanti dia ada beberapa soalan-soalan yang kita ingin tanyakan kepada Tuan tentang beberapa kepentingan. Pertama ni tentang kepentingan peruntukan membaik pulih jalan ladang, dan kerajaan mengumumkan peruntukan membaik pulih jalan ladang ini digandakan daripada 50 juta ringgit kepada 100 juta yang seperti diwar-warkan. Dan pandangan Tuan sendirilah, sejauh manakah peningkatan peruntukan ini dapat membantu petani dan juga pekebun kecil di Tawau ini, khususnya dari segi memudahkan pengangkutan hasil mahsul pertanian serta mengurangkan kos operasi ini Tuan?
2: Terima kasih kepada DJ Tawau. Alhamdulillah, kita pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana memberi peruntukan yang begitu sangat baiklah untuk kegembiraan kepada petani-petani dan juga nelayan lah di seluruh Malaysia ini dan terutamanya di negeri Sabah sendiri inilah. Dan peruntukan yang dibagi ini memang menjadi satu kabar gembira lah kepada petani-petani kita di daerah Tawau juga, yang mana mungkin insya Allah akan mendapat ampias ataupun dapat peruntukan daripada yang diwawarkan oleh oleh kita punya PMX baru-baru inilah. Jadi untuk jalan ladang ini sebenarnya memang sangat penting lah, terutamanya kepada petani-petani yang berada di luar bandar ini, yang mana jalan-jalan ladang ini masih lagi dalam keadaan uzur. Maksud saya tidak terselenggara dengan baik. Jadi dengan adanya peruntukan ini akan dapat diselenggarakan, dapat disalurkan kepada petani-petani ini melalui agensi-agensi kerjaan yang terlibat lah. Dan memanglah kalau kita nampak petani-petani di luar bandar ini, terutamanya di kampung-kampung, agak sukar mengeluarkan

0: mengeluarkan hasil-hasil pertanian ini, dan kalaupun dapat dikeluarkan pun mempunyai kos yang tinggi. So, apabila jalan yang tidak baik, maka pembayaran ataupun pembiayaan untuk mengangkut hasil-hasil ini keluar adalah tinggilah. Rupanya perai-perai ini akan memberikan harga yang rendah, ya, dengan alasan keadaan jalan, dan lebih-lebih lagi keadaan kos minyak yang sudah melambung lah.
1: Jadi itu dia antara yang harapan yang diberikan, dan dengan adanya satu peruntukan untuk membendung penyakit.
2: Betul, dan serangan perosak tanaman sebanyak 30 juta kan tuan, selain pelbagai lah kemudahan pembiayaan pertanian, apakah persediaan Jabatan Pertanian dan juga agensi yang berkaitan di Tawau ni untuk memastikan bantuan ini sampai kepada golongan sasar? Dan semestinya ada cabaran utama juga, jadi apakah cabaran utama yang perlu ditanganilah bagi meningkatkan hasil pertanian untuk mengawal penyakit tanaman dan juga memperkukuh pendapatan petani serta pekebun kecil ni tuan? Mungkin tuan boleh jelaskan.
0: Untuk kawasan Tawau lah, saya ambil kawasan Tawau. Kadar serangan penyakit untuk tanaman-tanaman ini adalah terkawal. Terkawal. So apa, kita mempunyai pusat penyelidikan pertanian di Queen Hill, yang mana apabila berlaku serangan-serangan penyakit, maka pakar-pakar daripada pusat penyelidikan pertanian Queen Hill ini kita akan panggil untuk melihat diagnose apa penyakit dan juga memberi penyelesaian terhadap penyakit-penyakit ini. Alhamdulillah untuk daerah Tawau tidak ada serangan penyakit untuk tanaman makanan ini lah, sayuran, buah-buahan ini tidak ada yang kira kronik lah yang ada. Cuma yang sekarang ini, yang daripada peruntukan ini, kita juga mohon jugalah dari segi sempadan ini. Kita harus juga ingat bahwa sempadan kita ini dengan Indonesia dan juga dengan Filipina ini membawa buah-buahan, sayur-sayuran ini daripada seberang ini tanpa permit, tanpa secara yang sah.
1: Jadi ini kekuasaan lah.
0: Ini yang kita khawatirkan, sebab penyakit-penyakit yang daripada seberang ini akan dibawa ke tempat kita. So, itulah alhamdulillah melalui pengetkuasaan daripada Marine, daripada polis di sempadan, dan juga kita sendiri Jabatan Pertanian pun ada kuarantin yang mana boleh merampas bahan-bahan tanaman yang tidak sah ini daripada sempadan Indonesia yang sekarang ini. Jadi alhamdulillah hampir setiap minggu kita buat tangkapan yang mana untuk mengekang, yang satu mengekang harga kita punya daripada tempatan kita ini supaya tidak rendah. Maksudnya jika berlaku lembakan daripada seberang ini, harga pertanian, harga hasil-hasil pertanian kita akan merundum, akan turun. So, itulah kita kawal daripada seberang ini. Kita tidak akan benarkan kemasukan ini. Nah, kita ada kuarantin,
1: ada pemantauan.
0: Pemantauan. Dan yang paling penting, penyakit-penyakit ini dapat kita cegah daripada sempadan ini untuk masuk ke kawasan kita punya daerah Tawau lah. Ini yang penting. So, apabila penyakit ini merebak daripada seberang ini, maka sukar untuk kita lagi mengawalnya. Yeah. Itulah kita punya tim kuarantin dan juga tim daripada Marine ini, alhamdulillah bergabung tenaga untuk memastikan tidak ada daripada sempadan ini yang masuklah. Dan kalau ada pun yang lolos, mungkin itu kita punya, sebab kita perairan kita ini luas. Jadi, tapi alhamdulillah sekarang tangkapan-tangkapan dibuat melalui Marine dan juga inilah penguatkuasaan daripada sempadan kita maritim.
1: Itulah. Jadi bila ada penyebaran penyakit lagi, nanti menambah kos lagi kan?
0: Menambah kos lagi kita. Jadi alhamdulillah. Jadi inilah yang kita cuba bagi pengetahuan kepada penduduk-penduduk di daerah Tawau ini lah, terutamanya bahwa kita sebenarnya masih lagi secara giat membuat pemantauan dari sempadan inilah, dan kita juga telah membuat pemantauan di seluruh kawasan daripada Sebatik ini, dan kita telah buat perangkaan tanaman-tanaman ini dan juga memberikan kelulusan kepada penduduk-penduduk untuk membawa hasil ini. Jika tidak ada daripada kelulusan ini, maka Perin boleh buat tangkapan. Maksudnya bukan daripada penduduk tempatan.
1: Iyalah, tidak dibenarkan masuklah.
0: Tidak dibenarkan masuk.
1: Jadi bagaimana tuan, kalau tuan melihat potensi bidang pertanian khususnya di daerah Tawau ini dalam meningkatkan ekonomi masyarakat tani pada masa hadapan?
0: Ya, kita masih lagi giat, Jabatan Pertanian masih lagi giat mempromosikan tanaman makanan ini. Saya dia sebagai asas kita punya untuk keperluan dalam harian. Dan soal itulah tanah-tanah yang dibangunkan di daerah Tawau ini kita masih galakkan. Terutamanya tanaman-tanaman yang punya potensi yang harga yang tinggi. Buah-buahan ya, avokado. Dan juga kita masih lagi mempergiatkan mencari mungkin kawasan-kawasan yang boleh seperti di kita punya di Sungai Melayu. Sungai Melayu kita ada padi. Jadi oleh sebab itu kekangan-kekangan yang ada, kita masih lagi menggalakkan pengeluaran padi di kawasan-kawasan tersebut lah. Yang mana ialah kita tahu ini beras ini merupakan asasi kita.
1: Makanan asasi.
0: Jadi kita masih lagi mempergiatkan lah kawasan-kawasan yang ada. Dan kita masih menggalakkan petani-petani untuk membuat tanaman makanan ini lah. Bukan hanya kepada sawit. Sebab bila terjadi masalah makanan, ini yang kita akan cuba elakkan lah. Supaya petani-petani ini dapat lebih berminat kepada tanaman makanan.
1: Menambah kuantiti apa ni bekalan padi ya. Sebab padi makanan ruji, sebab kita tidak makan kelapa sawit. Kita makan padi.
0: Ini yang kita coba terapkan lah, bagi galakan. Jadi alhamdulillah secara keseluruhannya petani-petani daerah tahun ini alhamdulillah saya ambil contoh kepada Encik Zaimi di Sungai Burung, dia mengeluarkan nanas yang begitu berkualiti tinggi. Ini daripada bimbingan jabatan, dari Pendiranggo juga Encik Wong, nanas dan juga beberapa tanaman lain, avokado juga durian. Ini yang kita galakkan supaya petani-petani di daerah Tawau ini dapat memperlihatkan hasil-hasil tanaman inilah. Di samping itu juga tuan, kita ada juga di TKPM Batu 15 itu merupakan nadi pengeluaran sayuran di daerah Tawau. Merupakan satu kawasan pertanian tanah rendah sayuran yang luas di Sabah. Kita ada 100 ekar lebih di situlah untuk tanaman sayur-sayuran. Jadi alhamdulillah dia ada mengeluarkan hasil-hasil pertanian daripada daerah Tawau ini untuk keperluan penduduk-penduduk Tawau dan juga sekitarnya, Sempurna, Ladatu dan juga
1: kawasan-kawasan stresnya.
2: Betul. Dan sebagai soalan yang terakhirlah tuan, harapan tuanlah selaku pegawai pertanian kepada golongan petani di daerah Tawau ni, khususnya dalam usaha meningkatkan hasil pertanian pada masa akan datang tuan.
0: Ya, kita masih lagi menggalakkan petani-petani melalui berbagai-bagai cara seperti fertigasi, hidroponik dan juga meningkatkan penggunaan tanah. Ini kadang-kadang petani bila membuat sudah panen 2-1 musim, dia akan diam. Jadi ini yang kita galakkan supaya mereka ini secara berterusan menanam kawasan-kawasan. Seperti di TKPM ini kita terus galakkan. Bila sudah panen, jangan diam lagi, terus menanam secara berterusan. Maksudnya dia tidak diam. Kadang-kadang kita sepatutnya bertanam, boleh tanam sampai 3 kali setahun, dia cuma 1 tahun sekali. Jadi ini yang akan mengurangkan hasil kepada individu dan juga kepada hasil-hasil pertanian untuk penduduk-penduduk daerah Tawau. Jadi ini kita masih gerakkan. Dan mana-mana kawasan tanah tabiat juga kita gerakkan untuk dibangunkan di daerah Tawau inilah, terutamanya dengan tanaman makanan ini.
1: Ya betul. Untuk terus membekalkan apa ni, sumber makanan kan. Sama ada pertanian hiliran ke yang patut diusahakan tanpa tanah itu dibiarkan begitu saja.
0: Jangan dibiarkan saja. Apalagi sekarang ini kita Jabatan Pertanian melalui program Kebun Dapur ini daripada kita YBM Menteri Datuk Jemawi, kita juga menggalakkan kepada petani-petani ataupun suri-suri rumah untuk menanam keperluan-keperluan bahan-bahan dapur ini. Serainya, kita ladanya. Jadi sekurang-kurangnya uang seringgit itu tidak mengalir ke keluar dan dapat digunakan untuk keperluan yang lain. Sebab itulah insyaAllah Jabatan Pertanian juga akan mempromosikan secara hebatnya program Kebun Dapur ini yang dicanangkan oleh kita punya YBM Menteri Datuk Jamawi untuk supaya dapat diperluaskan dan bukan saja di bandar-bandar, terutamanya di kampung-kampung ini. Sebab di kampung-kampung sendiri membeli cerai ni.
1: Itulah.
0: Membelilah di pasar.
1: Sedangkan boleh orang tanam.
2: Boleh tanam sendiri.
0: Mana boleh tanam sendiri. Jadi ini yang akan kita cuba promosikan insyaAllah dalam masa terdekat inilah untuk daerah Tawau.
1: Untuk menggalakkan dia.
0: Menggalakkan ya.
1: Terima kasih Tuan Haji.
0: Sebenarnya bukan saya ditanam melalui tanah.
1: Iya. Dia pasu pun boleh.
0: Boleh. Di polybag pun boleh.
2: Dari benda-benda kita semula pun boleh.
1: Di apartmen boleh.
0: Ya boleh. Cuma iyalah.
1: Mau tak mau saja.
0: Kreatif sendirilah.
1: Ah, ya, betul lah.
0: Boleh juga tanam bunga, tapi diselang-selikan juga lah dengan tanaman. Ada lada dalam pasu, ada cerai.
1: Kalau dari segi kepentingan apa semuanya tu, kalau bekalan-bekalan apa ni makanan, lebih bagus tanam begitulah kan, yang kecil-kecil lah, kan tomato, lada ni kan, lada cili tu apa semuanya. Terima kasih Tuan Haji Abdul Samad Injo, pengenong pengarah pertanian Tawau untuk bersama-sama dengan kita untuk kali ini. Mungkin kita jumpa lagi, semoga terus apa yang diusahakan akan berjalan dengan lancar Tuan ya.
0: Okay, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Dalam 48 minit pagi waktu ni, aku level lain. Yes. Kit Santai tadi.
1: Kenapa dia level lain? Cuma masing-masing lah ya. Masing-masing punya.
0: Masing-masing ada kelebihan dia.
1: Jadi itulah dia. Nah, ay, apa khabar?
0: Daripada siapa? Makcik Sri Nordin.
1: Hai.
0: Makcik Sri katanya assalamualaikum, selamat pagi DJ berdua.
1: Hai.
0: Kalau makcik ada peluang, saya mau pergi Tomanggong jumpa Bahar Mada. Saya pernah kerja di sana tahun 1977. Ui, lama masa tu makcik Suri. Okey DJ berdua, sahabat tugas, terima kasih.
1: Tak payah makcik Suri pergi sana. Bar, kau turun, lupa makcik Suri.
0: Si Bahar lah yang turun.
1: Hormat orang tua sikit.
0: Ya. Yeah. Waldi Sari, assalamualaikum DJ berdua. Hai. Kalau saya berpeluang nak ikut keluar jemaah tabligh 4 bulan. Di mana?
1: India,
0: Pakistan, Bangladesh.
1: Bangladesh.
0: Wow. Okey, tu kan?
1: Itulah dia.
0: Daripada ni salam perkenalan.
1: Salam juga daripada Mata.
0: Assalamualaikum DJ, saya Mami Ra. Mami Rara di Batu
1: Mami
0: 3.
1: Mami Rara. Oh.
0: Ada masih.
1: Ra, ra, ra, ra.
0: Rama, rama, ma, gaga. Ulala.
1: Jangan kau gaga.
0: Masih dia typing dia punya respon pagi.
1: Batu 3 di Batu 3.
0: Ada lagi kawan-kawan kita di Facebook ada?
1: Di Facebook ada kawan kita, tapi yang kawan
0: adalah,
1: dari tadi.
0: Ada. Kawan dari tadi.
1: Kawan dari tadi.
0: Wih, macam dia panjang dia punya respon tu, Mami Rara.
1: Mau habis masa sudah tu dia tu.
0: Yeah.
1: Voice note lah, voice note.
0: Kalau panjang sangat boleh voice note ya.
1: Voice note dia, susah-susah kan. Jadi susah mau menaip lagi kan.
0: Betul.
1: Itulah dia. Jadi ini mana kawan kita tu?
0: Mana tadi tu? Oh, ada lagi dua orang. Cuk tengok tu, view more comment. Ataupun view, more view comment. All comment. Okay.
1: Ini sudah. Kak Sani.
0: Cuba,
1: sudah.
0: Yang atas sikit balik.
1: Ha.
0: Atas sikit lagi? Atas sikit lagi. Okay.
1: Most
0: relevant, tukar pergi all comment.
1: All comment.
0: Gitu. Okay, daripada Jihad Bakar.
1: Hai.
0: Kalau saya berpeluang, akan buat yang terbaik untuk diri dan keluarga ku. InsyaAllah.
1: Ya, apa yang ceritakanlah. Kan, hasnah inaman, inaman.
0: Okay.
1: Kalau, apa ni?
0: Oh, dia dialek paginya.
1: Oh, di mana ada kemauan, di situ ada jalannya. Ko tegang ka di lori, ko teng, ko tu engka lalena.
0: Bugis bone.
1: Yeah.
0: Okay. Ko tega engka di lori ko tu engka lalena.
1: Oh.
0: Pada si N.
1: Ko tega engka di lori ko tu engka lalena.
0: Ah, begitu.
1: Ada dia punya burdah dia punya lagu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Bugis bone.
0: Kan? Betul kan tu ya Kak Hasna?
1: Betul lah tu.
0: Harap-harap betul lah pakan.
1: Ko teganya, teganya, teganya. Ko tega. Ko tegang ka di elori, ko tuang ka lalena. Ah, gitu.
0: Di mana ada kemauan?
1: Di situ ada lalena.
0: Jalan.
1: Jalannya. Ya.
0: Di elori tu apa? Kemauan kali kan?
1: Iya, yang dimahukan lah kali
0: yang
1: ini.
0: Yang dimahukan kali kan? Ya.
1: Di elori, ko tuang ka lalena.
0: Lalena tu jalan.
1: Jalannya kan? Kan?
0: Kita tu beranggapan begitulah. Kan? Okay.
1: InsyaAllah.
0: Mohon sedekahkan Al-Fatihah. Untuk siapa tu?
1: Hari ni ya?
0: Neneknya.
1: Oh, yang sudah.
0: 13, oh, 2 hari yang lalu ya, Ayi.
1: Itulah,
0: semoga roh Allah ya Rahman nenek saya ditempatkan di syurga dan diterima ibadah. Amin.
1: Okay. Kita ni. Siapa lagi tu?
0: Ya, daripada si Chai.
1: Mana
0: apa
1: Chai?
0: Apa tu bagi apa tu jempol atas tu lagi.
1: Ini kita kasih Jayan dulu, kasih mini love dulu. Ah, Chai. Emang kau cok?
0: Selamat. Terima kasih, Chai.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ada lagi?
0: Dah sudah kau tentang respon.
1: Betul, betul, betul, betul bilangnya.
0: Ah, betul.
1: Oh.
0: Cepat dia
1: respon
0: Kak Asna kita,
1: ya. Sempat lagi dia.
0: Sempat lagi, ya. Betul lah, syukur.
1: Sebelum habis sebenarnya. Cepat-cepat aku kirim saja. Sebelum aku nak dibaca bilangnya. Itu antar kawan-kawan kita yang merespon. Yang telefon tak ada lagi, ya.
0: Tak ada lagi yang
1: takut nanti, ya. Tuan Haji Abdul Samad tu telefon, dia mau bagi respon lagi.
0: Kan? Betul.
1: Pegawai pertanian tadi tu, dia pun orang yang mau merespon.
0: Okey, kawan-kawan kita terima kasih lah semuanya. Yang sudah respon kita punya tajuk pagi. Yeah. Kita bukan apa, kita bawa tajuk begini ni.
1: Sebenarnya kalau untuk memotivasikan.
0: Mana tahu yang memotivasikan, betul-betul kamu rasa contoh ada tadi beberapa kawan-kawan kita berpeluang ingin menjejak kaki ke tanah suci. Dengan adanya kemahuan.
1: Yeah, itulah.
0: Ada kemahuan.
1: Pasti
0: nostalgia akan, jalan.
1: Pasti akan ada lalena.
0: Pasti ada lalenanya.
1: Akan lalena.
0: Ada jalannya.
1: Ada jalan apa. Yang penting diusahakanlah. Usaha, dirancang.
0: Betul.
1: Ya, macam melibatkan kos. Menabunglah sekarang.
0: Menabung, betul.
1: Sekarang ni banyak yang dalam apps-apps yang bank tu kan ada untuk menabung sendiri kan.
0: Betul. Tadi je saya ajar
1: kan. Ya, gitu dia ajarkan. Saya kan kalau macam mana ada nanti, kasi rounding
0: saja. Kalau kita yang mana-mana kita scan, kalau duit kita rasa banyak keluar, sebenarnya benda tu banyak juga kita boleh dapat
1: get
0: balik.
1: Back, kan?
0: Get back.
1: Sampai kawan saya berapa?
0: Sampai dekat 300.
1: Kau tengok tuan-tuan dan puan. Persen-sen sejak tu?
0: Ya, dari
1: 30 sen. 30 sen, 50 sen, 60 sen.
0: Betul.
1: 70 sen. Jadi 300. Jadi gitulah.
0: Kan?
1: Nah, kalau kita mau memang dia ada jalan dia lah.
0: Ya, betul.
1: Yang penting diusahakan.
0: Diusahakan.
1: Menabung tu penting. Berapa saving itulah dia.
0: Ya.
1: Jadi ini kita simpan duit ni ada tiga. Satu saving, satu precaution. Satu yang tidak jangka kan. Satu tu untuk kesihatan. Ada tu yang letak tu untuk travel. Di jalan-jalan mana-mana kan bulan 11 dia jalan sudah. Kan dia tabung
0: sekurang-kurangnya adalah dia simpan tabung
1: kan 300 kan? Satu bulan contoh kan 311 adalah 3300
0: kan. Mana tahu kan? Dia mau beli handbag yang harga 5000.
1: Iya kan.
0: Jadi dia menabung.
1: Balik-balik dia beliur-beliur. Beliur-beliur.
0: Sampai dia tanya, yang penting dia rajin je menabung.
1: Yes. Mau tak ya?
0: Antara mau tidak mau.
1: Teruskan juang.
0: kan?
1: Jadi usahakan.
0: Ya, betul.
1: Itu pasal kami cerita pasal peluang.
0: Yes.
1: Peluang tu sentiasa ada.
0: Sentiasa ada. Rebutlah peluang jika ada.
1: Oh, kan. Macam gitu. Iklan. Rebutlah peluang selagi masih ada umur.
0: Ya. Kan? Jadi, takut terus orang.
1: Iya, Bang. Jadi selamatlah ya. Menabung, mencipta peluang.
0: Ya, betul.
1: Kan? Semoga ini tajuk hari ini memotivasikan anda.
0: Memotivasikan anda dan apa yang dirancang dipermudahkan.
1: Yes, amin ya rabbal alamin insyaallah. Kita maaf banyak-banyak ya salah kami.
0: Ya, kami pun sampai di sini saja pertemuan kita di Rentak Pagi.
1: Cukup sampai di sini saja.
0: Masa di jam yang terakhir nanti ada Senda Kata Secantik Bahasa. Tak tahu tanyalah Mr. B, ada Ayuk ke Dapur masak-masak juga hari ini dan Nur Resta kita bersama dengan Ustazah 10.30 pagi nanti.
1: Ya, dan maklumat yang seterusnya sehingga pukul 7 malam nanti dengan kawan-kawan yang lain. Minta maaf banyak-banyak. Betul. Ya, panjang mulut kita jumpa.
0: Insya Allah kita jumpa lagi semua.
1: Bye.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah.
2: Ya, kenapa teman?
1: Ni, ada kawan sebenarnya. Yelah, kadang-kadang orang ni, dia ni kadang-kadang bersedekah, tunggu berharta baru bersedekah. Kan? Bagi adalah kawan lah. Dia macam mau dicakap berharta dah juga begitu kan. Tapi
2: dia suka bersedekah.
1: Suka bersedekah.
2: Kan? Itulah, dia mau juga bersedekah walaupun dia tak berharta kan.
1: Betul.
2: Macam mana ni Mr. B kan? Kita ni semua pun itulah mau mengejar pahala.
3: Okay.
1: Betul. Okay. Pahala bersedekah ni.
2: Tapi itulah mungkin dari segi kemampuan pula kan. Okay. Macam mana ni?
3: Dia mau bersedekah walaupun dia masih lagi kurang berharta.
1: Betul. Okay.
3: Dia sebenarnya sesuatu yang menarik bila mana ulama mengingatkan kita bahawa sedekahlah sementara kamu masih miskin, sebab bila kamu sudah kaya kamu susah mau sedekah.
2: Lupa betul sudah ya.
3: Ya, sebab
1: banyak komitmen bilang.
3: Betul. Dia sementara masih miskin ni, kita akan lebih mudah bersedekah. Dan kadang-kadang pahala sedekah si miskin ni jauh lebih besar daripada pahala si kaya. Bila mana sedekah. Contoh saya bagi analogi mudah lah. Macam contoh kita lalu di satu jalan, di poket kita tu hanya tersisa lebih kurang RM10, RM5, itulah memang duit kita
1: betul
3: yang tersisa. Jadi bila mana kita nampak peniaga-peniaga ke ataupun orang-orang yang memerlukan di tepi jalan, maka kita pun bagi RM5 contohnya, bagi RM5 untuk sedekah. Maka lepas tu lalulah seorang kaya yang dalam dompetnya tu ada lebih kurang RM1,000. Contohlah RM1,000. Maka dia serahkan lebih kurang RM700 lah contohnya kan. RM700 kepada si miskin tadi. Dari segi zahirnya sedekah si kaya jauh lebih besar.
2: Ya.
3: Kan?
2: Betul.
3: Tapi sebenarnya kalau kita nampak sedekah si miskin tadi, walaupun duitnya lebih kurang RM10 saja kan. Contohlah dia tadi bagi dia punya keseluruhan duit RM10. Maksudnya dia telah bagi 100% daripada hartanya.
2: Betul. Tidak yang tinggal.
3: 100%. Tidak ada yang tinggal. Tapi si kaya tadi walaupun dia bagi RM700,
2: ada lagi.
3: Masih ada tersisa RM300.
1: Ya, betul.
3: Dan kadang-kadang harta orang miskin ni kan, hartanya tu dalam lingkungan beli keperluan, beli makanan,
2: beli.
3: Ya betul. Tapi harta si kaya kadang-kadang lebih kepada membeli aksesori,
1: betul,
3: beli perhiasan. Bukan kita merendahkan si kaya, tidak.
2: Nah,
3: maksudnya kita bagi motivasi, sementara kamu masih miskin, sedekahlah. So, bila kamu sudah jadi kaya, susah untuk kamu mencapai darjat level sedekah si miskin itu. Lebih kurang begitulah. Jadi Man, mau pilih kaya, pilih miskin.
1: Saya mau pilih sederhana.
3: Pokoknya sedekah ya.
1: Betul.
3: Kan? Miskin kaya, sedekah.
2: Betul.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu Tanyalah Mr. B. Tak tahu Tanyalah Mr. B.
5: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
6: Drama atau film.

Irama Malaysia. Da da da da.

0: X Hits Antarabangsa.
1: Duet Duo Kolaboratif. Semuanya di Tawa FM.
0: Pilihan Anda.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi, waalaikumsalam Azam.
4: Ya, wow, hari ni Wan berkilat sana sini ya Wan. Sehingga kan rambut pun berkilat. Oh gitu.
5: Hari ini semangat sebenarnya. Sebab resepi yang akan dikongsikan oleh si Aidil hari ini pasal sesuatu yang memang saya suka lah. Agak suka lah.
4: Memang suka, suka makan ya?
5: Suka jagung sebenarnya.
4: Oh, suka
5: jagung.
4: Ya, semalam kita sudah memang cakap kan. Hari ini Aidil akan masak bubur kan.
5: Begitu lagi hari ini.
4: Kan tahulah. Dan sebenarnya ini makanan semuanya ada dalam ni lah kan. Ada sayur-sayuran, ada lauknya. Jadi
5: ada jagung.
4: Ada jagungnya, ada nasinya. Sebenarnya sudah jadi bubur kan. Jadi itulah resepi hari ini yang akan dikongsikan oleh si Aidil. Ialah resepi bubur jagung ataupun
5: Barobok
4: kata si Aidil. Jadi untuk kita ketahui bagaimana style ataupun cara masakan oleh Aidil Dindong ni, kita terus saja bersama dengan
5: Aidil dengan resepinya berobok ataupun bubur jagung.
4: Silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita guys di udara dalam segmen Ayo ke Dapur bersama dengan saya Aidil Dindong Dito Manggong. Meledak. Okay guys, hari ini Aidil nak kongsikan dekat korang semua satu lagi resepi, yaitu bubur jagung atau dikenali sebagai barobok. Okay guys, dia punya ramuan cuma 200 gram jagung atau 2 biji tongkol jagung dihiris-hiris, 100 gram beras, 20 gram bayam, 200 ml atau 1 kotak santan, 1 sendok kecil lada putih, 1 sendok besar garam, dan 2 cawan air. Jika kurang, bisa ditambah. Oke? Bahan-bahan untuk ditumis, 2 biji bawang merah, 1 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 batang serai, 1 biji bunga lawang, 1 batang kayu manis, 1 biji buah pelaga, dan 150 gram dada ayam. Oke, langkah-langkah pertama yang kita kena buat, di dalam periuk masukkan air dan beras, masak macam nak buat bubur nasi biasa. Bila beras mulai lembut dan mendidih, masukkan jagung, biarkan sehingga keduanya masak sekata. Jika tidak cukup air, boleh ditambahkan air, oke? Sementara itu, di dalam kuali beras ringan, masukkan bawang, halia, dan serai, serta 3 sekawan sehingga wangi. Kemudian masukkan ayam, kacau hingga dia sekata. Lalu masukkan bahan tumis ke dalam bubur. Masukkan lada putih dan kiup ayam. Masukkan santan, perasakan dengan garam. Dan yang terakhir, kacau senantiasa supaya tidak hangit. Kemudian masukkan bayam, kacau dan masak sehingga pekat. Dah siap. Selamat mencoba semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meledak.
5: Oh Azam, memanglah berobok ni memang sedap.
4: Jadi sebelum ni Wan pandai makan, sekarang boleh sudah lah ya, hasilkan sendiri. Lepas
5: sendiri,
4: ya, lepas kita belajar dengan si Aidil ni kan. Resepi berobok campur ayam, campur udang. Tapi terpulanglah pada anda kan, nak letak apa di dalam tu.
5: Mungkin ada yang allergic dengan udang.
4: Letak ayam je lah kan. Ya betul, betul. Terpulang pada anda, ikut kreativiti masing-masing. Mungkin ada penambahan kan. Jadi terpulang pada anda. Yang penting namanya berobok. Iya, yang penting dalam tu ada jagung, ada nasi ya, jadi bubur kan. Jadi siaplah resepi untuk hari ini. Resepi berobok
5: ataupun bubur jagung.
4: Aidil Dindong.
5: Aidil Dindong. Ya. Okey, dan esok kita akan bersama lagi dengan Aidil. Uh-huh. Dan ada berbagi satu lagi resepi. Kan?
4: Betul.
5: Dikongsikan oleh Aidil.
4: Nah, kita nantikan esok ya. Uh-huh. Resepi terakhir apa tu?
5: Rahsia
4: dulu. Rahsia. Jadi kita nantikan esok untuk rancangan.
5: Ayo ke dapur siapa hari ini.
4: Sampai kita jumpa lagi.
5: Assalamualaikum.
4: Selamat mencuba.
5: Bye-bye.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
1: Hai awak, kenapa ni? Penat ya? Dah tu, kalau penat, rehat je, okey?
7: Kadangkala, kita tak perlukan ubat, hanya perlukan rehat. Tak perlu jauh, tak perlu mahal. Janji kita keluar. Keluarlah sekejap, tengok laut, tengok hutan atau balik kampung bersama keluarga. Lepaskan tekanan, cari ketenangan. Sekali-sekala, matikan notifikasi telefon anda.
8: Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

0: Nur Sakina bersama-sama Ustazah Hamia Haji Mat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul qudatan min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Dan saya sentiasa mendoakan sahabat pendengar yang dapat bersama-sama dengan saya pada pagi ini diampunkan dosa-dosa kita, apa sahaja yang kita kerjakan, yang kita usahakan berhasil, dan Allah redha dengan kita, anak-anak kita mudah kita didik, mudah kita bentuk, dan mereka sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh ahli keluarga kita berada dalam keadaan aman dan harmoni. Amin ya rabbal alamin. Saya share sikit sahabat pendengar sekalian pada pagi ini tentang kisah Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman. Tertarik saya bila saya membaca tadabur tentang kisah Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman. Ada satu babak dalam kisah Ratu Balqis ni yang kita boleh ambil sebagai satu pengajaran kepada kita, di mana Allah menceritakan bahawa setelah Balqis ini dijemput oleh Nabi Sulaiman untuk sampai ke istana Nabi Sulaiman alaihi salam, dia kemudiannya dijemput masuk ya ke dalam istana yang lantainya diperbuat daripada kaca yang sangat jernih. Lantainya dibuat daripada kaca yang sangat jernih. Allah berfirman, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana itu. Maka apabila dia melihatnya, dia menyangkanya sebagai kolam air, lalu dia menyingsing kainnya. Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah sebuah istana yang diperbuat daripada kaca yang licin. Suratul Naml ayat 44. Suratul Naml ayat 44. Balqis ini sahabat pendengar sekalian, dia bukan orang biasa-biasa. Dia seorang ratu, seorang pemimpin sebuah kerajaan yang besar, seorang yang bijak, berpengalaman, mahir membuat keputusan politik. Tetapi mata beliau tetap tertipu dan terpedaya. Dia melihat lantai, dia nampak air. Hakikatnya bukan air. Ia hanyalah satu ilusi. Dan saya rasa Allah tidak memasukkan babak ini ke dalam Al-Quran tanpa sebab, sahabat pendengar sekalian. Kerana itu adalah kisah kita sebenarnya, kisah manusia. Berapa banyak perkara yang kita sangka benar, rupanya hanya ilusi. Kita sangka ramai pengikut, ya, ramai follower. Dalam istilah sekarang, ramai follower, ramai pengikut bermakna seseorang itu benar. Kita sangka sesuatu yang viral tu adalah betul. Kita sangka orang yang kelihatan bahagia tu pasti benar-benar bahagia. Kita nampak di media sosial ya, gambar yang dimuat naik, kemudian kita sangka, oh mereka amat bahagia contohnya. Kita sangka orang yang kaya pasti tenang. Kita sangka orang yang berjaya pasti tak ada masalah. Tetapi hakikatnya kita hanya melihat permukaan ya. Sama seperti Balqis yang hanya melihat apa yang ada di hadapan matanya. Hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ilusi. Media sosial contohnya, antara contoh yang paling jelas lah, macam saya sebutkan tadi, kita melihat gambar, kita melihat video, kita melihat kehidupan orang lain, sehingga kita rasa, oh akulah yang tak bahagia, orang lain lebih bahagia, lalu kurang rasa syukur kita, sehingga kita membuat kesimpulan bahawa dia mesti bahagia, dia mesti tenang, dia mesti lebih berjaya daripada aku contohnya. Sedangkan kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik gambar tersebut. Kita hanya melihat yang di hadapan mata kita sahaja. Umpama Ratu Balqis yang melihat lantai kaca tapi menyangka ianya adalah air. Yang lebih menarik sahabat pendengar sekalian, selepas ilusi itu terbongkar, apa Balqis sebut? Balqis kata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Dalam ayat yang sama, Surah An-Naml.

0: Ya, ayat 44. Subhanallah. Saat dia menyedari bahawa lantai itu bukan air, dia juga mula menyedari bahawa selama ini ada perkara lain dalam hidupnya yang disangkanya benar. Tetapi sebenarnya salah. Dia menyangka matahari layak disembah, rupanya tidak. Dia menyangka kekuasaan adalah kemuncak kejayaan bagi dia, rupanya bukan. Dia menyangka kerajaannya paling hebat, rupanya kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih hebat. Jadi di sini hidayah bermula apabila ilusi itu mula pecah. Ilusi itu dipecahkan, maka datanglah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang itu mula sedar, apa yang aku kejar selama hari ini mungkin bukan perkara yang paling penting. Apa yang aku kagumi selama ini mungkin tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang aku takutkan selama hari ini mungkin sebenarnya tidak sebesar yang aku sangkakan. Kadang-kadang kita ada masalah, kita sangka masalah kita teramat besar, sahabat pendengar sekalian. Sebaliknya, Allah itu maha besar. Antara doa yang paling penting dalam kehidupan kita sebenarnya, ya Allah, tunjukkanlah aku kebenaran sebagai kebenaran dan berikanlah aku kekuatan untuk mengikutinya. Selalu kita baca ni ayat ni dalam selepas kita solat. Dan tunjukkan aku kebatilan sebagai kebatilan dan berikanlah aku kekuatan untuk menjauhinya. Kerana tidak semua yang kita nampak seperti air itu, seperti air itu adalah benar-benar air. Kadang-kadang ianya hanyalah lantai yang sedang menguji cara kita melihat dunia. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi insyaAllah dalam surat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nur Sakinah, perkongsian motivasi, amalan-amalan yang baik dan tip dalam kehidupan dan keluarga. Setiap Khamis 10.30 pagi, Nur Sakinah. Untukmu wanita.

0: Wah, sibuk shopping. Hutang bila nak bayar?
1: Alah, kau ni. Esok lusa aku bayarlah.
0: Just want to say, lain kali kenalah ingat. Hutang mesti bayar balik. Hutang tu kan boleh buat putus hubungan silaturahim.
2: Hindarkan kelihatan mewah tapi beban hutang.
0: Pesanan ikhlas ini daripada saya, Nurhaliza Abdul Syukur dari Politeknik Kota Kinabalu Sabah. Ada bayar hutang tu, jangan lupa terus dengarkan Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Pernahkah kita melihat seseorang tersenyum sedangkan jauh di sudut hatinya dia sedang berjuang melawan kemurungan? Kemurungan bukan tanda kelemahan. Ia adalah masalah kesihatan mental yang memerlukan perhatian, perawatan dan sokongan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Luangkan masa untuk mendengar, berikan kata-kata semangat dan elakkan daripada menghakimi.
1: Jika anda mengalami kemurungan, jangan pendam perasaan. Berkongsilah dengan keluarga, rakan yang dipercayai atau dapatkan bantuan daripada pakar kesihatan mental. Ingatlah, meminta bantuan bukan bererti kita lemah. Sebaliknya, itulah langkah pertama menuju pemulihan. Kerana setiap insan berhak untuk didengari, difahami dan mendapat peluang untuk kembali tersenyum.

0: Dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
1: Tawau.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Baik, waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda tu setia bersama kami di Tower FM, stesen berada anda. Baik, kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Aki dan juga DJ N setiap pukul 6 pagi. Dari sekarang sehingga pukul 3 petang, saya Tamrin Jamil akan terus menemani suara musi show layan untuk edisi Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan 4 Jamadil Awal 14.14 pagi jelas. Saya mendoakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semua ceria pagi ini. Dan pastikan anda terus bersama kami sehingga pukul 7 malam nanti, kerana kami menyediakan rancangan yang menarik untuk saudara pendengar di mana saja anda berada ketika ini. Apa khabar rakan-rakan pendengar kita di Tawau Sempurna Gunat Ahdatu, rakan-rakan pendengar kita di Karabakan, Di Tungku nun jauh di sana, dan sebagai daripada pendengar kita di daerah Sandakan, saya mendoakan semoga semuanya sihat pagi ini. Dan 4 jam berikutnya saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar pengetahu, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang menceriakan saudara hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tower FM, Cecil dan anda Syok Layan.
1: Syok Layan.

Okey, semoga anda tiba lagu ini. Complicated. Selamat pagi tuan-tuan yang baru semakin Metro FM sesuai anda. Sesungguhnya hari ini peluang baru untuk kita mencipta kejayaan sebenarnya. Jadi jangan biarkan semalam sekat potensi potensi diri kita. Jadi langkah kecil hari ini insyaAllah akan membawa perubahan, perubahan besar dalam

bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Oh ya, saudara, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi tadi dengan Johan Setia. Selangor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 192.

Kalau dipasangi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3 All the hits One Station Tower FM. Cuaca bukan penghalang.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda tiba lagu Bersemanda Berakasha Berusi Zon Kesara untuk pagi ini waktu sekarang pukul 11.41 pagi. Terima kasih untuk orang yang terus setia bersama kami di FM Station dan anda. Dan seperti biasa, sejenak bersama dengan Kak Gojes Musi Formula Kak Gojes pagi ini.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojes yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Kak.
4: Ah, kenapa tu?
3: Kak, oh Kak Gojes.
4: Ya, Bulat, kenapa?
3: Kak, kawan ku bah, masalah darah tinggi terus.
4: Muda-muda ada darah tinggi?
3: Oh, nah, umurnya berapa sudah tu? Mendekat 40.
4: Oh.
3: Biarpun umur dia tua, tapi kami masih kawan.
4: Oh, ini yang si Guntang.
3: Iya,
4: si Guntang. Kawanmu si Guntang.
3: Iya, dia lah tu, Kak. Ih, kakak ada berat-berat lupa pula.
4: Oh, kenapa dia?
3: Anu, ada buka, mulai darah tinggi. Dia selalu darah tinggi. Macam mana tu?
4: Ada petua dia ni. Tulis dulu, tulis.
3: Bukan, aku tulis. Aku rakam terus kasih
4: dia. Okeylah, rakam.
3: Okey.
4: Inilah budak zaman now ni. Okey, petua dia. Senang je ni. Ambil daun kucai tu. Kira-kira seikat lah. Macam tu kan. Okey, ambil. Kita bersihkan dulu. Lepas tu kita tumbuk dengan sedikit garam. Lepas tu kita perah airnya tu. Kita bubuh dalam mangkuk.
3: Aha.
4: Dan kita biarkan semalaman. Okey, kita biar dulu satu malam.
3: Oh.
4: Lepas tu pagi-pagi tu kita minum lah. Kita minum perahan air daun kucai yang kita tambah dengan garam tadi tu. Sebelum makan apa-apa. Maksudnya dengan perut kosong tu, InsyaAllah sembuh lah tu.
3: Okeylah Kak. Terima kasih banyak-banyak Kak Gojes.
4: Sama-sama. Kasih tau si Guntang tu pelan-pelan kalau buat kerja.
3: Iya Kak.
4: Jangan
3: ya.
4: Selalu marah-marah juga kan.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gojes setiap hari di Tawau FM. Pilihan anda.
1: Itu dia Formula Kak Gojes yang berkongsikan sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar-pendengar kita setiap hari di Tawau FM. Setiap hari anda. Baik, teruskan pukul 11.43 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami di Tawau FM. Jom berhibur lagu seterusnya. Sebuah lagu ini. Bapak ini.

Rumit itu Usman daripada Fia untuk pagi ni. Baik, waktu sekarang pukul 11.52 pagi pagi, saudara, berikan saya sampaikan jadual waktu suara untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Landatu, sila bukan sahabat sempurna Tungku, bagian Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu suara Fadu Zohor hari ini tepat pukul 11.54 pagi, waktu asal pukul 3.11 petang, waktu pagi pukul 5.54 petang, waktu isyak pukul 7.03 minit malam. Sementara subuh pagi esok Zohor tepat pukul 4.43 minit pagi. Dan bagi seorang yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merutai, Kerabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat Fardu Zohor hari ini tepat pukul 11.57 minit pagi, waktu asar pukul 3.14 minit petang, waktu pagi pukul 5.57 minit petang, waktu isyak pukul 7.07 minit malam. Sementara subuh pagi esok Zohor tepat pukul 4.46 minit pagi. Demikian tadi surat waktu untuk surat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Para pendengar yang dikasih sekalian, hari ini sirah kita berkisar tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, Abdullah bin Abbas adalah di antara beberapa orang tokoh Islam yang belum menjangkau umur dewasa ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, ketika mencapai umur dewasanya, beliau telah dapat menjadikan dirinya sebagai tokoh yang terbilang di antara tokoh-tokoh Islam lainnya. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, satu daripada keistimewaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain ialah tentang keluasan ilmunya. Beliau terkenal sebagai seorang tokoh yang memiliki berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti syair dan bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hisab, ilmu faraid dan sebagainya. Justru keluasan ilmunya itu, maka sudah tepatlah beliau memperolehi gelaran profesor menurut konteks dunia moden hari ini. Beliau dapat dianggap sebagai profesor ulung dalam dunia Islam. Ini adalah satu berkat doa Rasulullah SAW terhadap diri beliau sejak kecilnya lagi. Menurut riwayatnya, ketika beliau masih kanak-kanak lagi, baginda Rasulullah SAW telah menggendongnya dan berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan katanya, "Ya Allah, berilah Ibnu Abbas kemampuan untuk dapat memahami agama dan ilmu tafsir." Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata makbul, karena memang demikianlah berlaku ke atas diri Ibnu Abbas tatkala beliau mencapai umur dewasanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tergolong dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sepupu baginda, kerana ayah Abdullah yaitu Abbas bin Muttalib adalah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih kecil lagi, Abdullah bin Abbas telah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abdullah bin Zubair, dan insyaallah kisah selanjutnya tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah di Tawau FM.

Roma. Sampai jumpa.

0: Janji Wah.
1: Waktu sekarang pukul 12.10 tengah hari. Selamat hari untuk hari yang baru bersama kami di Tower FM, stesen dengan anda. Kita bersama dalam segmen Janji Rock sekitar pukul 2.30 petang. Coba bersama dengan kumpulan Search, Cintaku Hilang Bisanya. Memulakan pertemuan kita untuk tengah hari ini.

peringkat anda di Tawar FM dengan menghubungi pegawai kami di talian 011-1021-6774 atau 013-865-4579 untuk makluman dan tempahan. Tawar FM memungkinkan produk anda didengar di seluruh Malaysia.

Baik, selamat datang untuk Nisha Alisha. Kita selamat Syulayan dan Janji Rock ini buat semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tau FM di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa katanya. Amin ya rabbal alamin. Dan terus Tau FM katanya mantap. Temankan lagi bertugas untuk tengah hari ini. Jom bersama dengan kumpulan Amok, bersih lagu sendiri.

lagu bersama dengan Amok sendiri dari Amok. Kita terus bersama dengan Spring Cempaka di Rembulan. Lagu ini amat diminati oleh pendengar kita Arifin dari Batu 13 Jeroku. Katanya Jam FM tetap di hati. Terima kasih Arifin di Jeroku.

Rock. Baik, waktu sekarang pukul 12.33 menit kali. Terus berhubung bersama kumpulan Barbrick Lidakap Persona. Semuanya untuk Alintar FM, saya Sebelan.

0: Ber.
1: Wah, wah, wah. Rock nampaknya.
2: Lah, kakak ni. Baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
1: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Dan solat kah, sayang?
2: Bereslah, kak. Alhamdulillah. Kita rock ni biar beriman.
1: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
2: Bila cinta berakhir.
3: Percayalah, kakak. Janji Rock di Tawang FM setiap hari. Janji Rock.

0: Kami, Tanji. Welcome to my life. Tanji, you rock.
1: Baik, waktu sekarang pukul 1.21 minit dan tengah hari. Terus bersama kami, Musi Janji Rock. Sehingga pukul 2.30 petang bersama dengan kumpulan Crystal.

anda di Tawa FM dengan menghubungi pegawai kami di talian 011-1021-6774 atau 013-865-4579 untuk makluman dan tempahan. Tawa FM memungkinkan produk anda didengar di seluruh Malaysia.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, semoga ada timbul lagu semanda berkembang belajar berhasil. Zon kesana untuk tengah ini. Baik, untuk sekarang pukul 1.56 menit tengah ini. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di Tawau FM. Sesen Belanda, dan anda masih bersama saya Musi Janji Rock sehingga pukul 2 setengah petang nanti.
2: Hai, saya Awi Janji Rock, setiap hari di Tawau FM.

Mungkin semoga anda tiba-tiba lakukan semangat daripada kemarin Visa dalam gerimis. Selamat datang untuk Sam Kramox di waktu tua, di bengkel katanya. Salam buat Nuliza Rin, Aida, Nur Jok, Raima Imah, Culik, Sudik, stay cool katanya semua rakan geng bengkel Bompa dan keluarga Sam. Baru di masa berada dengan ucapan ceria-ceria selalu. Dan terima kasih untuk dimitukan. Terima kasih.

0: Selekta.
1: Yelah, betul lah. Pilihan lagu kita up to date, kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni, kan? Macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers, kan? Betul tak, Black? Oi, kau dengar aku cakap? Ha? Eh, kita kena sepakat, Black. Sekarang kau nak tanya korang, apa sumbangan kita untuk tanah air dan cuba pendapatan daripada hari ni,

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Selekta.
3: Kita ada misi. Pandai. Sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Satu, rasuah.
2: Okey.
3: Dua, tak menepati masa.
2: Okey.
3: Tiga, cinggir.
2: Okey.
3: Yang cinggir ni lah. Jangan sampai cinggir ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Terror tak terror. Yang tak terror ni pasal cinggir.

0: Masing-masing kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tower FM, show menikmatinya.
1: Baik, waktu sekarang pukul 2.30 minit petang. Terus bersama kami melalui Show Layan sekitar pukul 3 petang ni, bersama dengan Wawa Syazwa, melalui lagu Undur Diri. Terus memberikan pendengar-pendengar kita di mana saja anda berada ketika ini.

Karnival Kejayaan Madani College Vocational Tawau bagi tahun 2026 akan berlangsung pada 22 Oktober ini di Dewan Tun Ahmad Shah College Vocational Tawau. Pukul 8 pagi hingga 2 petang.

0: Awan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Baiklah, setelah sampai sini dulu pertemuan kita mengusi syok layan untuk hari ini. Tiga petang, ikuti berita dari Tawar FM dan selepas itu bersama dengan rakan tugas DJ Kayu akan terus menemani anda mengusi ritme petang sehingga pukul 7 malam. Salam kemasan, salam kecilan dari saya, Tamu Jamil. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Sebagai penonton Muslim dan juga Muslimah, maksudnya waktu solat fardu asar bagi Zon Tawau dalam pada pukul 3.14 minit petang.
1: Reaksi Belanjawan 2027.
2: Saya memang berharap bantuan macam ini dinaikkan setiap tahun. Sekarang ini banyak mau kena bayar, macam beli barang dapur, bayar bil, sama keperluan anak-anak.
1: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: dengan anda di Tawa FM dengan menghubungi pegawai kami di talian 011-1021-6774 atau 013-865-4579 untuk makluman dan tempahan. Tawa FM memungkinkan produk anda didengar di seluruh Malaysia.
1: Sila kata secantik bahasa. Hidup kayu biar berbuah, hidup manusia biar berjasa. Yang bermaksud, berbuat baiklah semasa hidup untuk diri sendiri dan masyarakat. Pak Ismail dihormati oleh masyarakat kampung kerana sikapnya bagai kata peribahasa, hidup kayu biar berbuah, hidup manusia biar berjasa. Sila kata secantik bahasa.
0: Tawau FM, pilihan anda.

Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu." Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Pengajaran hadis. Hadis ini menerangkan beberapa tuntutan iman. Antaranya ialah berkata hanya perkara yang benar dan berfaedah, kurang bercakap, menghormati jiran tetangga dan memuliakan tetamu. Seseorang yang benar-benar beriman akan menjaga lidahnya daripada berbicara perkara haram, kerana dia akan dipersoalkan di hari kiamat nanti. Dia lebih senang diam daripada berkata buruk seperti mengumpat, mengeji, mencaci, memaki hamun dan mencarut. Seseorang yang benar-benar beriman akan menghormati jiran tetangga dan tetamunya, menyempurnakan hak mereka dan tidak menyakiti mereka. Jiran tetangga adalah suatu golongan yang mendapat perhatian besar dalam Islam. Hormat menghormati, tolong menolong dan hidup berjiran yang bermuafakat adalah asas keamanan, kemajuan dan keharmonian sesebuah masyarakat. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita hadapi masalah banjir, terutama banjir kilat, termasuk di Lembah Kelang, yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama, termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Ingatkan anak-anak anda agar tidak melakukan perkara ini di media sosial. Tidak dibenarkan memberi nama penuh, nombor telefon, alamat email, alamat rumah, kata laluan internet, nama sekolah dan gambar kepada orang yang tidak dikenali. Tidak membuka email daripada orang asing. Tidak menjawab apa-apa mesej yang mengganggu ketenteraman. Tidak akan berjumpa dengan sesiapa sahaja yang dikenali dalam talian. Tidak memuat turun gambar dan status yang tidak sesuai di media sosial. Tidak meninggalkan komen atau kata-kata yang membuatkan orang lain tidak selesa. Adakalanya, cara kita berinteraksi di media sosial akan menjadi contoh terdekat kepada anak-anak kita. Bersama manfaatkan kemudahan internet.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: Okey, waktu sekarang sudah pukul 3.31 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Berani, salam sejahtera untuk anda semua. Bersua lagi kita berusi hiburan segmen Ritma Petang. Jadi hari ini Khamis 15 Oktober 2026. Alhamdulillah sudah dijanjikan saya kau bersama anda. InsyaAllah untuk hiburan segmen ini 4 jam selesai sehingga ke jam 7 malam. Terima kasih Tamrin baru saja bersama anda seputar tadi berusi berasa Masya Allah yang apapun insyaAllah seperti biasa berusi berasa segmen Ritma Petang ini 2 jam yang pertama sehingga ke jam 5 petang nanti kita akan bersama-sama berusi ruangan seleksi.

0: Okey, kita aktifkan talian 7823. Anda boleh hubungi kita ya ketika ini berterusi ruangan seleksi. Okey, dan jom kita layan pilihan seleksi seterusnya. Pilihan seleksi pertama untuk petang ini. Okey, ada berapa lagu tu ada pilih. Kita ada lagu daripada Lesti menerusi Zapin Melayu. Juga kita ada Haziq Rosby berterusi lagu Zuraida. Okey. Satu belah ada 7843. Seorang pemanggil pertama petang ini. Hello.
1: Assalamualaikum, selamat
0: petang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa dia di talian.
1: Saya.
0: Okey.
1: Okey. Lagu apa tadi yang kedua tu?
0: Haziq Rosby Zuraida.
1: Zuraida. Nombor dua lah.
0: Okey.
1: Terima kasih. Semoga terhibur. Layan seleksi. Okay, bye.
0: Bye.

0: than a lover. Talian 77843, kita masih lagi buka bersama dengan pemanggil seterusnya di talian ketika ini. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian?
1: Wali di Kalumpang.
0: Wali. Baik Wali, pemanggil seterusnya silakan.
1: Yang pertamalah.
0: Yang pertama. Okey, baik. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama.

0: kan. Hai, assalamualaikum. Saya Haziq Rosby. Jangan lupa teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.
1: Okey, bersama dengan Haziq Rosby sudah tadi menerusi lagu Zuraida, okey. 3:37 minit petang, okey. Jom kita buat layan lagi pilihan seleksi seterusnya. Dua lagu tu ada pilih. Kita nak dengarkan lagu Korea. Malah satu ni. Kita ada lagu daripada BTS menerusi lagu Normal. Juga kita ada Jennie menerusi lagu Less.

0: semestinya di Tarawau FM. Pilihan
1: anda. Pasal 3.50 minit petang nanti kita akan sama-sama ikuti perkongsian ingin tahu dan juga 4 petang kita ada info sukan. Okey, baik, jom kita lain lagi pilihan seleksi seterusnya. Dobah lagu untuk anda pilih, kita ada lagu daripada Ernie Zakri, okey, yang berusi lagu Sejambak Bunga. Juga kita ada Hakim Bruce Lee dan juga Zamani berpada suara menyanyikan lagu Gerimis Derita. Okey, talian 77843 mencari pemanggil seterusnya di talian. Ernie Zakri Sejambak Bunga, Hakim Rusli dan Zamani Gerimis Derita. Bersama pemanggil lagi di talian. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu? Okey, Wali, teruskan dengan pilihannya.
2: Yang pertama lagi.
1: Terima kasih, Wali.
2: Okey, sama-sama.

0: Kami dari
1: LB Sandakan.
0: Jangan lupa dengarkan
1: Rawa FM.
0: Desen pilihan anda. Enjoy.
2: Sekarang satu lagi pilihan selesai sebelum kita dengarkan. Ingin tahu dua lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Mir Nash, berisi lagu Takkan Berjerah. Juga kita ada Mendua, okay, berisi lagu Jarak. Okay, talian 7843 lagi bersama dengan pemanggil di talian ketika ini. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Wali lagi di Kelumpang.
2: Hat-trick petang ni, 3 kali eh.
3: Ya, betul.
2: Okey Wali, teruskan pilihan je Wali.
3: Yang kedua lagi lah.
2: Yang kedua, okey baik. Terima kasih Wali.
3: Okey, sama-sama.
2: Jom kita layan pilihan lagu pilihan Wali. Hat-trick petang ni eh. Gerakan Mendua Jarak, anda sedang dengarkan Ritma Petang.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: ECRL Fasa 1 di Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka mulai beroperasi Disember ini. Malaysia dan China terus sepakat untuk menyambung laluan ke rantau panjang. Jadi sedang dibuat kajian awal. Ini untuk kemudahan rakyat sehingga kesempadan Thailand.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Whatever you do, you listen to. Bawa.
3: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
4: Sesiapa pun daripada kita pasti pernah merasai pandangan berpusing-pusing apabila kita pening, bukan? Keadaan yang kita alami ini sebenarnya berlaku disebabkan oleh fungsi rumit sistem vestibular yang terletak di telinga dalam. Sistem ini bertanggungjawab untuk mengekalkan keseimbangan dan orientasi ruang. Di dalam sistem vestibular terdapat tiga saluran separuh bulatan, masing-masing berorientasikan pada satah yang berbeza. Saluran ini mengandungi cecair dan sel rambut deria yang mengesan pergerakan putaran kepala. Apabila anda berputar, bendalir dalam saluran separuh bulatan ini juga akan berputar. Pergerakan cecair ini merangsang sel rambut dalam telinga, menghantar isyarat ke otak yang menunjukkan bahawa kepala anda sedang bergerak. Walau bagaimanapun, apabila anda berhenti berputar secara tiba-tiba, cecair dalam saluran akan terus berputar disebabkan oleh prinsip inersia. Pergerakan cecair berterusan ini mengelirukan otak, menjadikannya percaya bahawa anda masih lagi berputar ke arah yang bertentangan, walaupun anda telah berhenti. Ketidakpadanan deria ini antara sistem visual yang menganggap anda sebagai pegun dan sistem vestibular yang menandakan putarannya berterusan mewujudkan sensasi pening kepada seseorang. Sebagai tambahan kepada saluran separuh bulatan, sistem vestibular juga mempunyai organ otolith yang mengesan pecutan dan graviti linear. Organ-organ ini juga memainkan peranan dalam persepsi pening yang disebabkan oleh putaran. Apabila anda berputar, organ otolith juga dirangsang, menyumbang kepada sensasi keseluruhan pergerakan. Apabila anda berhenti berputar, organ otolith cepat menyesuaikan diri dengan keadaan pegun yang baharu, manakala saluran separuh bulatan akan terus memberi isyarat putaran. Percanggahan antara isyarat dari organ otolith dan saluran separuh bulatan ini boleh memburukkan lagi rasa pening anda. Otak biasanya mengintegrasikan maklumat deria daripada pelbagai sumber, termasuk sistem vestibular, sistem visual dan sistem proprioceptif yang memberikan maklumat tentang kedudukan dan pergerakan badan untuk mengekalkan rasa keseimbangan dan orientasi yang stabil. Walau bagaimanapun, apabila sistem vestibular ditenggelami oleh isyarat yang bercanggah seperti dalam kes berputar dan berhenti secara tiba-tiba, otak mungkin mengalami kesukaran mengintegrasikan maklumat ini yang membawa kepada sensasi pening. Lebih fakta dan informasi menerusi. Ingin tahu?
3: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
5: Music power.

0: Info Sukan hari ini.
1: Baik, Azra, bertemu kita lagi melalui Info Sukan di Tau FM. Dan seperti biasa, kita akan berkongsikan sedikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Kita terus saja dengan kongsian Info Sukan kita yang pertama untuk petang ini. Harapan melihat jago berbasikal trek negara, Dato' Azul Hasdi Awang mencipta kejayaan di Kejohanan Berbasikal Trek Dunia 2026 tidak kesampaian apabila beliau tersingkir pada suku akhir acara Kirin Lelaki di Shanghai, China sebentar tadi. Dan kegagalan itu menambah kekecewaan kem negara apabila dua lagi pelumba wanita, Nur Alisa Muhammad Farid dan Nurul Izzah Izzati Mohd Asri, turut terkandas dalam acara pecut individu selepas tewas dalam perlumbaan kalah mati. Dada Azul Hasni yang hadir dengan reputasi sebagai juara Kirin Sukan Commonwealth dan Sukan Asia gagal mengulangi aksi cemerlang ketika pusingan pertama apabila sekadar menamatkan saringan ketiga suku akhir di tempat terakhir sekaligus terlepas peluang ke separuh akhir. Sebelum itu, pelumba berusia 38 tahun berkenaan membuka saingan dengan meyakinkan apabila berduduk di tempat kedua dalam saringan pertama, hanya 0.006 saat di belakang pelumba Jepun Kaya Ota untuk mengesahkan kemarahan. Seterusnya, pembelian perlawanan persahabatan Tier 1 menentang pasukan yang berada pada ranking bawahan yang tidak terlalu jauh dengan ranking skuad negara boleh menjadi satu langkah strategik buat skuad Harimau Malaya untuk mengutip mata konsisten demi membaiki kedudukan ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Penganalisis bola sepak tempatan Muhammad Fauzi Pirus menjelaskan bahawa keutamaan ketika ini adalah memastikan skuad kebangsaan tidak mengalami kerugian akibat kedudukan ranking yang terlalu rendah selain memanfaatkan kestabilan pasukan kehadiran buka muka baharu. Dan bergerak selanjut mengenai pemilihan lawan, menurut Fauzi, beliau memperincikan bahawa menilai kriteria pasukan lawan dan kemampuan sebenar pemain negara amat penting, terutamanya apabila jurang kualiti permainan antara pasukan dan ranking lebih tinggi dan rendah tidak jauh berbeza. Dan sekarang ini, skuad Harimau Malaya sah akan menentang pasukan yang berada di ranking lebih tinggi pada jeneral antarabangsa bulan depan apabila mereka dijadual berdepan pasukan di tangga ke-96 dunia, China dan Yaman di tangga 114 yang akan berlangsung di Guangzhou, China. Selesai masih lagi bola sepak dan apapun, sudah pasti Persatuan Bola Sepak Malaysia FM diingatkan supaya tidak mensiasiakan pelaburan besar sekiranya mengikat Haji Mei Moriasu sebagai pengendali baru Harimau Malaya. Dan sebaliknya, badan induk itu perlu menggunakan habis-habisan kepakaran jurulatih berkaliber itu supaya berbaloi dengan gaji mahal yang diberikan. Justru, FM harus memanfaatkan Moriasu menerusi peranan tambahan merangkumi pembangunan jurulatih tempatan dan pemain muda agar kepakarannya tidak terbiar begitu saja di luar tempoh pertandingan rasmi. Dan semalam, ejen bertauliah Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, FND Jakarta Abdullah, menganggarkan FAM mengeluarkan pembelanjaan sehingga RM244,900 sebulan sekiranya berhasrat mendapatkan khidmat Moriasu. Dan menurutnya, pakej minimum untuk jurulatih dari Jepun yang mempunyai reputasi kukuh serta rekod pencapaian terbukti di peringkat Asia dianggarkan bermula dengan RM122,440 sebulan. Dan akhir sekali, saudara, kekalahan bukan alasan untuk mundur langkah. Sebaliknya, petarung Muay Thai negara Johan Ghazali atau Jojo bertekad meneruskan kemarahannya dalam One Championship tanpa rasa gentar menjelang pertemuan semula menentang Diego Paz di Inner Circle 35 esok. Dan petarung berusia 19 tahun itu melihat aksi ulangan menentang Paz sebagai peluang untuk membuktikan peningkatan dirinya selepas lebih setahun sejak pertemuan mereka pada Jun tahun lalu. Dan Jojo berkata beliau sudah memperbaiki beberapa aspek penting termasuk kepantasan, ketepatan masa serangan dan teknik, hasil latihan intensif serta pengalaman daripada beberapa pertarungan sejak pertemuan terdahulu. Dan dalam tempoh lebih setahun itu, Jojo sudah mengharungi 4 pertarungan dengan rekod 2 kemenangan dan 2 kekalahan selain berjalannya latihan di Superbond Training Camp Bangkok bersama beberapa petarung ternama. Dan apabila kekalahan terakhirnya kepada Ramadan Ondash, Jojo berkata beliau tidak mahu terlalu memikirkan keputusan lalu dan lebih mengutamakan proses peningkatan diri dalam setiap game latihan dan juga pertarungan. Saudara, itu saya dapat kongsikan melalui Info Sukan di Tau FM pada petang ini. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan majulah sukan untuk semua.

0: rasamu yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan anda.
2: Okey, sedang kita berada di jam yang kedua untuk hiburan segmen Red Matang, dan kita masih lagi bersama-sama bersih ruangan seleksi. Okey, pada 15 kita ada hiburan lagu kuasa radio, kita layan lagi pilihan seleksi seterusnya. Dan lagu saya sediakan tu, ada kita ada lagu daripada Stacey berisi lagu Mama, juga kita ada Star Bright berisi lagu Serakah. Okey, pada satu pilihan anda 7-8-2-4-3. Cari lagi pemanggil di talian ketika ini, okey? Pilih nombor lagu ini, Stacey Mama, Star Bright, Serakah, pada satu pilihan anda. Kalau kita menantikan panggilan dari sahabat kita, jangan lupa Jamboree on the air dan juga Jamboree on the internet, Joti-Joti, pengakap Malaysia, okey? Langsung 17 hingga 18 Oktober 2026, Sabtu dan Ahad, 8 pagi hingga 5 petang, berdepan di SMK Titingan Tawau, okey? Itu antara aktiviti yang berlangsung pada bulan Oktober ini. Ada pemanggil? Cuba, apa sahaja pemanggil di talian? Okey, boleh hubungi kembali talian 7-8-2-4-3. Mama Sesi Serakah Star Bright, lagu pilihan untuk anda pilih pada petang ini. Cuba lagi bersama pemanggil. Okey. Anda daripada semua tetap setia mendengarkan Tawa FM. Kami masih lagi bersama anda ketika ini, menemani anda, okey? Sehingga ke jam 7 malam nanti. Jangan lupa 4.15 hiburan lagu kuasa 2, 4.30 minit petang nanti kita ada berita Sabah FM.

Ritma Petang, 3 petang hingga 7 malam. Dengarkan Ritma Petang Isnin hingga Jumaat. Ritma Petang di Tawa FM.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda. 3 fakta menarik.
1: Berikut adalah 3 sebab mengapa manusia dapat cepat mengalami stres seperti yang dijelaskan oleh ahli psikologi. 1. Tekanan dan tuntutan hidup. Manusia sering menghadapi berbagai tekanan dan tuntutan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari pekerjaan, keluarga, hubungan sosial, atau masalah kewangan. Beban yang terlalu besar atau terlalu banyak tuntutan dapat menyebabkan stres, terutama jika seseorang merasa tidak mampu mengatasi atau memenuhi semua harapan tersebut. 2. Ketidakpastian dan perubahan. Manusia cenderung merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan perubahan yang tidak terduga. Ketidakpastian dalam karier, hubungan, kesihatan, atau perubahan dalam rutin sehari-hari dapat menyebabkan stres. Ketidakmampuan untuk mengendalikan atau mengantisipasi perubahan tersebut dapat memicu rasa ketidakamanan dan kecemasan. 3. Kurangnya keterampilan mengelola emosi. Beberapa individu mungkin memiliki keterampilan yang kurang dalam mengelola emosi mereka. Sulit mengelola emosi negatif, seperti marah, cemas, atau kekecewaan, dapat meningkatkan risiko stres. Kurangnya strategi yang efektif untuk mengatasi stres dan kurangnya dukungan emosional juga dapat menghasilkan pada tingkat stres yang tinggi. Perlu diingat bahawa respon stres setiap individu dapat bervariasi. Bagi beberapa orang, situasi yang sama mungkin tidak menimbulkan stres yang signifikan, sementara bagi orang lain, situasi yang tampaknya kecil dapat memicu stres yang berat. Penting untuk mengembangkan strategi pengelolaan stres yang sihat dan mencari bantuan jika diperlukan, seperti sokongan keluarga, kawan-kawan, atau profesional kesihatan mental.

Husva. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Inovasi dalam bidang perubatan dan teknologi kesihatan perlu diperkasa. Peruntukan untuk program pengukuran tanah anak negeri wajar diteruskan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Inovasi tempatan dalam bidang perubatan dan teknologi kesihatan perlu diperkasa menerusi penyelidikan dan pengkomersialan. Ia bagi memastikan produk dibangunkan mampu menembusi pasaran nasional serta antarabangsa, sekaligus meningkatkan daya saing inovator tempatan dalam industri teknologi kesihatan. Menurut Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratip, inovasi berpotensi tidak seharusnya terhenti pada peringkat idea atau prototipe, sebaliknya dikembangkan demi manfaat komuniti. Beliau berucap merasmikan program Kinetic Next 2026 Sports Medicine Symposium Innovation in Sports Performance and Rehabilitation di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Doria Tai Yung Ting. Dr. James juga berkata, bidang perubatan dan kesihatan berpotensi untuk diterokai melalui penggunaan sains, teknologi, kreativiti dan inovasi, termasuk pembangunan teknologi, rehabilitasi, peralatan perubatan, pemantauan prestasi atlet serta pencegahan kecederaan. Kerajaan Persekutuan diminta meneruskan peruntukan RM75 juta setahun bagi program pengukuran tanah anak negeri Sabah Pantas. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madio Stangau berkata, keutamaan program perlu diberi kepada penyelesaian permohonan dan pengeluaran geran tanah kepada pemilik yang layak, dan bukan sekadar pengukuran tanah atau penanaman batu tanda semata-mata. Beliau berkata demikian ketika membahaskan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Datuk Seri Madius yang juga adun Tamparuli berkata, bagi tempoh Januari 2020 hingga Jun 2026, sejumlah 25,591 lot tanah anak negeri telah diukur menerusi sistem pantas. Katanya usaha yang lebih tersusun perlu bagi mempercepat penyelesaian permohonan tanah adat di negeri ini. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Madius mencadangkan supaya satu misi penyelesaian tanah adat Sabah dimulakan dengan memanfaatkan teknologi digital termasuk pangkalan data permohonan orang asal dan

0: Lexi, Rhythm of Time di Tawai Fere.
1: Kembali semula bersama dengan saya Qayyum. Alhamdulillah baru saja kita sama-sama ikuti berita Sabah FM ya. 4.30 minit petang tadi. Selamat mendengarkan Nato FM. Saya Qayyum bersama anda dan mungkin ada yang sedang memandu hari ini ke mana di sesi anda petang ini. Tadi dalam perjalanan anda dan jalan mulai sesak lah ya. Memandangkan waktu puncak telah pun tiba. Jadi diharapkan semua bersabar dalam pemanduan anda. InsyaAllah semoga selamat sampailah ke destinasi masing-masing. Okay, kita masih lagi bersama-sama menerusi ruangan seleksi. Jom kita lain lagi pilihan seleksi. Dua buah lagu saya sediakan untuk anda. Okay? Kita ada lagu daripada Syamil menerusi lagu pertama. Juga kita ada Zaki Yamani yang menerusi lagu lekas. Dua buah lagu untuk anda pilih. Okay? Terusi ruangan seleksi pada petang ini. Okey, 7-7-8-2-4-3. Kita bersama pemanggil seterusnya di talian. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Oh, Ahmad Rizam Shah di talian.
2: Ya, saya.
1: Di mana lokasi sekarang?
2: Diwang dalam kereta.
1: Dalam
2: kereta. Makan buah duku.
1: Oi, sedapnya kena makan buah sekarang ni.
2: Ya bang, biasa ada driver.
1: Okey, Om Chai, teruskan dengan pilihannya.
2: Sebentar cekik terus aku. Apa lagu tu bang ya? Yang pertama sama kedua.
1: Kita ada Syamil pertama, Zaki Yamani lekas.
2: Nombor dua bang.
1: Nombor dua, baik-baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam. Ritma
1: Petang bersama-sama dengan Zaki Abani berusia lagu lekas sebentar tadi. Okey, dua buah lagu lagi untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Kapak berusia lagu Duhai Hawa, juga ada Atmosfera berusia lagu Senja Berlabuh. Itu pilihan selesai seterusnya. Ada pemanggil di talian, kita suruh pemanggil seterusnya. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullah. Siapa di talian?
2: Yasha sini.
1: Okey, panggil seterusnya silakan.
2: Yang kedua.
1: Okey, baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Baik, seorang dengan akhirnya lagu daripada Atmosfera itu tadi. Sampai di sini saja pertemuan kita. Berusi ruangan seleksi, okay? Terima kasih banyak kepada sahabat yang memilih kita dan sudah memilih lagu berusi ruangan ini. InsyaAllah, seperti biasa, ruangan seleksi akan kembali semula bersama anda esok berusi hiburan segmen Ritma Petang. Okey, jangan lupa 5 petang nanti kita ada berita utama 5 petang dan selepas itu saya akan kembali semua-semua anda nanti jam yang ketiga. Jangan lupa untuk berjanji anda bersama-sama nanti berusi rancangan Mari Mengaji di Toy FM bersama dengan yang berbahagia Fadil Ustaz Abdul Basit Harissa. Terus setia bersama kami Toy FM, stesen pilihan anda.

0: sebentar lagi. Utama 5 petang.
1: Kami dari MRSM Tun Mustafa Tawang.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Terima kasih kepada Kerajaan Madani atas usaha membantu rakyat melalui Belanjawan 2027. Saya berharap inisiatif yang diumumkan dapat meringankan beban kos sara hidup dan membantu keluarga menjalani kehidupan dengan lebih baik.
0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.
3: Meraihkan laman kali ini dengan mempromosikan perniagaan anda di Tawa FM dengan menghubungi pegawai kami di talian 011-1021-6774 atau 013-865-4579 untuk makluman dan tempahan. Tawa FM memungkinkan produk anda didengar di seluruh Malaysia.

0: Tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Zah.
2: Ya, kenapa teman?
1: Ni, ada kawan sebenarnya. Yelah, kadang-kadang orang ni, dia ni kadang-kadang bersedekah, tunggu berharta baru bersedekah. Kan? Bagi adalah kawan lah. Dia macam, mau dicakap berharta, dah juga begitu kan. Tapi
2: dia suka bersedekah.
1: Suka bersedekah.
2: Kan? Itulah, dia mau juga bersedekah walaupun dia tak berharta kan.
1: Betul.
2: Macam mana ni Mr. B kan? Kita ni semua pun itulah mau mengejar pahala.
3: Pahala, okay.
1: Betul. Okay, okay. Pahala bersedekah ni.
2: Tapi itulah mungkin dari segi kemampuan pula kan. Okay. Macam mana ni?
3: Dia mau bersedekah walaupun dia masih lagi kurang berharta.
1: Betul. Okay.
3: Dia sebenarnya sesuatu yang menarik bila mana ulama mengingatkan kita bahawa sedekahlah sementara kamu masih miskin, sebab bila kamu sudah kaya, kamu susah mau sedekah.
2: Lupa betul sudah ya.
3: Ya, sebab
1: banyak komitmen bilang.
3: Betul. Dia sementara masih miskin ni, kita akan lebih mudah bersedekah. Dan kadang-kadang pahala sedekah si miskin ni jauh lebih besar daripada pahala si kaya. Bila mana sedekah, contoh saya bagi analogi mudahlah. Macam contoh kita lalu di satu jalan, di poket kita tu hanya tersisa lebih kurang RM10, RM5. Itulah memang duit kita
1: betul
3: yang tersisa. Jadi bila mana kita nampak peniaga-peniaga ke ataupun orang-orang yang memerlukan di tepi jalan, maka kita pun bagi RM5 contohnya, bagi RM5 untuk sedekah. Maka lepas tu lalulah seorang kaya yang dalam dompetnya tu ada lebih kurang RM1,000. Contohlah RM1,000. Maka dia serahkan lebih kurang RM700 lah contohnya kan. RM700 kepada si miskin tadi. Dari segi zahirnya, sedekah si kaya jauh lebih besar.
2: Ya.
3: Kan?
2: Betul.
3: Tapi sebenarnya kalau kita nampak sedekah si miskin tadi, walaupun duitnya lebih kurang RM10 saja kan. Contohlah dia tadi bagi dia punya keseluruhan duit RM10. Maksudnya dia telah bagi 100% daripada hartanya.
2: Betul. Tiada yang tinggal.
3: 100%. Tak ada yang tinggal. Tapi si kaya tadi walaupun dia bagi RM700,
2: ada lagi.
3: Masih still ada tersisa RM300.
1: Oh, ya betul.
3: Dan kadang-kadang harta orang miskin ni kan, hartanya tu dalam lingkungan beli keperluan, beli makanan,
2: beli pagi.
3: Ya betul. Tapi harta si kaya kadang-kadang lebih kepada membeli aksesori,
1: betul,
3: perhiasan. Bukan kita merendahkan si kaya, tidak.
2: Nah,
3: maksudnya kita bagi motivasi, sementara kamu masih miskin, sedekahlah. Sebab bila kamu sudah jadi kaya, susah untuk kamu mencapai darjat level sedekah si miskin itu. Lebih kurang begitulah. Jadi man, mau pilih kaya, pilih miskin.
1: Saya mau pilih sederhana.
3: Pokoknya sedekah ya.
1: Betul.
3: Kan? Miskin gaya sedekah.
2: Betul.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.

0: Okey, kembali semula bersama dengan Sekoyong 5.30 minit petang waktu ini. Dan saudara bersuara lagi, kita menerusi rancangan Mari Mengaji di Tau FM, platform untuk anda mempelajari ilmu Al-Quran. Terima kasih banyak untuk semua yang setia mendengarkan rancangan Mari Mengaji pada petang ini. Apapun, insyaAllah pada petang ini sekali lagi kita bersama-sama dengan panel tetap rancangan kita, iaitu Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harisan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi
0: Wabarakatuh. Dan insyaAllah bagi sasaran-sasaran kita sehingga ke penghujung rancangan. Dan sebagai pemakluman awal, kita akan teruskan lagi lah perjalanan kita kesinambungan surah sebelum ini, iaitu surah Al-Mulk. Dan kali ini kita akan bermula daripada ayat 20 hingga ayat 23. Okey, surah Al-Mulk bermula daripada ayat 20 hingga ayat 23. Jadi insyaAllah mungkin boleh bersedia dengan mushaf masing-masing. InsyaAllah kita akan melayani panggilan anda nanti di talian 778243. Okey, apapun dah, sebelum kita mulakan rancangan kita, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan doa.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin amin rabbil alamin. Dan kita terus saja bersama dengan Pak Ustaz untuk sedikit mukadimah. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih DJ Qayyum. Seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini kita dapat lagi bersua di ruangan udara Tau FM dalam rancangan Mari Mengaji. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah lindungannya insyaAllah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi ya perkongsian kita berkenaan dengan ilmu tajwid, yang mana pada petang ini kita lanjutkan kepada mat ya. Mat yang kedua yaitu mat far'i. Ya, mat far'i ini ya, mat far'i ya, mat yang telah berkembang lebih daripada ukuran mat asli disebabkan adanya huruf hamzah ya, atau tanda sukun, tanda mati ya, selepas huruf mat, maka bacaannya lebih panjang daripada mat asli ya. So, mat far'i terbahagi kepada 6 bahagian ya. Yang pertama mat munfasil, iaitu mat berasingan. Yang kedua mat muttasil, mat berangkai. Yang ketiga mat lazim ya. Yang keempat mat badal, yakni mat tukaran. Yang kelima mat lin ya, mat lembut atau lunak. Dan yang keenam mat alid lis sukun ya, mat mendatang ya, kerana sukun. Baik, itu tombok perkongsian kita pada petang ini. Itu kita kenal dulu mat-mat itu, insyaAllah kita akan sambung kehidupan lah insyaAllah. Baik,
0: okay. Baik, apapun sebelum kita melayani talian 7843, melayani panggilan anda, kita akan mendengarkan terlebih dahulu bacaan surah Al-Mulk ayat 20 hingga ayat 23 oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harisah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Baik, rasanya dah pemanggil ketika ini di talian kita bersama dengan pemanggil pertama kita pada petang ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa di talian?
1: Ahmad dari Ranggu.
0: Saudara Ahmad dari Ranggu, sudah bersedia? Sudah bersedia? Surah Al-Mulk bermula daripada ayat 20 hingga ayat 23. Silakan.
2: Baru mencari kali.
0: Saudara Ahmad. Saudara Ahmad. Ke mana? Halo Ahmad. Okey, boleh hubungi kita kembali talian 778-243. Kehilangan suaranya. Ke mana saudara Ahmad? Saudara Ahmad, hubungi kita kembali ya. Sekali lagi ya, kita nak wawarkan, sekiranya anda menghubungi kita, sila jauhkan diri anda dari radio, ataupun nak dekat boleh, tapi perlahankan radio anda. Okey. Baik, kita cuba lagi bersama dengan pemanggil di talian. Okey, boleh hubungi kita kembali di talian 778-243. Surah kita adalah surah kesinambungan sebelum ini. Ada surah Al-Mulk. Kita akan bermula pada minggu ini, kita bermula daripada ayat 20 hingga ayat 23. Okey, surah Al-Mulk ayat 20 hingga ayat 23. Yang nak mencuba dialulukan untuk menghubungi kita sekarang juga di talian 778-243. Okey, kita menantikan lagi panggilan di talian Tau FM 78243.

0: Kami masih lagi menantikan panggilan dari sahabat pendengar semua yang ingin mencuba bacaan anda pada petang ini melalui rancangan Bahari Mengaji di Tau FM. Okay? Surah Al-Mulk ayat 20 hingga ayat 23. Jadi khusus pada anda semua yang ingin bersama-sama pada petang ini, dijemput nombor hubungi kita di talian 778243. Okay? Dan apapun selama itu, sebagai penonton muslimin dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Lahdatu Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan Bahagian Tau Timur 5.54 minit petang, dan zon 4 Bandar Tawau Balung Merauke Kelabakan dan Bahagian Tau Barat 5.57 minit petang. Anda sedang mendengarkan siaran Tau FM dan rancangan Mari Mengaji ketika ini. Rasanya pemanggil di talian, kita bersama dengan pemanggil kita di talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, siapa di talian?
1: Khairul.
0: Khairul, apabila di mana Khairul?
1: Dari Kampung Pasir Putih.
0: Kampung Pasir Putih, baik, sudah bersedia?
1: Ya, sudah.
0: Okey, baik, silakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Baik Harold, terus dengarkan Radio Tau FM, okay? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, saudara Khairul sebentar tadi dari Kampung Pasir Putih, sah. Silakan. Yeah.
2: Satu kampung ni.
0: Satu kampung.
2: Satu kampung ya. Okey, alhamdulillah baik bacaan. Cuma ada satu lah ya. Pada ayat yang ke-22 kurang gunah sajalah ya. Yaitu pada wajhihi ahda ammai mai. Nun mati bertubung dengan ya idgham ma'al gunnah. Jadi kena wajib gunnah dua harakat ya. Tak cukup tadi dua harakat. Baik, itu saja.
0: Okey, itu antara komen Ustaz, bacaan saudara Khairul sebentar tadi dari Pasir Putih. Okey, terima kasih saudara Khairul sudi menghubungi kita dan mencubalah pada petang ini. Ada lagi yang nak mencuba, dijemput untuk menghubungi kita di talian 778243. Kita mencari pemanggil kedua pada petang ini. Ada pemanggil, kita cuba lagi bersama pemanggil seterusnya. Halo. Okey, boleh hubungi kita kembali di talian 778243. Kita menantikan panggilan yang ingin mencuba. Jangan segan-segan, boleh hubungi kita di talian 778243. Kita bersama pemanggil seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, adik?
3: Hafiz.
0: Okey, baik. Adik Hafiz, teruskan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: يمشي أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Terima kasih Adik Hafiz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sama-sama.
1: Pemanggil seterusnya Sas, Adik Hafiz kita.
3: Ya,
1: silakan.
3: Alhamdulillah ya. Adik Hafiz alhamdulillah panggil apa? Bacaan alhamdulillah bagus. Mm-mm. Cuma pada matsilah. Pada matsilah tawilah di situ kurang ya. Pada ayat yang ke-22. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ هِي تُمَتْسِلَهْ طَوِيلًا kena baca 5 harokat ya. Baik, itu saja.
1: Okey, itu antara komen Ustaz untuk bacaan Adik Hafiz sebentar tadi. Okey, kepada anda semua yang sedang mendengarkan Tua FM, kita masih lagi membuka talian 27843 yang ingin bercuba, boleh hubungi kita sekarang juga. Okey, kita menantikan lagi panggilan daripada pemanggil ketiga kita.

0: Baik Azra, kita semakin menghampiri di penghujung untuk rancangan Mari Mengaji kita. Dan dua pemanggil dah telah pun sama-sama memperdengarkan bacaan masing-masing. Dan sebelum kita melabuhkan tirai rancangan kita, sedikit penutup daripada Ustaz, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ada pemanggil dua pada hari ini.
0: Ya.
1: Alhamdulillah. Bacaan pun baik. Alhamdulillah. Tidak banyaklah untuk saranan saya. Apa namanya ini, kita cuma perbaiki saja terus bacaan kita, perbaiki tajwid ya, terus pada sidang pendengar-pendengar semua pun ya, teruskanlah apa namanya ini mentelaah membaca Al-Quran dengan sebaiknya, insyaAllah. Baik.
0: Baik Azra, sampai di sini saja pertemuan kita berkali ini berusi rancangan Mari Mengaji di TAFM. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang setia dari awal tadi sehingga saat ini, dan insyaAllah pada minggu hadapan hari waktu sama kita akan bersua lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka, yakni sebarang perkataan kasar sekalipun, dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang sopan, santun.
1: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: والعناب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa semoga rezeki mencukupi.

0: ba'dih wa huwal azizul hakim. Maksudnya, apa jua jenis rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya, dan apa jua yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melepaskannya sesudah itu. Dan ingatlah, Dialah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Fatir ayat yang
1: Al-Quran, kedua. Al-Quran Kitabullah.
2: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin

كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها

0: Terjemahannya.
1: Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap dirinya disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya, iaitu dirugikan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Kerana itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu, iaitu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, dan kami tiadalah menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
0: Terjemahan Al-Quran Kitabullah ditawa.

0: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh pemeriksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, bercermat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.
2: Isu waktu sekarang tempat pukulan 6.24 BD petang, ya. Dan selamat menunaikan salat fardu maghrib sebelum itu kepada seluruh muslimin dan juga muslimat. Dan insyaAllah di jam terakhir ini kita kena sama-sama berhibur menerusi hiburan lagu-lagu retro sehingga ke jam 7 malam nanti. Okey, dan berkata semua tetap setia bersama kami mendengarkan hiburan lagu-lagu retro santai dan relax mendengarkan Tau FM.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Eh, dengar di mana?
0: Ha, dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam pastinya di Tawau FM.

sampai di sini saja pertemuan kita kali ini merusi hiburan segmen Ritma Petang edisi Khamis 15 Oktober 2026. Diharapkan anda semua telah berhibur dengan pilihan lagu-lagu yang dipertahankan merusi segmen ini. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang setia menemani saya sejak 23 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Dan apapun, jangan lupa 7 malam nanti kita akan sama-sama ikuti siaran sama-sama Sabah FM. Apapun, saya akan berdiri diri pastikan. InsyaAllah kita bersua lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Malani untuk anda semua. Dan saya kita bersua lagi.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Sabah FM. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
0: Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pa.
3: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
5: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, Ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu, kecuali kepada-Mu jua, Ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Siap siaga, calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
3: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
4: Terima kasih kepada anda yang santai-santai mendengar Sabah FM. Lepas malam ini, kita akan ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa yang bertajuk Maghfirah, Tangisan Taubat Seorang Hamba. Baik, Syafiq akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai 9 malam hingga 12 tengah malam. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Bila Ramadan menjelma, waktu berbuka menjadi detik yang dinanti dan inilah peluang untuk jenama anda hadir bersama pendengar Sabah FM ketika mereka bersiap sedia menikmati juadah berbuka.
0: Promosikan produk dan tawaran istimewa anda melalui iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Dekati pelanggan, serlahkan jenama anda. Tempah slot anda sekarang, hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344, sambungan 1116. 088-712-344, sambungan 1116.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kalbin, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa, selaku moderator forum pada malam ini. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas, membicarakan tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi hadirat, jangan kemana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Khusbah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan wadah ilmu nombor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, baik yang sekarang berada di masjid, yang sedang mendengar di radio Sabah FM. Untuk makluman pada malam ini, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, saya ingin bertanya kabar dulu jemaah yang hadir pada malam ini. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tajuk yang kita akan bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini, tak lain tidak bukan tajuk yang kalau boleh untuk merujuk ke dalam diri kita, bahwa setiap manusia itu pasti berbuat dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tajuk yang kita bawakan pada malam ini adalah maghfirahmu, tangisan taubat seorang hamba subhanallah. Insyaallah, sebelum kita mulakan persoalan berkaitan tajuk kita pada malam ini, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang kita jemput khas untuk bersama kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak lain tidak bukan orangnya memang terkenal, Al-Fadil Ustaz Dr. Isra Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam University Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Sehat Doktor?
4: Alhamdulillah.
2: Malam ni berseri-seri.
4: Siap esok.
2: Dengar cuti. Macam bawa isteri.
4: Ada.
2: Yang mana tu? Dapat jawab. Nanti kita akan jawab. Okey, insyaAllah. Teruskan lagi dengan perkenalkan panel kita yang kedua, Al-Fadil Ustaz Dr. Azihal Bangsawan, pengasas Ma'at Tahfiz Darul Hasanah dan SM Integrasi Darul Hasanah. Tahfiz Darul Hasanah, kita import khas daripada Sandakan. Assalamualaikum Doktor.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan baju samping yang tak ragu ke orang rumah ni, insyaAllah tak. Nah, okey. Napa? Jangan dijawab. Okey, insyaAllah. Apapun, mudah-mudahan yang hadir pada malam terus bersama kami untuk bersama-sama mendapat ilmu yang kita akan bawakan pada malam ini. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama kepada Dr. Isra. Okey, Doktor, bila kita berbicara tentang maghfirah, tentu sekali ia berkaitan dengan taubatnya seorang hamba. Doktor, mohon penjelasan daripada Doktor, apa maksud taubat yang sebenarnya dalam Islam, dan adakah istighfar, taubat, ungkapan itu hanya sekadar di bibir, tidak ada sebarang pembuktian yang benar-benar tulus di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Alinda sahabat moderator Ustaz Ridwan di atas pembukaan, dan Alindaku Ustaz Dr. Azihal jauh datang. Lama kami tidak bersparing, tapi alhamdulillah malam ini ditemukan sebab besok cuti. Besok cuti. Dan kepada jemaah di masjid daerah Putatan, ramai ni dengan yang kita nampak dan tidak nampak bertimbun ni, ramai. Dan juga penonton kita di Sabah FM, Sabah FM bagus bah. InsyaAllah sama-sama kita merungkai sesuatu yang sangat berat. Tajuk ni Ustaz berat, bikin takut. Tajuk ni bikin takut. Bila ada orang tanya, kenapa kau belum pergi umrah? Macam belum ready bos. Kenapa dia belum ready?
6: dia belum mahu bertaubat lagi dan mahu tidak mahu minta ampun lagi kepada Allah. Dia bilang kalau pergi Mekah, taubat nah, tidak boleh runding balik KK. Dia masih takut. Seolah-olah bila bertaubat itu langsung tidak buat salah langsung. Kata Ibnu Manzur radhiyallahu dalam rahimahullah ta'ala, hafizullah dalam lisanul Arab. Dia kata taubat itu taubat daripada taba. Taba yatubu taubatan. Kalau belajar bahasa Arab, dia itu huwa taibun, dia itu bertaubat. Hiya taibatun, dia perempuan bertaubat. Kalau kita mengatakan tawab, tawab itu sifat Tuhan, maha pemberi taubat. Jadi itu cerita bila dikatakan taubat itu ialah kita kembali kepada Allah daripada dosa. Kembali kepada Allah sahaja atau kembali mentaati selepas melakukan dosa. Boleh jadi taubat itu berkisar 5 minit. Boleh jadi berkisar cerita 10 tahun. Boleh jadi cerita 50 tahun. 50 tahun tidak pernah solat. 50 tahun tidak pernah sujud di sajadah. 50 tahun. Akhirnya dia berfikir untuk bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akhirnya dia melaksanakan satu proses, bermula sesuatu perkara yang baru. Yaitu dia tidak lagi tinggal solat, dia melaksanakan. Itu cerita 50 tahun. Ada orang yang cerita tadi, dia minta ampun, dia bertaubat ini bukan cerita besar. Maksudnya 5 minit lagi taubat, 3 minit lagi taubat, 10 minit lagi taubat. Taubat ini secara ringkas untuk pengetahuan semua, taubat ini datang daripada hati berserta dengan lidah ataupun tidak, bahawa ya Allah, aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Dan proses untuk meninggalkan benda itu kita akan bincang dalam sesi yang seterusnya, bahawa pokok pangkalnya apabila dia katakan bahawa taubat itu ialah kita meninggalkan sesuatu yang salah. Salah itu berbeza daripada setiap orang. Ada orang dia ambil nasi lebih daripada orang lain, dia rasa itu salah. Ada orang dia menengok sesuatu yang tidak bagus, dia rasa itu salah. Ada orang yang dia buat salah banyak, tapi dia rasa itu masih kecil. Banyak lagi orang buat benda yang lagi besar salah. Jadi atas orang semua, bahawa kesalahan itu berbeza bagi pendirian masing-masing. Ada orang nampak begini salah, ada orang nampak begini salah. Sedangkan agama telah menceritakan bahawa proses salah itu adalah tetap ada bagi setiap orang. Dan kesalahan itu ada dua, Ustaz. Satu, kesalahan kita dengan Tuhan. Lambat solat, lambat bayar zakat, lupa selalu, lugai-lugai, bilang orang Sabah, tahu lugai-lugai, pirau-pirau, itu boleh kita minta ampun terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kesalahan dengan manusia, macam mana? Kita buat salah, orang itu balik Johor. Kita tidak jumpa sudah, dia balik Johor. Bagaimana cerita kita dengan dia? Adakah Allah akan mengampunkan dosa kita dengan itu? Kalau tidak, kita akan sambung perbicaraan itu selepas ini. Tapi pokok pangkalnya, taubat ialah meninggalkan sesuatu yang salah dan dosa untuk kita kembali kepada sesuatu yang normal, menjadi hamba yang sentiasa diampunkan Allah. Wallahu alam. Mukaddimahnya, Ustaz.
7: Satu mukaddimah pembukaan yang cukup cantik menjelaskan bahwa taubat itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan dirimu agar dipandang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okeylah, kita teruskan dengan soalan yang kedua untuk Dr. Azihal. Ini doktor, bila kita sebut tadi, doktor Isra sudah sebutkan tadi, ada orang tu nak mau bertaubat nantilahnya. Malaslah aku dulu pergi Mekah. Kenapa? Masih banyak dosaku. Jadi bila, doktor, bagaimana ada orang tu merasakan diri terlalu banyak berdosa? Bagaimana supaya hatinya itu tenteram, merasakan bahwa nikmat pengampunan maghfirahnya Allah itu senantiasa terbuka? Tafadhal Ustaz.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Terima kasih moderator, sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin, da'i muda, da'i kundang. Tapi bukan Malin Kundang lah. Kundang ni terkenal di Sabah. Sahabat panel, guru kekanda saya yang berbahagia, Ustaz Dr. Haji Ishraq bin Haji Ramli. Benar, ini kali keempat kita bergandingan Dr. Ishraq. Lama kita tidak bergandingan. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Putatan, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mukaddimah yang cantik menyentuh tentang literal konsep maghfirah, keampunan, mengajak kita kembali kepada Tuhan dan menyedarkan bahawa bicara malam ini bukan sahaja kita terhadap Tuhan, tetapi kita sesama manusia merangkumi konteks kehidupan berkeluarga, berjiran tetangga dan komuniti masyarakat. Justru perjalanan hidup kita masing-masing, Tuhan telah sedang mengurniakan rezeki, nikmat, anugerah, rahmat yang terlalu luas. Banyak, tak boleh dikira bos. Kalau dikira pun tak boleh terhitung. Dan Allah menyatakan tentang rahmat kasih sayangnya ini di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rahmati wasiat kullasyai'in. Dan rahmatku, yakni rahmat Allah, rezekinya Allah, anugerahnya Allah terlalu luas meliputi segala-galanya. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Merenung perjalanan kehidupan kita, ya mungkin banyak dosa berbanding pahala, termasuk diri saya. Sebab itu tajuk malam ini, sebagaimana guru kita panel pertama sebut, berat. Berat bukan apa? Dia menunjuk kepada diri kita. Dia merujuk kepada diri kita sebelum orang lain. Sebab dengan orang boleh kita buyuk. Dengan orang, bang, kita boleh berlakon. Tetapi dengan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, pentadbir 7 petala bumi, pentadbir 7 petala langit, pemilik segala-galanya, kita tidak boleh bohongi. Justru, perkara yang pertama, ketahuilah, keampunan Allah tidak bertepi, tidak bernokta, tidak berpenghujung. Walaupun dosa kita seluas lautan, walaupun dosa kita lebih luas daripada langit di atas sana, tetapi Allah bisa mengampunkan kita. Karena Allah telah mengisytiharkan di dalam Al-Quran, Wallahu ghafurun rahim. Dr. Ishraq, pakar bahasa Arab, belajar di Arab Saudi. Di Sabah FM bagus bah? Satu-satunya kelas bahasa Arab bersama Dr. Ishraq. Wallahu ghafurun rahim. Ghafur, Allah tidak menggunakan alif lam. Kenapa bukan al-ghafur? Tetapi kenapa ghafurun? Kata nama am, bermaksud keampunan Allah tidak bertepi, tidak berpenghujung. Dan Allah Maha Penyayang. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak-banyak forum, banyak-banyak ceramah, moderator ini membuatkan saya cermat, membuatkan saya rasa gerun sebab tajuknya itu menunjuk kepada diri kita. Sebab apa? Kalau dikasih tengok dosa kita, boleh jadi bertapuk kita. Boleh jadi saya pun tak duduk di hadapan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apapun perkara yang kedua, jangan berputus asa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ada masalah juga kan? Macam lama pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Teruskan merintih kepada Allah. Teruskan beristighfar kepada Allah. Banyakkan menangis di hadapan Allah. Kenapa kita rasa jauh dengan Tuhan? Kita rasa hati kita keras. Kita rasa ada sifat keakuan. Seolah-olah semua yang ada kita yang empunya. Kita lupa kematian. Kita lupa hakikat kehidupan. Na'udzubillah min zalik, palis-palis. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kerana apa? Kerana hati yang keras. Justru melunturkan hati yang keras, cara yang utama dan pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan betul panel pertama Dr. Ishraq sebutkan tadi, bermula dengan hati, disusuli dengan lidah, dan diterjemahkan, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh moderator, kita taubat, yang pertama kita menyesal. Kita menyesal. Dan yang kedua kita lepaskan astagfirullahalazim. Istighfar burung kakak tua pun boleh juga. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi yang membedakan kita dengan burung kakak tua adalah penjiwaan, adalah penghayatan. Astagfirullahalazim. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Dan kita terjemahkan, buktikan dengan perbuatan. Kita solat taubat. Kita mandi taubat. Kemudian kita solat sunat 2 rakaat. Kemudian kita berdoa. Dan kita tidak mengulangi lagi akan kesilapan-kesilapan tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
7: Masya-Allah. Jadi jelas apa yang doktor katakan tadi. Bila Allah berkata la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat pengampunanku, kata Allah. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini semuanya diampunkan dosanya, yang zahir, yang batin, yang sengaja, tidak sengaja, balik keluar daripada majlis ini suci bersih seperti bayi yang mau dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, Dr. Isra. Jadi kita telah bicara tentang maksud taubat, tentang maghfirah yang Allah itu maha luas. Jadi bagaimana bah cara bertaubat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu kalau bertaubat, betul-betullah dia bertaubat, menyesal betul-betul, bukan sekadar lidah. Hari ini taubat, besok entam lagi. Hari ini taubat, besok lagi. Jadi macam mana taubat yang sebenar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafaddal.
9: Terima kasih Ustaz Moderator, para jemaah dan para penonton Sabah FM. Bila Dr. Azihal bagi tahu tentang sesuatu yang perlu lahir daripada hati, dia kadang-kadang bila kita bersendirian, kita lost. Orang putatan bilang lost in space. Kita hilang puncak. Bila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ampun, kita kena tim main bola. Tidak cukup korum memanas kita Ustaz, mesti cukup korum main badminton 3 orang palu itu bos. Siapa mau lawan yang 1 orang tu? Kalau kau campin ya, tapi orang tengok memang kau boleh main. Tapi orang bilang macam tidak berapa ngam ini 3 orang macam shot, sebab tidak ngam. Jadi bila proses taubat itu, Nabi tidak pernah memberitahu bahwa ada tata cara tertentu. Mandi bunga, kau mesti ambil 5 daerah bunga.
6: daerah Putatan 1, daerah Kiulu, daerah Tamparuli, Kudat, Sendakan, campur tu bunga, taruh dalam beli, baru beli bertaubat. Tidak ada disebutkan benda seperti itu. Taubat itu tidak perlu diberitahu kepada sesiapa sekalipun. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Mau beritahu kepada tidak kecuali siapa sahaja. Tidak boleh tunggu masa. Tidak boleh tunggu buat salah baru mau bertaubat, baru mau minta ampun. Tidak. Kita lepas solat, kenapa istighfar? Kau bukan mencuri. Lepas solat, assalamualaikum warahmatullahi. Apa benda yang kita sebut? Astaghfirullahalazim. Kenapa sebut itu? Kenapa beristighfar kepada Allah sedangkan kita solat pun? Mau beritahu, dalam solat pun kita berdosa, bos. Kita berdosa dalam solat. Allahu Akbar. Roti telur kah, roti jantan? Nah. Sebab kawan kau tanya di tangga. Roti kah kita, geng? On. Sampai di sof, Allahu Akbar. Nah, tulul kah? Tidak tulul. Nah, macam mana juga tu? Kacau, bilau kita punya. Saya selalu cakap di mana-mana. Bila istri, jangan kirim gula sama lakimu. Dia habis sembahyang, kau kirim gula. Bila saja rakaat pertama, Allahu Akbar. Bataras kah Pakistan? Contohlah, contoh. Akan keliru benda tu, ganggu dalam solat. Jadi mau beritahu, dalam solat pun perlu istighfar kepada Allah, apalagi dalam keadaan kita buat salah secara langsung. Jadi Nabi SAW memberitahu dalam banyak cara dan memberitahu kepada sahabat bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang tidak pergi perang Tabuk. Akhirnya dia mengaku kepada Nabi, aku tidak uzur tapi aku tidak mau pergi perang. Di pulau 50 hari. Di pulau 50 hari. Tiada siapa belum bercakap kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kerana apa? Buat salah, tidak pergi perang. Tapi dia bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah bagi tahu, tiga orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagi tahu cerita taubat, kita nak tahu Allah terima ataupun tidak. Pasti. Kita pergi haji, kita nak tahu mabrur ataupun malboro. Kita pergi umrah, kita nak tahu makbulah ataupun tidak. Kita solat tadi isya, kita nak tahu Allah terima ataupun tidak. Jadi dalam keadaan kita nak tahu, kita perlu istighfar dan perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bagaimana para ulama meletakkan bagaimana syarat ataupun cara untuk kita bertaubat. Yang pertama, kita menjauhi dan meninggalkan dosa tersebut seboleh mungkin. Dengan syarat, bagaimana kita mau lari? Kalau balik-balik pergi meja biliar, contoh Ustaz, macam mana mau lari daripada meja biliar? Bongkar meja biliar tu. Jadi tidak ada sudah biliarmu. Contoh, kalau ada benda yang boleh membawa kepada perkara tersebut, kasih lari. Dan bagaimana tempat yang terbaik untuk kita bertaubat? Rumah Allah. Jumpa kawan-kawan di masjid. Tidak ada lepas isyak ini. Mana kita bos? Sana bah, nine ball. Tidak mungkin. Paling-paling pergi kedai mama, makan roti canai. Lepas itu bincang pasal agama. Besok subuh nanti cuti, kita mau pergi mana? Maksudnya kita jumpa orang-orang yang membawa kita kepada benda itu. Itu salah satu benda. Kena cari orang yang boleh bawa kita kepada keindahan. Dan kalau kita merokok, contoh, minta maaf, saya tahu orang Putatan tidak merokok. Kalau kita mau berhenti merokok, mesti jumpa orang yang tidak merokok. Tapi kalau kita jumpa orang yang merokok, confirm, ulang balik. Contoh kan? Yang kedua, menyesal karena telah melakukan maksiat ataupun dosa tersebut. Itu mesti. Kita rasa keluh kesah, rasa tidak tenang, macam Dr. Azia cakap lagi, macam ada yang tidak selesai. Bila buat salah sama orang, tidak tenang hidup kita, bos. Macam ada yang tak selesai. Bila menipu sama ibu bapa, sedangkan tak mau pergi sekolah, tapi bagitahu sakit perut, tak tenang satu hari. Kenapa? Sebab rasa macam menipu-menipu. Ada benda yang tak selesai. Jadi, kena clear benda itu. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk mengulangi dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bertekad. Bertekad untuk selama-lamanya. Tapi ada hadis dalam hadis Bukhari tentang bagaimana orang yang ustaz ulang-ulang. Minggu depan buat lagi. Minggu depan buat lagi. Balik haji buat makin power. Balik haji makin power. Balik umrah makin power. Makin buat. Mau beritahu kenapa tu? Adakah Allah membenci orang seperti itu? Dalam hadis Bukhari yang panjang beritahu bahwa aku berdosa ya Allah. Saya hanya memberitahu tentang maksud hadis tersebut. Aku berdosa ya Allah. Dan Allah menjawab kepada hambanya, tidakkah kau mengetahui aku Tuhan yang memberi maaf kepada engkau? Selama berapa lama dibuat lagi? Allah jawab lagi, tidakkah aku memberitahu bahwa aku Maha Pengampun? Mau beritahu sampai bila-bila pun jangan berhenti meminta ampun dan mohon maaf kepada sesiapa sekalipun. Namun yang keempat ustaz, ini dosa dengan Allah boleh runding. Kalau dosa dengan manusia, Allah tarik balik. Allah bilang itu kau kena uruskan sebaik mungkin. Dosa dengan manusia kau kena clear. Wallahu'alam.
7: Jadi maksudnya ustaz, taubat ni tak boleh macam ibu mengandung. Oh, lepas melahirkan tak aku mulai sumpah tak mau. Tapi ujung tahun ada lagi. Oh, maksudnya tak boleh. Ya ustaz begitu. Maksudnya setiap pertaubatan itu mestilah diiringi dengan kekuatan zahir dan batinnya untuk meninggalkan hal-hal yang telah membuatkan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita teruskan lagi dengan soalan yang keempat untuk Dr. Azihal kita. Ustaz, gini. Ini satu perkataan yang sering kita dengar ustaz. Ramai orang bilang gini. Hidup ni masih muda. Enjoy, masih muda. Enjoy dulu bah, nanti tua baru taubat. Ini satu ayat yang sering kita dengar. Jadi ustaz, adakah pemikiran seperti ini berbahaya dalam Islam dan bagaimana kita ni mau sedarkan diri kita untuk mengelak supaya ayat ni orang bilang kalau tua itulah barulah taubat, tapi tidak tahu bila orang bilang masanya tu sampai ke tidak begitu tua. Jadi tepat dah ustaz.
8: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, Dr. Haji Ishraq, Haji Ramli, muslimin, muslimat, termasuk penonton di Sahabat FM yang dimuliakan sekalian. Stigma ataupun pandangan masih muda, nantilah tua bertaubat, itu sesuatu yang merisaukan dan sesuatu yang salah lah bah. Maksudnya kalau orang sahabat bilang tak bagus. Kenapa? Sebab mati itu dia tak kira umur. Hari ini dijumpai seorang kanak-kanak setelah 10 jam jatuh di dalam parit. 10 jam dijumpai 6 kilometer daripada tempat dia jatuh. Kerana mati itu kullu nafsin za'iqatul maut, dia tidak mengira umur. Kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, otai masih berbisa, dia tidak kira. Dan sifat mati itu bagetatan, dia tiba-tiba. Dan ternyata Dr. Ishraq, guru kita, ternyata penghujung hidup kita ini adalah apa kebiasaan kita. Dan memang persekitaran kita membuktikan perkara itu. Penghujung hidup seseorang adalah pada apa kebiasaannya. Kalau dia biasa main bola, dia biasa datang ke masjid, berapa ramai kawan-kawan kita meninggal di dalam masjid, di dalam surau, meninggal membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan semua kita, keluarga kita mati dalam keadaan baik. Usnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi anak-anak muda lah, termasuk orang-orang yang berjiwa muda, Pesan ini ada tiga. Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Seawal agama mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi kita tidak mahu memiliki anak yang lebih mengenal dunia berbanding Allah Tuhannya. Kita tidak mahu mengenal anak-anak kita mengenal game berbanding sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, nama-nama Allah yang indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampailah As-Sabur. Ini yang perlu dibimbangi pada hari ini. Soal dia berpegang masih mudah, itu perlu kita padamkan. Kita maaf cakap, kita bakul sampahkan. Tetapi persoalan yang utama moderator ialah mengenal Tuhan. Salah main game? Tak salah. Sambil main game, dia kenal Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti, dia solat. Dan dia menyedari game itu adalah harus. Dan ada perkara yang lebih utama. Dia main game, mama bapaknya panggil, dia sahut, dia tinggalkan. Yang menjadi masalah, Dr. Ishraq, main game. Beliau panggil, dia tidak layan. Weh, nama awal lagi saya ini. Nah, dan paling membimbangkan, panggilan Tuhan, dia tidak hiraukan. Jadi tidak pelik lah. Kalau Tuhan pun dia boleh lawan, tidak pelik. Mama, bapa pun, orang pun dia boleh lawan. Itu yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, dengan siapa anak muda itu berkawan, termasuk kita. Termasuk kita lah, bapa-bapa, ibu-ibu, istri-istri, anak-anak, siapa juga. Dengan siapa kita berkawan. Betul, guru kita, Dr. Ishraq sebut tadi. Kalau kita mau bertaubat, kita berkawan dengan kaki taubat. InsyaAllah, hari-hari kita akan sedar taubat kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Tapi kalau sebaliknya, wal ya'uzubillah min zalik, kita berkawan dengan bukan kaki taubat, tetapi kaki pukul, wal ya'uzubillah min zalik. Hari ini tular cerita orang lelaki belasah sampai koma isteri dia, dan dikatakan koma isteri dia tu seumpama isteri itu macam dilanggar lori. Nah, apakah ada ruang untuk bertaubat? Tapi syukur alhamdulillah kita di daerah Putatan, termasuk di luar sana, bila kita berkawan, berada dalam suasana orang-orang yang ingat Tuhan, bermaaf-maafan, kita akan dapat menjaga hati kita, mulut kita dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, banyak-banyakkan istighfar kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari diriwayatkan 7, dan ada riwayat lain 100 kali beristighfar. Itu Nabi bos, dijanjikan syurga penghulu 124 ribu nabi, 313 rasul. Kita bukan nabi, mengapa tidak kita tidak banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wallahu a'lam.
7: Masya Allah. Jadi menjelaskan kepada kita bahwa bukan tentang hidup masih muda, enjoy dulu. Tapi syarat mati bukan tentang muda, dan syarat mati bukan tentang umur. Karena kematian tanpa pertaubatan, orang yang mati itu tidak memilih di mana dan bila waktunya. InsyaAllah. Baiklah, mungkin kita teruskan soalan yang kelima. Jadi soalan kelima ni kita bagi peluang kepada jemaah lelaki yang berada di masjid daerah Putatan pada malam ini. Jadi silakan untuk mengutarakan soalan kepada Dr. Isra.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wangku Ismail, Pengiran Haji Bongsu, daripada Maju Bajaya Apartment, sebelah pagar saja. Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum. Oleh kerana baju kita sama, jadi mungkin inilah ada soalan dia. Jika dosa di antara hamba dengan Allah diampunkan dengan memohon terus kepadanya. Bagaimana pula cara taubat memohon keampunan apabila seorang itu melakukan dosa terhadap sesama manusia? Adakah cukup?

0: Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan sangat bagus. Tuan Moderator, sahabat Dato Azihar, seterusnya jemaah dan penonton Sabah FM. Macam kita cakap tadilah, dosa sama Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun. Macam Dato Azihar cakap tadi, Ghafurur Rahim. Dia nakirah. Dia bukan ma'rifah. Maksudnya open. Tidak ada sekatan dan tidak ada apa. Seperti mana orang tanya kepada Hasan Al-Basri, Tuan, saya ini balik-balik buat dosa. Taubat buat dosa, taubat buat dosa. Apa berceritaan ini? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Syaitan suka kalau orang itu stop. Tidak mau minta ampun sudah. Sebab banyak dosa. Dia bilang tidak gunaan yang aku minta ampun. Minta ampun buat dosa lagi. Minta ampun buat dosa. Tidak guna. Syaitan suka itu. Tapi kata Hasan Basri, kau teruskan saja. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan stop. Walaupun balik-balik merokok. Contoh. Jangan kecil hati orang yang merokok. Bukan berdosa pun. Cuma ada yang mengatakan haram kan. 6 negeri kalau saya tidak silap, mengharamkan rokok. Tak tahu kita ini macam mana. Contohlah kan. Buat dosa juga tu kalau sudah keluar fatwa. Tapi kita hisap juga kan, diam-diam juga kan. Istighfar saja. Lepas naik masjid, buang. Lepas tu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Macam saya cakap selalu kan. Adakah orang yang sabar rokok baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak baca bismillah? Tidak bagus betul. Jadi soalan yang tadi, bila menceritakan tentang bila dosa dengan Allah, kita boleh minta ampun. Allah Maha Pengampun. Yakin saja itu. Tapi kalau dosa dengan orang, dosa dengan orang ada dua macam. Satu, dosa bersifat materialistik. Kau ambil tanah dia, kau ambil baju dia, kau tumbuk dia, kau pukul dia. Itu dosa physically yang nampak. Dan kau kena minta ampun direct. Sebab dia tahu dan kau tahu. Sampaikan Nabi menyebutkan, tidak masuk syurga, tidak bertegur kau 3 hari. 3 hari saja, Allah bagi tempoh. Lebih pada itu, tidak masuk syurga kamu 2 orang. Maksudnya kena minta ampun. Direct kalau orang itu masih hidup. Dan kalau kita bersifat bukan fizikal yang kita fitnah, WhatsApp, post di grup, media sosial, bahawa orang itu jahat, orang itu gini. Jadi langkah yang pertama, wajib minta maaf terus, on the spot. Jangan tunggu besok. Macam Dato' Azihar cakap, za'iqatul maut, anytime. Kita kena panggil Tuhan. Kita tidak tunggu, jangan tunggu benda itu. Kita tidak tahu kita hidup ataupun tidak besok. Jadi kena minta ampun terus. Sekadar kita mampu, kalau kita mampu buat terus, jangan tunggu. Kalau kita ambil hak dia, bagi balik. Ambil tanah bagi balik, ambil baju bagi balik, ambil rokok bagi balik kah? Nah, contohlah kan. Siapa? Ambil rokok, curi 2 kotak, bayar 3 kotak. Best friend terus tu, lepas tu. Soalan dia tuan, kalau dia meninggal. Kalau dia meninggal, apa kita mau buat? Meraung kita bos, Allah kasih. Kenapa kau jadikan manusia? Lebih baik kau jadikan seperti haiwan. Kan? Kalau dia mati macam mana bos? Cari waris. Cari waris. Dan keluarga. Kalau keluarga tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Kita sudah selesai. Janji, kita kena berusaha. Kalau tidak jumpa juga, itu kita kena minta dengan Allah. Taubat yang besar, taubat lewatnya. Sebab tidak jumpa langsung. Masalahnya kita menunda perkara seperti itu. Itu yang tak ngam. Kita kena cepat. Fastabiqul khairat. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Maksudnya hablum minallah wa hablum minannas. Pandai-pandai kau menjaga hubungan dengan Allah, maka jagalah juga hubunganmu sesama manusia. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti pandai menghargai ciptaannya. Subhanallah. Insya Allah. Kita teruskan soalan ke-6, kita bagi peluang kepada jemaah wanita. Jadi silakan untuk mengajukan soalan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surnati.

0: Binti Haji Basman dari Putatan. Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua Ustaz Dr. Azihal. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai seorang istri, jika seorang istri melakukan dosa seperti tidak menjaga aurat dengan sempurna atau meninggalkan solat, adakah dosa tersebut turut ditanggung oleh suami atau setiap individu tetap memikul tanggungjawab dosa masing-masing di hadapan Allah? Serta sejauh mana peranan suami dalam menegur dan membimbing istri agar kembali kepada jalan taubat dan maghfirah Allah? Terima kasih.
1: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, muslimin muslimat, termasuk para penonton di Sabah FM, bagus bah yang dimuliakan sekalian. Terima kasih atas soalan yang bagus bah, perihal bagaimana keadaan seorang isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami sekaligus kepada Tuhan. Sebelum menjawab, 30 saat kita merenung semula tajuk kita pada malam ini berbunyi maghfiromu, keampunanmu, tangisan taubat seorang hamba. Apabila tidak ada jiwa hamba, maka sukarlah tangisan maghfirah keluar daripada mata kita. Termasuklah seorang istri, dia tega, dia sanggup melawan kata suami dan kederhakaannya itu merangkumi menyakiti hati suami, melawan cakap suami dan melanggar sebarang arahan ataupun ajakan suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalan timbul, moderator, persoalan timbul, apakah dosa isteri tadi ditanggung oleh suami sepenuhnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita adalah pemimpin, kullukum ra'in, dan semuanya kita dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang ketua kepada pengikutnya, seorang suami terhadap istrinya. Mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, akan disoal tanggungjawab seorang suami kepada istrinya. Jadi soal dipikul dosa istri kepada suami begini. Seandainya seorang suami telah pun mengingatkan istrinya, jangan tinggalkan solat, tutup aurat, dengar cakap suami, dan peringatan itu tidak pernah putus, Dr. Rishab, hari-hari, maka ketika itu tanggung jawab di hadapan Allah, jawab di hadapan Allah bukan lagi terpikul pada suaminya. Kakak yang bertanya. Berbeza kalau suami tadi dia tidak kasih ingat, bahkan dia pun tidak sambayang. Waliyahuzubillah min zalik. Maka terpikullah dosa tadi terhadap si istri. Hadis Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, dan ternyata sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Dan bagaimana untuk menjadi istri yang salihah, dan bagaimana untuk mudah seorang wanita memasuki syurganya Allah, ada empat. Dan yang keempat ini mencabar. Yang pertama, solat lima waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Kalau tiga ni cemerlang, ada yang keempat, mentaati suami. Mentaati suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Nah, kalau bilang suami, sayang, orang yang membuka bakau tudungmu. Kalau yang itu tidak boleh. Kalau bilang suami, bolehkah hari ini kita cuti sembahyang dulu? Kenapa bang? Kita mau pikun dasang. Sajuk-sajuk. Haji, kita pikun dasang. Anda boleh. Jadi mudah-mudahan siapa juga kita, khususnya dalam hal hubungan suami istri, mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam maghfirah Tuhan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
2: Insyaallah. Ya ayuhan lazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkanlah ahli keluargamu daripada api neraka. Ya dinasihat tidak mau Ustaz, biarlah apa boleh buat juga kan Ustaz, cari lain lah bah. Kalau boleh, Ustaz ah. Enggak boleh. Okay. Insyaallah teruskan lagi dengan soalan daripada soalan khas dari peminat Radio Sabah FM khusus kepada Dr. Isra. Silakan.
3: Assalamualaikum. Hai Ustaz, saya Dazra dari Kota Kinabalu. Saya nak tanya soal solat. Kalau kita solat Zuhur ke Asar, contohnya solat Zuhur tu tinggal 5 minit lagi, tapi waktu tahiyat akhir tu dah masuk solat Asar. So, macam mana tu? Adakah solat kita tu sah ataupun tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih.
4: Terima kasih yang bertanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia persoalan solat tu. Kita kena ingat, solat ni lah kita punya the best thing in our life, bilang orang putatan. Awalu ma yuhasabu yaumul qiyamah. Benda yang pertama ditanya Tuhan hari kiamat, solat. Sampaikan Allah beritahu, fawailun lil musallin alladhinahum an solatihim sahun. Jadi soalan kakak tadi, dia solat Zuhur, last minute sudah bos. Dia dari tahiyat akhir, masuk Asar sudah. Maksudnya dari tahiyat akhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah masuk Asar. Jadi adakah solatnya sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia terakhir sempat untuk solat, dia masih dikirakan sah. Tapi dia makruh. Dia makruh. Sebab sudah terlambat. Ujung nyawa. Tapi orang yang lambat solat ini ada dua macam. Pertama, solat kerana memang sibuk. Guring cakut yau. Set. 8 bos. 8 pinggan. Allah. Tidak buat orang lapar dan orang mau. Degang, degang, degang, degang. Tidak sempat. 3 pinggan lagi bos. 3 pinggan. Dia sengaja ataupun tidak untuk lambat, tidak. Dia ada urusan untuk selesaikan urusan manusia. Bukan sengaja. Tapi itu makruh. Al-karuhiyah. Sebab melambatkan. Dia boleh je awal. Kita boleh je solat awal tapi kita sengaja melambat. Itu tidak bagus. Kita kena berusaha untuk dapat solat awal dan kita berikhtiar. Confirm kita sempat. Contohnya terlampau mengantuk. Kalau kita sembahyang confirm 50 kali menguap. Menguap, baik tidur dulu 10 minit ataupun 15 menit baru sembahyang. Tapi tempo panjang. Tapi yang seperti itu, dia tahu, dia relax, dia main bola dulu. Berapa bos? Habis kita nih 5.50, lama lebar asar. Akhirnya 6 suku, dia sengaja kan. Kata ulama, perbuatan seperti ini bukan saja makruh, dia berdosa. So dia sengaja. Akhirnya jadi fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat, iaitu sahun. Jadi, kak, bu, kalau terlambat solat, pastikan minta ampun pada Tuhan, aku tidak sengaja. Tapi solatnya tetap sah, sebab masih masuk waktu. Tapi jangan saja, sekejap lagi masuklah, DJ Arif bilang, kejap lagi masuklah waktu solat asar, di kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dia pun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar seminggu zuhur. Itu tidak boleh. Itu sudah tidak sah sebab sudah masuk waktu. Hah? Sudah masuk waktu. Tapi kira sajalah 4 waktu tersebut. Tahiyat akhir pun ulama bilang diterima. Apatah lagi masih rakaat pertama. Tapi dengan syarat kita berusaha untuk cepat. Berusaha untuk cepat. Sama juga tambah sikit. Kalau qada tertinggal seminggu subuh, bangun pukul 8, dan kau nyanyi, Ini bangun pukul 8 nyanyi, tengok handphone, berus gigi, ketawa-ketawa. Kau kena terus. Bangun dah, terus ambil wudu. Allahu Akbar. Bini tanya, sembahyang apa bang jam 8? Duha. Sedangkan sembahyang subuh. Jangan kasih tahu orang, kita punya kesilapan. Diam-diam saja. Tapi kenapa ada kunut bang? Kau mana tahu, kau dah pergi masjid. Wallahu alam.
5: Masya Allah, ini jelas. Untuk menjawab soalan daripada peminat Radio Sabah FM tersebut. Terima kasih Ustaz. Okey, teruskan dengan soalan FB. Mungkin soalan ini ditujukan kepada Al-Fadil, kepada Dr. Azihal, yang bertanya namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya Ustaz, Assalamualaikum. Saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Ustaz, jika kita berbuat dosa kepada Allah, kita boleh terus memohon ampun kepadanya. Bagaimana pula memohon ampun kepada kedua ibu bapa kita yang sudah tidak ada? Mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz.
1: Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Persoalan bagaimana ibu ayah yang sudah meninggal dunia untuk kita lanjutkan bakti kita dan untuk kita teruskan ketaatan kita. Suatu hari seorang sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang mafhumnya, lakukanlah kebaikan, bersedekahlah, dan niatkanlah untuk kedua orang tuamu. Itu bagi cerita yang kedua orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana kita kedua orang tua yang masih hidup, teruskanlah berbakti. Ingat tiga perkara, nampak kecil tetapi kederhakaan yang besar. Yang pertama, jangan pernah merasa disusahkan oleh orang tua kita. Yang kedua, jangan pernah terdetik untuk mengajar orang tua hanya kerana kita belajar tinggi, orang tua kita mungkin tidak belajar. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa kita sahaja yang seringkali memikul beban kehidupan. Kita terlupa bahawa orang tua kita selesah dengan kita. Dan kesimpulan tentang bakti kepada kedua orang tua ini, ini Dr. Ishraq, pandangan peribadi saya lah. Kehidupan mengajar kita, saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadikanlah hidup kita, bahkan nyawa kita, segala-galanya untuk kedua orang tua kita selepas Allah dan Rasulnya, sama ada mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Wallahualam.
5: Masya Allah. Yo, tadi, jadi kita beri kesempatan sebelum kita menutup tirai program kita pada malam ini, dipersilakan untuk Dr. Isra dan untuk memberikan ulasan lah pada malam ini. Satu minit.
4: Yang pertamanya, kata Nabi dalam hadis Tirmizi, kul ibni Adam khata'un. Setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu at-tawwabun, orang yang bertaubat. Itu pesanan yang pertama, pesanan untuk jemaah haji yang pergi haji. Dalam satu kalimah, laisal muhimmu an nazhaba ila al-hajj. Bukan penting untuk kita dapat pergi haji. Bal al-muhim, yang paling penting, an nataghayyara ba'dahu, kita berubah setelah itu. Maksudnya pulang haji berubah. Itu yang paling mahal berbandingkan kita pergi haji. Kalau kita pergi haji tak boleh berubah, maka ada sesuatu yang kita kata ada sesuatu yang tidak clear. Sama jugalah dengan kehidupan kita. Kalau taubat kita itu tanda-tandanya mau berubah, pandai orang bilang, orang Keningau bilang, pandai kaki dia sampai ke masjid. Contoh, kalau tidak sampai ke masjid, ada benda belum clear, PM tepi. Wallahu'alam.
5: Teruskan Ustaz.
1: Kesimpulan. Ya, panel pertama menyatakan sabda Nabi SAW, setiap kita tidak lepas melakukan silap dan dosa, Dan orang yang paling terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah. Ajaklah orang-orang tersayang kita dengan harapan semuanya kita berkumpul di syurga, bukan di neraka. 10 saat kita orang Islam percaya dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Apakah kita mau ke syurga ke neraka? Jawab dengan iman masing-masing. Wallahu a'lam.
5: Masya Allah. Dia menjelaskan kepada kita bahwa semua kita ini pendosa, maka selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada dua panel yang telah membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Insyaallah semoga rahmat Allah mendampingi dirimu. Terima kasih kepada Sabah FM, terima kasih juga kepada pengurusi masjid daerah Putatan kena sudi bekerjasama menzahirkan untuk bersama-sama menghadirkan majlis ilmu kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah. Tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepada aku. Jangan, maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus merasa menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah. Maka hadirin hadirat, surga itu nanti tidak akan dipenuhi oleh para ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya, tapi surga hanya akan dipenuhi oleh para pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu alam, bertemu lagi di lain waktu di tempat yang berbeza, bertemu lagi kita dalam Sabah FM Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, Khusbah Simfoni,
7: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
8: Tetap di hati. Sebentar lagi utama 9 malam.
9: Bagus, Pak.
10: Biasa di hati.

0: Mulai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12 tengah malam.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
2: Ayah, rumah kita jadi pot lepak sudah.
3: Pot apa, Bani?
2: Tempat lepak nyamuk.
3: Alamak, nyamuk Aedes baini.
2: Jadi, apa kita mau buat ni, Ayah?
3: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi My SE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Ya, itu dia tadi lagu Dewi Cinta daripada Adira Suhaimi. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Kembali lagi bersama saya DJ Syafiq dalam Varia Lebih Lagu Lebih Santai di Sabah FM. Dari pukul 9 hingga 12.30 malam. Terima kasih DJ Kakachi yang menemani kamu menerusi simpeni. Sebentar tadi, macam biasa, kamu boleh request 3 buah lagu berlainan genre dan berlainan penyanyi. Hantar saja permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di talian 019-490-4848. Lain terus Sabah FM, bagus bah.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk...

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini

0: perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, baby, let's go.
1: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM. Kembali lagi bersama DJ Syafiq dalam segmen Varia. Macam biasa nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas apa-apapun. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ini lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Dahsyat daripada Mojo. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk...

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Bagus, Pak.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
2: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
1: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
2: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Bagus Pak, Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Varia lebih lagu lebih santai, masih lagi bersama DJ Syapib di Sabah FM. Ada berita baik untuk ibu bapa dan penjaga menerusi belanjawan 2027. Bantuan awal persekolahan ataupun BAP ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid. Semoga bantuan ini dapat meringankan perbelanjaan persekolahan ibu bapa dan membantu anak-anak memulakan sesi persekolahan dengan lebih baik. Jadi kalau kamu dapat bantuan tu, jimat-jimatlah, belilah yang kasut sekolah, tapi tahun depan lah, bukan tahun ni, ataupun baju sekolah baru. Mudah-mudahan urusan keluarga kita semua dipermudahkan. Kita terus melayan lagu-lagu rancak bersama Varia. Layan terus Sabah FM, bagus bah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

0: FM.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

0: Bagus Bas Khabar FM. Bagus Bas Khabar FM.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

0: Varia lebih lagu lebih santai bersama DJ Syafiq. Itu dia tadi lagu Lumangat Okudika daripada Ray Guntabit. Tidak terasa kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Dan jadi tepat pukul 11 nanti kita akan mendengarkan berita dari Kuala Lumpur. Jadi jangan kemana-mana dulu, teruskan bersama Sabah FM untuk mendapatkan perkembangan semasa sambil menikmati lagu-lagu yang boleh menemani malam-malam kamu hari ini. Kepada yang masih berjaga, semoga terus bersemangat. Kita santai-santai sejak bahkan hanya di Sabah FM. Bagus, Ba.
1: Bagus, Ba. Sabah FM.

Sabah FM. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Bagus, Ba.
4: Sentiasa di hati.

0: Varia lebih lagu lebih santai. Kita kini berada dalam jam terakhir Varia bersama saya DJ Syafiq. Di sebalik keamanan, kesihatan, pendidikan dan keselamatan negara, ada insan yang telah banyak berbakti. Menerusi belanjawan 2027, sebanyak 2.3 bilion ringgit diperuntukkan untuk pembinaan dan penyelenggaraan kuotas bagi polis, doktor, tentera, guru dan anggota bomba. Kadar pencen terendah juga dinaikkan kepada RM1,350 sebulan, memanfaatkan 59,000 pesara dan veteran ATM. Jadi mana-mana tahu kan ada pesara yang di rumah tu, kamu kasih angkat-angkat kening kepada mereka. Nantilah tahun depan, janganlah tahun ni. Kalau tahun ni dorang masih sama juga. Kan, jasa mereka terus dikenang, kebajikan mereka terus diberikan perhatian. Hanya di Sabah FM, bagus bah. Wahai cinta, beri petanda,
1: dengar kupu-kupu yang bicara. Amboy-amboy, mulut tu macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM Bagus Ba.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Ini adalah Radio Sabah FM
4: Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Sabah FM.
1: Varian lebih lagu lebih santai bersama DJ Syafiq. Kita telah pun sampai ke penghujung Varia untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini. Sampailah jam 12 tengah malam. Semoga lagu-lagu yang menemani kamu malam ini menceriakan suasana dan memberikan sedikit ketenangan selepas seharian menjalankan tugas ataupun berehat di rumah. Esok malam jangan lupa bersama DJ Ozil dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini, Mama Papa Larang daripada Judika. Saya DJ Syafiq mengundurkan diri dulu. Jaga diri, selamat malam dan semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Bagus Bos Kabar FM.
1: Hai guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap pada saya mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
0: Inilah hari baru. Ini hari Bagus Bos Kabar FM.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus Bos.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Pantai Utara Rock Tanah Air dengan semangat zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Nasional malam baru saja berlalu. 8 malam hingga 12 malam bersama dengan Aizat Azam. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Kian Buruh Hantu, muncul lagi untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dari Selatan Tarai terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM di seantero Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Apatah lagi jerebu masih lagi melanda negara kita. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah . Jangan dibiarkan sakit tu. Ada yang kata demam biasa je bang, jangan begitu. Dari demam biasalah tiba-tiba jadinya demam denggi dan sebagainya kan. Jadi periksa badan anda lebih awal supaya dapat kita kesan penyakit itu lebih awal. Jadi pergi klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Kian Buruh Hantu pertemuan Jumaat hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga ada yang sedang mendengarkan menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda sepanjang 6 jam ini. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya, lagu best. Hari ini hari Jumaat. Semoga hari Jumaat hari ini membawa ketenangan dalam hati kita, ya. Keampunan dosa dan juga rezeki yang berkat untuk kita semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu, untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM seperti biasa. Juga di live TikTok seketika nanti 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda untuk 1 jam 30 minit ini, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi berjoget. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Kang Buruh Hantu.

ekspedisi dengan apa nak dikata. Apa nak dikata, kita jalanilah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebab semua perkara dalam dunia ini hanyalah bersifat sementara. Ianya takkan kekal lama. Kalau ianya berjalan dengan baik, maka kita nikmatilah. Dan ianya juga tidak akan kekal lama, kan? Jika ianya berjalan dengan teruk pun sama juga. Jangan bersedih. Ianya juga takkan kekal lama. Jadi, relax-relax, tenang-tenang. 12.27 minit tengah malam. Nasional Game Berhantu baru berusia untuk hari ini. Belum lagi setengah jam, no. Kita lama lagi. Saya lama lagi nak bersiaran bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, saya temani anda, okey? Anda juga temani saya. Yang penting jangan mengolah. Siapkan kerja sebaik-baiknya. Galas amanah yang diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Jalankan kerja-kerja anda dengan penuh keikhlasan. Sebab apa? Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Bila satu ibadah, ianya penuh dengan keikhlasan. Dan kalau keikhlasan itu ada, insyaAllah rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. Warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger. Bagaimana perniagaan anda hari ini? Saya sering doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Di ibu negara, cuaca agak sejuk. Hujan melanda di ibu negara. Manakala di tempat-tempat lain yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pulau Pinang di timur laut dan juga barat daya. Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padang, Mualim, Perak Tengah dan juga Hilir Perak. Pahang di Cameron Highland, Lipis dan juga Bentong, Selangor di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat, Petaling, termasuklah di Kuala Lumpur, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Serian, Kapit, Bintulu, Limbang, Marudi, Miri, Beluru dan juga Subis, termasuklah juga di Mukah, di Sibu dan juga Selangau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

kenyataan terkini, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan bahawa sekolah di bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan juga Sabak Bernam akan beroperasi seperti biasa. Namun demikian, semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Ibu bapa penjaga murid dan juga seluruh warga pendidikan diminta mengambil maklum tentang pemakluman ini serta merujuk saluran GPNS bagi mendapatkan maklumat yang terkini. Jadi sebarang perubahan terhadap status pengoperasian sekolah akan dimaklumkan melalui saluran rasmi GPNS dan juga kerjasama serta perhatian semua pihak dihargai. Jadi ambil maklum mereka yang berada di 8 daerah PBD di negeri Selangor. Hari ini sekolah tutup ya. PDPR akan berjalan seperti biasa. Geng-geng Burhan tu, mana anda semua? Nek Mok melaporkan diri. Dia kata salam Jumaat yang berkah. Syah Putra Mesing Johor. Kita ada Elbiana Rosiliana, Nilela, Akila Melson, Lin Roslinda, Juria Jaafar, Nek Mas Kota Baru. Janet Zai juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Matahari Bersinar, PKA Amin. Ada juga Lia Ramli. Lia hadir dari Temeloh. Salja PI, ada Nani Ani dari Kuala Kurau Perak. Timbul Tawau, mana lagi Melaka lah, juga turut bersama-sama. Acik Ki Singa Utara, biasa. Asadung Jaya Semarahan Sarawak. Yuas Mizi Abdullah Pucung Selangor. Virginia Vanessa Dayang Helda Ayi Tul Gurun. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda dengan saya. Jeb As ataupun Jeb dari Sibu, Syazwan Arif, Real Adi juga bersama-sama, Princess Su, Intan Hamid, Asna Asrani, Razak Balangi, Nida Wahida, Mahathir Mohamad Zain, Rohatun Atun, Zamzin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali Nuang Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Abdul Jalil Tahir katanya dari Gerai Sate di Simpang Felda Endau Johor. Alamak, jauh betul. Kalau dekat dah, saya dah minta atas sate dah. Muhammad Yusof Terengganu, Nodiana Nodin Miri Sarawak, Ita Chot, Muhammad Fakri Ai, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, Nenek Ani Bidal Risalju, UPS, Abang JJ Kemas, Syah. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi, ini dia persembahan kumpulan saja dengan panggung hayalan. Jangan terlalu banyak berhayal, berangan-angan itu percuma. Tapi saya harapkan perkara yang anda angan-angankan itu menjadi sebuah cita-cita dan juga menjadi sebuah realiti dalam hidup anda. Terus dengarkan Nasional Gia Burhan tu di Nasional FM.

0: bersama kumpulan Wings dengan Hukum Karma. Nombor kita ke 1-2 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Ada yang baru bertemankan Nasional Geng Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zain Alif, untuk pertemuan hari Jumaat hari ini. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maka dengan itu teruslah lakukan kebaikan. Di hari Jumaat ini jangan kita tunda kebaikan. Dan kerana mungkin itu adalah sebab Allah SWT untuk mengangkat darjat kita kan. Kita berterus buat baik walaupun dikata orang. Buat jahat dikata orang, buat baik pun dikata orang. Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Kerana mereka yang mengata pasal kita itu adalah insan-insan yang tidak sempurna sebenarnya hidupnya. Kalau insan yang sempurna hidupnya, dia tidak akan pernah mengata orang. Baik, susulan daripada jerebu yang berlaku, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadualkan berlangsung pada minggu hadapan ditangguhkan susulan situasi jerebu yang masih lagi melanda negara kita. Kementerian Pendidikan memaklumkan keputusan itu dibuat dengan mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan juga penjaga terhadap kesihatan anak-anak, khususnya mereka yang perlu hadir ke sekolah bagi menduduki pentaksiran berkenaan. Jadi UASA merupakan pentaksiran kendalian sekolah, justru pihak sekolah diberikan ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Jadual baru akan dimaklumkan kepada ibu bapa dan juga penjaga oleh pihak sekolah akan datang ya. Walaupun kita jagalah anak-anak kita. Kalau tak sekolah tu, jangan biarkan mereka bermain di luar pula. Kurangkan aktiviti di luar rumah, minum air sebanyak mungkin. Saya difahamkan ramai yang dah mula sakit tekak, batuk-batuk dan sesama. Saya juga mengalaminya minggu yang lalu. Kini suara saya baru nak kembali. Peti suara saya baru nak kembali pulih. Geng-geng Berhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram, juga di live TikTok. Semakin pagi, semakin ramai ni. Ramai juga yang dah melaporkan diri. Antaranya Rozilah Ramli, Azlan Abdul Wahid, Yo Kalang, ada 6979 Asana, Idrus Musang, Berbulu Serigala, Abang Lori. Pom-pom-pom. Kasih horn satu kali ya. Ada juga Carol, Virginia Vanessa. Kita ada adik Lakosti, anak utara channel dari Jitra Kedah, Rashidi Abbas, Amba Abadi, Saima Isa, Lavender Girl, ada Asang Jugra, Surfcasting, Azlan Abdul Wahid, Nurul Fatihah Hamid. Ini kawan saya tau. Ini kawan saya Nurul Fatihah Hamid. Kalau nampak di saluran sukan, di TV OK, setiap kali menjelang sukan pasti dia ada menjadi pengacaranya. Joe Harry, ada Farah Manih, ada Zek 6672, Iza Maria, Nur Cahaya Perlis, Zainab Sakaria, Yus, YMC Auto Perlis, The Legend, Azira MTJ, Miza 82, Tol Bentong. Okey, akak-akak Tol Bentong, abang-abang Tol Bentong, jangan lupa terus stay tune, kekal setia bertemankan Nasional Geng Berhantu. Kita ada Lady Hedda, Zaini Omar, Kubu-Kubu Beracun, Jumira, ET90, Muhammad, Ziti Lee, Pak Alam, Botak Bahawa. Siapa lagi? Putri Dalisha, Rashida Abbas, Rashida Idris, Fiza Rina, Cinta Hati, Terserlahlah 718, ada Non juga. Mantap. Ramailah. Kio Kusanagi, Wang Sepawi, Restu, Nagos Burger, masih on Damansara, Anuran Yasin. Oh, terima kasih banyak-banyak. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang angguk-angguk kepala kan. Ada yang kata angguk-angguk kepala ni bang sambil memandu. Ini dia kisah pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya. Jangan jadikan jalan raya kita sebagai sungai maut. Ada yang mencari rezeki atas jalan raya kan. Kita nak cari rezeki, bukan cari maut. Jadi terus ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, kasih horn untuk Abang Manis boleh tak? Pon-pon-pon. Okey. Saya dengar. Mantap semua. Okey. Sehingga 1.30 minit pagi, saya berikan hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget kita lah. Tadi kita dah angguk-angguk kepala, ini kita berjoget pula seketika untuk hiburan pelbagai rentak. Dan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.
1: Ha! Elmo Gang! Seperti mati lampu!

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar dengan Ho Gaya Hey Tu Juga Tu Piar Sajana membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Hari Jumaat dan penghulu segala hari. Mudah-mudahan rezeki kita akan melimpah. Jika kita bahagikan rezeki itu tau, ilmu juga akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang juga akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gambar Berhantu. Baik, di hari Jumaat penghulu segala hari ini, marilah kita sama-sama di masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat bagi memohon agar isu jerebu yang melanda negara kita dapat ditangani dengan lebih baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat tengah malam ini dan juga esok ataupun hari ini Jumaat sebagai ikhtiar selain pada usaha berterusan pihak berkaitan menangani masalah berkenaan. Dan selain pada usaha-usaha yang kita jalankan, kita perlulah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja di wilayah persekutuan, tapi kita juga memohonlah untuk anda di seluruh negara sebenarnya untuk kita sama-sama mengangkat memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana senjata bagi umat Islam adalah doa tau. Jadi jangan meremehkan doa. Pamin Ujang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada AGB Cahaya daripada Tol Pasar Borong, ada Ina, ada Jajaran Pentiga Zidane Pilot, Ina Manja, Fairuz Ahmad, Idah Khairi di Pasir Mas Kelantan, adik Comel Azli dari Johor ataupun JB, Ismi Pal, Denny Herbs, Cikgu Ati Zawati, Alin GBH dari Ipoh, Kak Iyas, Wan Ishak, Chef Zack, Azlan Adnan, ada Alia Syamira, Ati 80, Fadilah Ahmad, kita ada Ketupat juga, Diana katanya seperti biasa teman suami yang sedang memandu lori. Mantap Diana. Mid 1981 Jumaat Kromok, kita ada Azman Arifin juga, Wawani, Irfan, Siti Fatimah, Muhammad Nazir, Fiza Hafizah, Muhammad Sofi, terima kasih banyak-banyak. Anissa Manaf juga hadir, alhamdulillah ramai yang hadir. Tiga Ainul katanya salam GBH, salam Jumaat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang katanya tak sabar. Tak sabar apa dia? Nak menangis tepi buju katil, bang sabar. Saya dah kata lagu menangis tepi buju katil melepasi 1.30 minit pagi, okey. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, untuk kita layan lagu-lagu syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin anda kalau dengarkan terimbau sesuatu. Kenangan manis lah kalau boleh, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Nanti kalau lama-lama kita kenang kenangan pahit, takut luka lama berdarah kembali. Biarlah yang manis saja kita kenangkan supaya kita boleh tersenyum untuk sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya Saharumawar dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk kata, saya mulakan dengan lagu ini daripada komposernya Sari Amri, Allahyarhamani Ki Ardila. Menerusi lagunya, aku tak akan bersuara, tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Jadi terus kekal setia di mana dia, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Kini tiba masanya Zon lagu-lagu 80-an dan

komposer untuk lagu ini adalah Aiman. Handy Black dengan kau yang bernama Seri. Siapa yang bernama Seri? Mungkin ada yang bernama Seri dah tidur. Ada juga yang bernama Seri tengah termenung. Ada juga yang bernama Seri yang tengah makan, menjamu selera. Ada juga yang bernama Seri tengah lipat kain tu. Untung nama Seri kan ada lagu untuk Seri. Tak ada pula nama Nazar. Lagu untuk Nazar kan? Alun Alif Zai Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Ada yang bertanya dengan saya, bang, sekolah dekat Perak macam mana bang? Sekolah ke tidak untuk hari ini Jumaat? Sekolah. Semua sekolah di Perak akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini Jumaat . Meskipun negeri itu masih lagi berdepan dengan keadaan jerebu. Pengarah Pendidikan Negeri Perak Zulkafli Muhammad Mokhtar menyatakan ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang sebenarnya terhadap kesihatan anak-anak mereka boleh memilih untuk tidak menghantar mereka ke sekolah, namun perlu memaklumkan ketidakhadiran kepada pihak sekolah. Murid yang hadir di sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu semasa. Jabatan Pendidikan Negeri Perak sentiasa mengutamakan keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan murid dan pelajar serta warga sekolah. Mungkin ada anak-anak kita yang memang tak sihat, demam. Ada anak kita yang memang asma, tak boleh hidu asap sikit kan, mulalah semput dan sebagainya. Jadi boleh memilih untuk tidak menghantar anak anda, anak-anak ke sekolah, tetapi perlu maklumkan kepada pihak sekolah ya. Ashira Ira, selamat pagi untuk anda. Yong Iza juga selamat pagi. Juwita Nordin, Khairul Nizam dari Kulai Johor, Mizi 85, kita ada Miss Kayu Salja PI, Farif Hakimi, Bunga April, Azaz Noor, Rukia 65, Nur Hafidah Nazri, SB Mat Taib, Bintulu, Abalung Awal juga dari Bintulu, Mat Yusri, ada Adizam, Anissa Muhammad, Adnan, Cik Will, Suzana Ahmad, ada AG, Modi Saad, Jilok, Merpati Butih dari Kuala Terengganu, Amit Kompom, Rul Fauzi Jamal, Sam DZ, Yuhan, Zerozi, Rosli, Arman 82, ini geng-geng peronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya, Arman 82, selamat bertugas. Kirim salam saya kepada kawan-kawan peronda di sana, Lina Adam, dan juga turut bersama-sama melaporkan diri Azmi, Rina, Uncle Fadil, Triplet, Lori, Isuzu melaporkan diri. Pam-pam-pam, mantap. Pilot direct kan nampak saya mesti bagi horn dia. Macam tu lah ya, trademark kita, pam-pam-pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini kita nak bercerita mengenai maaf. Perkataan maaf, empat huruf. Maaf. Macam mudah je kan, dia buat salah, maaf. Tapi sebenarnya kalau kita ceritakan meminta maaf ni, sebenarnya tak menjadikan kita hina. Kalau kita salah, kita minta maaf lah. Dan memberikan maaf juga tak menjadikan kita bangga, tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Tapi mengapa sukar melafazkan maaf seperti lagu ini? Lagu persembahan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ciptaan Fairuz, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Mengapa sukar melafazkan maaf? Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Hingga Buruh Hantu di jam yang ketiga.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazilah, kumpulan EYE, menerusi lagunya Terselah Kasih Abadi. 2.27 minit pagi. Ramai yang bangun waktu ini nak mencari rezeki katanya, ya. Yalah, hidup ini keras kan. Tak kerja, tak makan. Selamat mencari rezeki untuk anda. Bangun pagi buat kuih, bersengkang mata kan. Ingat senang ke buat kuih ni? Ui, susah tau buat kuih ni. Sampai sakit-sakit pinggang tau. Bermacam-macam jenis kuih yang mereka buat setiap hari. Kadang-kadang ada tengok sampai 10 jenis kuih. Ada kari pap seri muka, kuih kasturi, kuih kasui, badak berendam, badak berenang. Macam-macam lagi. Cucur udang. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Hilir Perak dan Manjung serta bahagian Datuk, Selangor di Kuala Selangor, Sabak, Bernam, Kelang dan juga Kuala Langat, Johor di Mesing, di Sarawak, di Subis, Bintulu, di Kapit, Mabung serta Belaga, Mukah dan juga Dalat, Sibu dan juga Selangau, Kuching dan juga Lunduh sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nah, menerusi belanjawan tahun 2027 yang telah pun dibentangkan pada 9 Oktober yang lalu kan, saya suka satu perkara tau. Satu perkara iaitu peningkatan peruntukan program jualan rahmah madani kepada RM750 juta. Saya suka perkara ini. Dan ini sebenarnya membolehkan lebih ramai lagi, khususnya golongan berpendapatan rendah, menikmati barangan keperluan asas pada harga lebih murah. Dan peningkatan RM100 juta berbanding sebelum tahun lepas RM650 juta kan. Jadi dengan sasaran 35,000 penganjuran merupakan langkah penting kerajaan dalam mengurangkan tekanan kos hara hidup rakyat. Jadi untuk anda nak tahu program joran Rahmah Madani, muat turun aplikasinya. Boleh tahu di mana kawasan-kawasan yang pada hari itu melaksanakan program joran Rahmah Madani. Potongan harga saya rasa lebih murah 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jimatlah duit kita. Okay, selamat pagi Askin, Mr. ZH, Tiki Taka, Tika Tiki Taka, Nur Pulau Pinang, Wiranti, Suziana Ahmad tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja. Zila tengah nak buat kuih katanya. Ita juga buat kuih. Ada Nozir juga yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jun JR juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Zailah Rose Bad SB masuk pam-pam-pam. Masura dia katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Datuk Zain Azin ataupun Tok G, sebuah lagu tahun 1991, Madah Berhelah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gambar Bantu.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Rin.

sakit kepala kan? Apabila di sana menanti, di sini menunggu. Tak tahu mana satu pilihan. Buatlah pilihan yang terbaik. Di sana menanti, di sini menunggu. Kadang-kadang kita diuji seumpama itu. Ujian datang dengan tiba-tiba. Tapi bagaimana kita melalui ujian itu bergantung kepada pemikiran kita yang positif. Okey, 3.30 minit pagi waktu ini. Ini untuk pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah yang terima bantuan sebanyak RM1,000 secara one off. Secara sekali bayar. Ada katanya pemandu yang tak dapat lagi. Pemandu teksi yang tak dapat lagi bantuan. Bas sekolah yang tak dapat bantuan. Kereta sewa yang tak dapat bantuan. Jadi pemandu boleh menghubungi persatuan masing-masing bagi membolehkan maklumat dikemas kini sekiranya tidak menerima bantuan. Syarat dan juga semakan kelayakan, memiliki lesen PSB masih sah, ditentukan berdasarkan pengkalan data Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, jadi Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan bagi Sabah dan juga Sarawak. Dan ianya disalurkan sebelum sambutan Deepavali secara berperingkat melalui serahan tangan, pembayaran dalam talian. Kira-kira 53,000 penerima. 38,000 pemandu teksi dan juga kereta sewa. 15,000 pemandu bas sekolah. Ada yang sesiapa yang tak dapat, tolong kemas kini masing-masing punya maklumat tau, dekat persatuan masing-masing. Cuba semak. Sebab ada yang dah terima bayaran, ada yang belum terima bayaran. Kadang-kadang nama anda tak ada macam, jadi macam mana pembayaran nak dilakukan? Data anda tu tak ada. Jamila Ahmad, selamat pagi. Mona Rahim juga, Ida Anak Terengganu, Abang Latif, Rusila Gemilang, Anu Cahaya dari Perlisa Brio, Rashma Dua Bulat Kofi, Rozi Jaima Abdullah, Nurzila Mai Syitah, Mai baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ariana Yana. Oh, ramai. Ini baru bangun tidur ke? Ini ramai yang masuk ke dalam live TikTok ni baru bangun tidur ya. Tadi tak ada pun. Seliza Liza memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih buruk katanya layan Milo panas dulu bang. Oh, mantap. Marina, tadi kita dah layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya hentikan seketika menangis tepi bujuk katil, boleh ya? Sebab kita nak beri laluan hashtagnya kenangan lalu, menerusi lagu-lagu kenangan. Kadang-kadang lagu-lagu koleksi 80-an ini kita boleh teringat kawan-kawan lama kita tau, sahabat-sahabat lama kita yang sama-sama kata orang tu membesar dengan kita, meremaja dengan kita kan. Sebab apa, kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita, teman-teman kita, tapi kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, masing-masing ada kehidupan lain. Membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan, kebersamaan itu mungkin kata orang tu tak akan terulang, tapi kenangannya tetap takkan terlupakan. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin, menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Mungkin ada yang teringatkan lagu ni ketika sedang merantau kan, lepas-lepas sekolah dulu. Ingat lagi tahun 80-an, 90-an lepas sekolah, nak cari kehidupan lebih baik di bandar-bandar besar kononnya kan. Bukan senang tau jadi anak perantau.

0: Hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy dan

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskuninal qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya nih dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سبأ FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.

0: 104.6 Sabah FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
0: Rentak 104.6.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Pilihan anda.
1: Ya, terima kasih Aisyah suka. Betul dia dengar Tawau FM. Saya rasa rakan-rakan kita lain pun suka juga mendengar Tawau FM. Apa buktinya mereka dari awal pagi lagi sudah mendengarkan Tawau FM menerusi 4 frekuensi utama. Ada yang dengar menerusi RTM Klik dan juga di portal Radio RTM. Apa nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Dan saya tidak bersendiri.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanji, apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat.
2: Ya, saya. Ha? Alhamdulillah sihat.
1: Dia dapat asupan. Oh ya, asupan ya. Dia dapat dapat menikmati pisang goreng pagi-pagi ni. Ya betul Zah.
2: Dan yang... rakan saya di sebelah ini lebih menikmatinya.
1: Oh, terima kasih Zah. Terima kasih Jun.
2: Terima kasih ya.
1: Dan husband.
2: Dengan seawal pagi juadah pisang goreng kan?
1: Betul.
2: Jadi sedap.
1: Betul.
2: Pisang goreng tu apapun.
1: Kerap.
2: Rezeki kita untuk pagi ini. Juga pertemuan seperti biasa, Azhar dan juga Wanji menerusi segmen Rentak Pagi edisi Jumaat hari ini 16 Oktober 2026 bersamaan dengan 5 jam adil awal 1448 Hijrah. Kami temani anda menerusi segmen Rentak Pagi 6 hingga ke pukul 10 pagi nanti.
1: Okey, harapnya semua okey pagi ni.
2: InsyaAllah.
1: Mungkin ada yang sudah sampai ke sekolah. Alhamdulillah. Dalam perjalanan, mungkin mudah-mudahan selamat dalam perjalanan anda.
2: Apapun, kita kongsikan keadaan Jerebo. Indeks pencemaran udara kita kembali meningkat. Semalam kita tengok 90 lebih. Oh, syukur-syukur semakin berkurang.
1: Betul.
2: Tapi
1: dia beda angka tu Zah. Saya ikuti dari pukul tengah hari, dari pagi pukul 10. Saya ikuti tengah hari lagi.
2: Habis tu petang lebih
1: dia makin
2: lebih.
1: Ya, meninggi.
2: Meningkat kan?
1: Last kemarin saya cek petang 98 95.
2: Semalam pun saya sempat juga tengok. Oh, okey, kita masih lagi berwarna hijau. Sandakan yang berwarna kuning.
1: Betul.
2: Bila seawal subuh ni bangun pagi saya tengok Tawau kembali meningkat. Dan bila kita dalam pemanduan pun memang keadaan berjerebu tu memang kelihatan cukup jelas lah. 152 untuk pagi ni ya.
1: Mudah-mudahan lah petang ni akan turun ya.
2: Betul.
1: Sebab bagi mereka yang suka melakukan aktiviti luar ini, betul, mungkin satu berita yang
2: masanya untuk anda rehatkan diri seketika. Buatlah aktiviti dalam rumah ya.
1: Ada hikmah barangkali ya.
2: Ya, kalau mungkin aktiviti dalam bangunan tu okey lah kan.
1: Betul.
2: Mungkin macam di gymnasium tu kan.
1: Betul.
2: Okey lah sebab di dalam bangunan.
1: Abang
2: kan.
1: Abang Zah mau pergi gym petang ni.
2: Wan J katanya paksa batal petang ni kan lagi. Please walk di
1: hai
2: kompleks
1: tu. Asyikan.
2: Apapun mudah-mudahan semuanya baik-baik saja.
1: InsyaAllah.
2: Untuk kita semua. Dan anda boleh dapatkan bacaan terkini sendiri. Anda boleh lihat lah sendiri ya untuk bacaan IPU indeks pencemaran udara ini menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar ya Wan.
1: Betul. Dan anda juga boleh muat turun juga MyJASEQMS. Itu pun lagi senang ya, buat turun di telefon bimbit anda masing-masing. Bila anda buka aplikasi tersebut, anda boleh tengok Air Pollutant Index Management System. Anda juga River Quality, River Water Quality Index Management System dan juga Marine Water Quality Index Management System. Tiga tu Zah.
2: Betul.
1: Ini ada indeks pencemaran udara, indeks kualiti air tawar, air sungai ya, dan juga marine water, air laut.
2: Itu melibatkan alam sekitar lah kan.
1: Betul.
2: Tapi itulah keadaan berjerebu ni membimbangkan sebab sekarang ni kita tengok banyak anak-anak kembali sakit kan, orang tua.
1: Betul.
2: Kita ni pun kan batuk-batuk tak pandai berhenti. Apalagi saya makan ni madulah, limau lah kan. Masih juga kan, ikhtiar lah macam-macam kan.
1: Betul.
2: Tapi itulah kita pakailah pelitup muka bila kita berada di luar dengan keadaan kita yang berjerebu ini.
1: Apa ni, tengok di TV ni Zah, My Junior apa ni?
2: Innovaton
1: kan. Mereka sudah selesai ni kan Zah rasanya.
2: Tapi macam ada, nanti kita kongsikan Junior Innovaton.
1: Ya kan, 18 Oktober 2026 9 malam ini. Mungkin maraton lepas ni orang boleh buat
2: inovasi.
1: Sesuatu inovasi ya, untuk betul. Pelitup muka yang boleh tapis udara terus kan.
2: Betul
1: boleh.
2: Kan.
1: Siapa tahu
2: dia boleh pakai berulang kali.
1: Betul
2: kan.
1: Apapun,
2: sekali pakai.
1: Apapun Zah, jam pertama ni macam biasa kita ada tinjauan cuaca. Kita kongsikan seketika nanti. Juga berita ringkas sampai FM 6.30 minit pagi.
2: Dan juga perkongsian info solat bagi zon 3 dan juga zon 4. Ini dia bersama dengan Kumpulan Slam
1: Kurnia.
2: Terus dengarkan
1: Rentak Pagi.

0: Well, sombong sungguh lah orang tu.
1: Kenapa pula, Tan?
0: Yalah, ucap terima kasih pun sudah sangat ke, apalagi senyum.
1: Alah, mungkin dia tu tak ada gigi.
0: Agaknya lah kot.
2: Amalan yang tidak mengeluarkan sebarang modal, senyum dan ucaplah terima kasih. Anda mampu melakukannya. RMT FM prihatin.
3: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dan Wan, seperti biasa, kita tinjau terlebih dahulu untuk keadaan cuaca umum untuk negeri Sabah ditinjau. Untuk pagi ini, hujan di beberapa tempat dan petang nanti ribut petir di beberapa tempat, dan malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Itu secara umum untuk negeri Sabah.
4: Baik, seterusnya kita tinjau cuaca empat daerah utama. Kita mulakan dengan daerah Tawau. Pagi ini ditinjau berjerebu, sebelah petang pula dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat dan sebelah malam tiada hujan. Untuk daerah Kunak, pagi ini juga ditinjau berjerebu, sebelah petang dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat dan sebelah malam pula dijangkakan tiada hujan akan berlaku. Keadaan cuaca yang sama ditinjau dan dijangkakan berlaku di daerah Sempurna. Pagi ini berjerebu, sebelah petang hujan di beberapa tempat dan sebelah malam tiada hujan. Dan sedikit berbeza keadaannya dengan daerah Lahad Datu, yang mana dari waktu pagi hingga ke malam ditinjau dan dijangkakan tiada hujan akan berlaku di daerah berkenaan. Suhu minimum dicatatkan secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum setinggi 32 darjah Celsius. Seterusnya, tinjauan cuaca bagi kawasan pelancongan untuk Pulau Sipadan, pagi ini ditinjau berjerebu, sebelah petang dijangkakan berlaku hujan dan sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
3: Dan kita lihat pula keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah ditinjau pagi ini, keadaannya tiada hujan dan petang nanti ribut petir di beberapa tempat dan malam kembali tiada hujan. Angin bertiup dari arah selatan selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Untuk perairan Lahad Datu, tiada hujan sepanjang hari ini hinggalah ke malam. Angin bertiup dari arah tenggara selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga
4: 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my
0: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Etheric Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Pengunjung Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah HPPNS 2026 mempunyai pilihan perjalanan lebih mudah ke Tenom menerusi perkhidmatan kereta api ekspres khas dari 23 hingga 25 Oktober ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata perkhidmatan tambahan dengan kerjasama Jabatan Kereta Api Negeri Sabah itu hanya berhenti di Papar dan Beaufort, membolehkan perjalanan dari Tanjung Aru ke Tenom disingkatkan kepada kira-kira 4 jam. Datuk Jamawi ditemui RTM selepas segmen Bah Ngam Latu, Kita Cerita #KitaKongsi terbitan Sabah FM. Kereta api dijadual bertolak dari Tanjung Aru pada 7.30 pagi dan pulang dari Tenom pada 3 petang. Kadar tambang pergi dan balik sekitar RM15 dengan kapasiti 180 penumpang sehari.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: Ya, rentang pagi Tawai FM pilihan anda 6.44 minit pagi waktu ini. Hai, selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja layan Tawai FM, teman berteman dan bersama dengan kami berdua Wan Jay dan juga Azad di rentang pagi untuk edisi Jumaat hari ini 16 Oktober 2026.
1: Ya, dan apapun kita ingin menyapa rakan pendengar kita yang menyapa kita di WhatsApp, kita ada Rojaliah dari Kongsi 10, Kampung Jawa. Assalamualaikum dan selamat pagi Wan Jay dan Azad, selamat bertugas. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Salam Jumaat pengurus segala hari, mohon doakan anak buahnya Murni binti Ismail, semoga panjang umur dan cepat sembuh. Anak-anak dan suami serta keluarga doakan cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin, insyaallah ya. Mudah-mudahan diberikan syifa dan kesembuhan.
0: Okey, mudah-mudahan ya, yang sakit diberikan kesembuhan, yang bermasalah diberikan penyelesaian.
1: Betul.
0: Masalah tersebut kan.
1: Betul.
0: Yang sedih diberikan kegembiraan ya. Insya apa sajalah ya, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja untuk kita menjalani lagi hari ini dan seterusnya.
1: InsyaAllah.
0: Okey, selepas ni kita akan kongsikan info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4. Dan selepas itu, tajuk
1: akan kita kongsikan kepada anda.
0: Ini dia bersama dengan Usop.
1: Pencinta setiamu.
0: Terus dengar.
1: Rentak pagi.

0: Baiklah, saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Jumaat 16 Oktober 2026, bersamaan dengan 5 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Bagi zon 3, Lahad Datu, sila bukan Kunak Sahabat Sempurna, Tungku dan Bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 11.54, fardu asar 3.11 minit petang, fardu maghrib 5.53 minit petang, fardu isyak 7.3 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan Bahagian Tawau Barat, waktu salat fardu zuhur 11.57, fardu asar 3.14 minit petang, fardu maghrib 5.57 minit petang, fardu isyak 7.06 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.46 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Sebarkan positiviti ke mana jua anda pergi bersama GAY.

0: Ya, Rentak Pagi Tahu FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. Baik, Wan.
1: Ya, Zal. Dalam lagi 7 pagi, yeah. 7 pagi kita akan mendengarkan utama 7 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Jadi, selepas tu di jam yang seterusnya kita ada Apa Yang Tular dan berita dari Stawo FM dan juga Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
0: Jadi untuk sekarang ni kita kongsikanlah seperti biasa kan tajuk kita untuk respon pagi kita. Masih lagi mengenai inilah kan, berkaitan dengan belanjawan, pasca belanjawan 2027 ini. Jadi kalau kamu kan, seseorang berikan kamu RM100 kan, Wan. Kalau kamu diberikan RM100 dan duit tu wajib untuk beli barang
1: mesti
0: keperluan.
1: Mesti, tak boleh barang lain.
0: Ya, tak boleh barang lain.
1: Jadi kalau kamu, barang apa yang mesti ada dalam bakul sebelum kamu beli barang lain?
0: Jadi barang apa yang ada dalam bakul tu, bakul kamu tu sebelum barang lain. Jadi itu tajuk kita untuk respon pagi. Kongsikan kepada kami. Kami nantikan respon-respon anda. Kalau saya beras 20 kilo gitu.
1: Nanti kita akan kongsikan kepada anda.
0: Iya, ini dia Zafin Melayu. Let's see.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Ya, Tau FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. 7.27 minit pagi waktu ini, 1J.
1: Jam yang kedua rentak pagi bertemankan Azhar dan juga 1J untuk hari ini 16 Oktober 2026 bersamaan dengan...
0: Hari ini sudah 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Okey, tajuk sudah kita kongsikan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp Tau FM, dan kita mengalu-alukan dan mengharapkan untuk anda respon tajuk kita. Kalau anda diberikan RM100 dan perlu diwajibkan untuk anda beli barang keperluan, apa yang kamu ambil dulu?
1: Betul, ya.
0: Barang apa?
1: Itu ada yang suka terus ambil barang-barang yang barang-barang basah. Kan ada yang terus ambil barang-barang keperluan yang lain, ada yang terus ambil tisu.
0: Orang selalunya dia ambil beras dulu, gula, minyak, tepung. Lepas tu kalau ada baki lagi daripada 100 tu, barulah dia beli tambah mungkin sekarang ni yang baru mungkin sayur.
1: Betul kan, sayur. Ditambahkan untuk barang-barang keperluan. Ada yang Niza sampai bawa calculator dulu pergi ni di Mukira. Sekarang ni ada telefon bimbit kan.
0: Senang.
1: Jadi itulah apa yang kamu akan beli kalau dapat RM100.
0: Kita letaklah beras tu 10 kilo RM30. Jadi kalau 20 kilo RM60.
1: Jadi ada baki 40 lagi.
0: Minyak masak kalau yang ni yang 2.5 paket tu RM10 4 bungkus. Lepas tu ada berapa sudah? Tadi 60,
1: 30 lagi.
0: Ada 30 lagi. Mungkin dia beli gula lagi.
1: Betul. Gula kita letak harga RM3 lebih lah. RM4 lah.
0: RM4
1: mungkin beli-beli dua.
0: Beli dua
1: untuk bekalan sebulan kan.
0: Okey, ada RM20 lagi tepung.
1: Tepung
0: lagi.
1: Tapi rasanya berbanding tepung, orang akan lebih memilih beli garam.
0: Garam.
1: Kan, barang-barang macam tu, bawang.
0: Jangan. Kalau tempat kita ni ada yang lagi suka tepung. Dia macam kalau tak ada beras pun tak apa, yang penting ada tepung.
1: Kan. Tapi sebenarnya tepung ni dia kurang baik untuk kesihatan lah. Kalau terlampau kan.
0: Tapi
1: dia gluten. Kalau gluten ni dia kurang baik sikit untuk kesihatan kita. Tapi mungkin ada yang memilih beli tepung.
0: So ada kawan-kawan kita
1: mengenyangkan kan.
0: Dia sampai berkarung tu kan untuk keluarga. Sebab mungkin memang banyak kepada tepung. Saya tepung memang
1: kurang.
0: Kalau masa mau baru
1: kan? Bila apa ni, berjualan.
0: Gula pun ada ni, saya kurang. Garam pun
1: Oza susu tin.
0: Itu susu tin saya beli yang besar, jadi dia lama jugalah.
1: Ada yang lebih
0: suka
1: minum,
0: rupanya di rumah susu. Minum air putih je, sehat.
1: Okeylah, itu respon pagi kita. Dan dialek kita juga ada. Kalau aku mesti mau ambil beras, gula, minyak, ada baki baru sayur-sayur. Okey.
0: Dan respon kepada kita. Dan selepas ini kita akan kongsikan apa yang tular
1: untuk hari ini.
0: Ini dia Melly Goslow.

0: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam
2: Zon Pilihan Apa Yang Tular.
1: Diaktifkan.
3: Ya, apa yang tular kita ingin kongsikan hari ini, 16 Oktober 2026. Yeah. Okey, kita tahu keadaan di negara kita pun tidak terlepas daripada mengalami jerebu yang agak teruk juga.
4: Betul.
3: Ada kalanya teruk, ada kalanya dia akan surut sedikit.
4: Macam kita di Sabah Sarawak ni okey, daripada mereka yang berada di semenanjung kan, banyak.
3: Semenanjung yang agak teruk.
4: Betul.
3: Sebab kebakaran atau pembakaran yang berlaku di Sumatera, okey, sangat-sangat menjejaskan kualiti udara di sana.
4: Betul.
3: Tidak kurang juga di Sabah Sarawak disebabkan oleh kebakaran yang berlaku di Kalimantan.
4: Ya, betul. Ya?
3: Namun demikian, disebabkan itu banyak-banyak sekolah yang terpaksa tutup. Tetapi, ia tidak menghalangnya
4: seorang
3: guru pemulihan khas Muhammad Alif Rahman daripada meneruskan tanggungjawab mendidik anak muridnya. Kenapa tu, Zah?
4: Ya, dan ini semuanya memastikanlah anak-anak murid ini tidak tercicir lah kan. Tidak ketinggalan dalam pelajaran pendidikan. Hmm. Jadi, guru yang mesra disapa Cikgu Alif Niwan, sanggup berkunjung dari rumah ke rumah ya. Untuk dia mengadakan sesi pembelajaran secara bersemuka. PDPR.
3: Jadi, dia macam malas. Sebab kalau dia ada pro dan kontra juga kalau dari dalam talian ni kan. Tapi kontranya mungkin pelajar ada yang tidak dapat talian disebabkan talian
4: betul,
3: ni tidak betul-betul apa ni? Tidak blah, kenapa ni?
4: Betul, kadang-kadang anak-anak ni tiada akses
3: betul.
4: Untuk mereka belajar secara
3: dalam talian kan.
4: Ada kena mungkin ibu bapa bekerja kan.
3: Betul, talian internet lagi tidak cukup kuat. Disebab tu mungkin banyak yang terlepas lah. Tapi Cikgu Alif ni
4: daripada dia memikirkan itu,
3: bagus dia jalan rumah ke rumah kan.
4: Betul.
3: Jadi inisiatif ini dilakukannya di sekitar kawasan sekolah ini mendapat perhatian orang ramai selepas Cikgu Alif berkongsi video ketika mengendalikan sesi PDPR di kediaman murid-muridnya menerusi media sosial.
4: Ya, Cikgu Alif yang berusia 40 tahun bertugas di Sekolah Kebangsaan SK Payah Mas mengambil pendekatan tersebut bagi membantu 15 orang murid pemulihan khas yang memerlukan bimbingan tambahan dalam pembelajaran. Ialah pemulihan khas ni.
3: Betul. Jadi dia memerlukan extra care kan. Walaupun menetap di Jasin Melaka, jarak tidak menjadi penghalang buatnya untuk turun padang dan memastikan anak didiknya terus mendapat perhatian sepanjang tempoh penutupan sekolah.
4: Dan menurut Cikgu Alif ni, usaha dia mengunjungi rumah murid bukanlah perkara baru kerana dia pernah melakukan pendekatan serupa ketika negara berdepan dengan PKP Wan. Jadi baginya setiap guru mempunyai kaedah tersendiri untuk memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan dalam situasi luar jangka, termasuklah ketika sekolah terpaksa ditutup akibat keadaan jerebu ini.
3: Ya, Cikgu Alif ni memilih untuk mengajar secara bersemuka kerana sudah mengenali latar belakang murid serta keluarga mereka. Kebanyakan murid tersebut tinggal di kawasan kampung dan berdepan kesukaran mendapatkan akses internet lah, macam kita katakan tadi. Akses internet yang stabil untuk mengikuti kelas dalam talian.
4: Justru dia mengambillah inisiatif untuk hadir sendiri ke rumah anak-anak murid ini bagi memudahkan sesi pembelajaran serta memastikan murid terus mendapat bimbingan yang diperlukan. Lama juga kan, dalam 15 minit.
3: Betul.
4: Tapi apa yang maklumat sampai teruslah kepada pelajar tu
3: kan. Direct kan.
4: Betul.
3: Jadi usaha ini dilakukan dengan pengetahuan dan kebenaran pihak pentadbiran sekolah, khususnya guru besarnya Aizah Ghazali yang banyak memberikan inspirasi kepadanya.
4: Oh, tengok di luar pun boleh juga kan, di kalau kita tengok gambar yang dikongsikan ni di atas keretanya kan.
3: Betul.
4: Yang penting mungkin ada soalan-soalan, okey, buat ni dia bagi peneranganlah kepada murid. Jadi sebelum memulakan kunjungan, Cikgu Alif terlebih dahulu menghubungi ibu bapa untuk menerangkan inisiatif berkenaan dan mendapatkan persetujuan daripada ibu bapa.
3: Ya, Cikgu Alif turut menyesuaikan waktu lawatan mengikut ke lapangan keluarga. Sekiranya ibu bapa tidak dapat terima kunjungan pada waktu pagi, sesi pembelajaran akan dilakukan pada 10 petang.
4: Ya, dan setiap lawatan mengambil masa kira-kira 15 minit bagi membolehkannya memberikan perhatian kepada setiap murid yang dikunjungi.
3: Dan dalam pada masa sama, Cikgu Alif turut menghormati privasi keluarga mereka dengan meminta kebenaran sebelum memulakan sesi pembelajaran. Biasanya, Cikgu Alif akan pilih untuk mengajar murid di luar rumah kecuali jika keluarga sediakan tempat yang sesuai. Yalah, mungkin keluarga
4: betul
3: tu
4: keselesaan.
3: Betul, dia segan orang masuk rumah
4: betul
3: kan.
4: Betul. Dan baginya tujuan utama kunjungan tersebut adalah untuk membantu anak didik meneruskan pembelajaran, bukannya mengharapkan layanan daripada keluarga yang dikunjunginya.
3: Betul. Inilah inisiatif antara inisiatif cikgu-cikgu kita.
4: Betul.
3: Di zaman sekarang ni yang terpaksa berdepan dengan pelbagai halangan.
4: Ya.
3: Tapi itu bukan menjadi
4: penghalang
3: sebenarnya untuk mereka
4: terus memberikan, mencurahkan ilmu kepada murid-murid mereka, kan?
3: Betul.
4: Jadi itu apa yang tular
3: untuk hari ini.
1: Nantikan Zone Pilihan Apa Yang Tular seterusnya setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089 77 3397 untuk maklumat dan tempat.

0: masuk lagu tu, salah.
1: Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, bercemas cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak, penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda. Sebarkan positiviti ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
2: Seketika nanti, Tawau 745.
3: Tawau FM.

Bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah disambut baik pemandu teksi di Tawau. Bantuan yang mula diagihkan secara berperingkat semalam itu dilihat dapat membantu meringankan beban kewangan khususnya bagi menampung kos penyelenggaraan kenderaan dan perbelanjaan keluarga. Pemandu teksi yang ditemui RTM, Mat Nuru Ali Malisa, Ridwan Guling, Jamaluddin Fatma dan Tarang Abdul Kasan berkata bantuan itu amat dihargai sebagai sokongan kepada golongan berkenaan. Ia dapat membantu pemandu teksi dan kereta sewa menghadapi keadaan ekonomi yang mencabar termasuk kos pembaikan serta penggantian peralatan kenderaan. Dalam pembentangan belanjawan 2027 Jumaat lalu, Perdana Menteri mengumumkan bantuan kewangan secara sekali bayar sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dengan penyaluran dilaksanakan secara berperingkat melalui serahan tangan dan pembayaran dalam talian. Cubaan menyeludup keluar 240 liter petrol dan sebuah motosikal jenis Yamaha ke negara jiran berjaya dipatahkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Lahad Datu di perairan Felda Sahabat, Tungku. Pengarah Ibu Pejabat Maritim Zon Lahad Datu, Komander Maritim Zulfikar Ali berkata, kejayaan itu hasil operasi bersepadu Op Sejahtera 1 2022 dan Optiris 4.0. Menurutnya, operasi berkenaan dilaksanakan selepas pihaknya mengesan sebuah bot enjin sangkut tanpa nombor pendaftaran yang mencurigakan di kawasan kira-kira 0.35 Batu Nautika dan Barat Daya Kampung Sinakut Tengah. Menyedari kehadiran bot ronda penguat kuasa, suspek bertindak memecut laju ke arah pesisir pantai sebelum meloloskan diri ke kawasan semak berhampiran. Pemeriksaan lanjut terhadap bot yang ditinggalkan menemukan 12 galen berisi petrol dengan anggaran keseluruhan 240 liter serta sebuah motosikal jenis Yamaha. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM50,000. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Kastam 1967. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauzia Hajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini Bro AK menemani pagi anda lagi dalam rancangan Positif Pagi Tau FM Station pilihan anda. Saya mendoakan agar yang sedang mendengarkan saya pada ketika ini diberikan kesihatan yang bagus dan dipermudahkan segala urusannya lah ya. Amin. Pendengar Positif Pagi sekalian, saya yakin dan pasti anda yang sedang mendengarkan saya pada detik ini pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Nah, itulah lumrah kehidupan seorang manusia. Cuma bagaimana cara kita menghadapi masalah tu, itulah yang kita perlu teliti. Maksudnya, kita menyelesaikan sesuatu masalah itu mestilah teratur. Sebab cara kita menyelesaikan masalah tu akan menentukan kesihatan mental kita. Jadi penting nih tajuk hari ini. Di kesempatan ini, Bro Eke akan cuba kongsikan kepada anda semua tentang bagaimana cara terbaik menghadapi yang namanya masalah. Yang pertama, kita hadapi masalah tu dengan tenang. Kalau datang masalah dengan kita, yang pertama, hadapi dengan tenang. Kita kena faham, masalah yang datang tu adalah untuk kita hadapi. Bukan untuk kita lari dari masalah tu. Kita hadapi masalah tu untuk kita selesaikan. Kalau kita sedang berhadapan dengan sesuatu masalah, sama ada masalah besar ke ataupun masalah kecil ke, yang pertama, kuatkan diri kita untuk berdamai dengan masalah tu. Cari penyelesaian dalam suasana hati yang damai. Fahami situasinya bahawa Tuhan sedang menguji kita untuk kita ke peringkat kehidupan yang seterusnya. Yang kedua, kalau datang masalah kepada kita, tawakal dan jangan putus doanya. Mintalah kepada Allah agar diberikan jalan keluar dalam penyelesaian ataupun jalan penyelesaianlah dalam masalah yang sedang kita hadapi sesuai dengan janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang bermaksud dalam surah Al-Insyirah ayat kelima dan enam, setiap masalah itu ada penyelesaiannya dan setiap kesulitan itu terselit kebahagiaan di dalamnya. Jadi buat anda yang sedang ditimpa masalah, semoga dipermudahkan semuanya ya. Steady-steady ya situ. Yakin bahwa ada banyak hal baik yang sedang menanti di masa depan. Semangat ke bosku. Sekian Positif Pagi. Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat.
3: Ya, Rentak Pagi Tau FM pilihan anda. Mudah-mudahan yang baik-baik sajalah menanti dalam hidup kita ni, seperti kata Bro AK ya.
4: Betul.
3: Menerusi Positif Pagi kita untuk hari ini,
4: InsyaAllah. Baiklah, seketika nanti 8 pagi kita akan ke Sabah FM untuk mendengarkan berita dari Sabah FM.
3: Dan juga kita ada lagu-lagu Kuasa 2 dari sana sini 8.30 minit pagi. Dan juga ingin tahu 8.45 minit pagi. Itu antara pengisian kita di jam yang ketiga.
4: Betul.
3: Rentak Pagi. Dan pagi ini kita ada tetamu juga, Ayah Wahana, yang akan bersama dengan kita 9.30 minit pagi nanti, yang mana kita akan bersama dengan yang berhormat Datuk Rina Haji Jainal, Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, yang juga merangkap adun N70 Kukusan, yang akan bercakap berkaitan dengan kesihatan lah ya.
4: Temu bual khas Pasca Belanjawan
3: 2027 berkaitan dengan kesihatan. Nantikan semuanya perkongsian 9.30 minit pagi nanti. Rakan-rakan kita ada si Jamal Lopo, ada si Sam, ada si Om Chai, Mami Jun, yang lain juga terus meriahkan untuk tajuk respon pagi kita yang telah pun kita kongsikan menerusi WhatsApp Tawa FM, juga di Facebook Tawa FM. Kalau kamu diberikan RM100 dan wajib beli barang ke keperluan, apa yang kamu dahulukan?
4: Ya, apa yang kamu akan beli duluan, okey? Sama ada beras kah ataupun ada barang-barang lain yang kamu dahulukan?
3: Betul.
4: Bergantung kepada kamu. Respon di WhatsApp dan juga di Facebook.
3: Ya, dan juga dialek kita?
4: Dialek kita. Kalau aku mesti mengambil beras, gula, minyak. Ada baki baru-baru sayur-sayur.
3: Ikan-ikan kah kan?
4: Ya,
3: kalau kita diberikan RM100. Okey, kami nantikan respon anda 8 pagi berita Sabah FM. Ini dia, Tabola Bale.
4: Tabola Bale. Lagu Siom Chai.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. HPPNS 2026, kereta api khas permudah perjalanan ke tandem. Pendidikan kesihatan bantu pemulihan pesakit jantung. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Aloysius Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Pengunjung Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah HPPNS 2026 mempunyai pilihan perjalanan lebih mudah ke Tenom menerusi perkhidmatan kereta api ekspres khas dari 23 hingga 25 Oktober ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, perkhidmatan tambahan dengan kerjasama Jabatan Kereta Api Negeri Sabah itu hanya berhenti di Papar dan Beaufort, membolehkan perjalanan dari Tanjung Aru ke Tenom disingkat kepada kira-kira 4 jam.
1: Jabatan Kereta Api Negeri Sabah telah bersetuju untuk membuat satu laluan yang kita namakan sebagai kereta api ekspres. Tetapi untuk yang kali ini kita ada kereta api khas tambahan 4 jam boleh sampai di Tenom daripada Kota Kinabalu.
0: Datuk Jamawi ditemui RTM selepas segmen Bah Ngamlatu terbitan Sabah FM. Kereta api dijadual bertolak dari Tanjung Aru pada 7.30 pagi dan pulang dari Tenom pada 3 petang. Kadar tambang pergi dan balik sekitar RM15 dengan kapasiti 180 penumpang sehari. Sementara itu, Datuk Jamawi berkata hasil pertanian, penternakan dan perikanan tempatan bakal menjadi tumpuan pengunjung HPPNS 2026. Pelbagai pameran, jualan hasil pertanian serta aktiviti menarik disediakan bagi memeriahkan penganjuran acara berkenaan. HPPNS turut menjadi platform mempromosikan hasil keluaran tempatan serta mendekatkan masyarakat dengan sektor pertanian, penternakan dan perikanan. Selain mengiktiraf 50 peladang, penternak, nelayan, pekebun kecil getah dan pengusaha makanan. Acara kemuncak kopi tarik beramai-ramai dengan sasaran 2,000 peserta bakal dicatat dalam Malaysia Book of Records. Hospital Queen Elizabeth